0: Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 150 ribu anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Dan laporan selengkapnya bersama dengan Sada Tudarain.
1: Bagian dari menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo lewat Pak Seskap Teddy untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di Jakarta dan sekitarnya.
2: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan sedikitnya 150 ribu anak yang tidak dapat bersekolah dapat mengikuti program sekolah pada 2027 mendatang. Pasalnya, saat ini 165 bangunan sekolah rakyat yang telah beroperasi dapat menampung sekitar 43 ribu siswa. Saifullah atau Gus Ipul menyatakan target tersebut dapat tercapai apabila pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia selesai sesuai rencana.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43 ribu siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi sudah lebih dari 150 ribu siswa sekolah rakyat. Dan akan nambah lebih banyak lagi setiap tahunnya. Karena target Bapak Presiden setidak-tidaknya di satu kabupaten kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa.
2: Sementara Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah menyiapkan 100 bangunan baru sekolah rakyat pada 2026 ini. Menurut Teddy, program sekolah rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka putus sekolah, khususnya bagi anak-anak di keluarga prasejahtera.
3: Bagian dari 165 sekolah rakyat yang sudah dibentuk Bapak Presiden melalui Kemensos tahun lalu. Oke, kemudian tahun ini ada 100 bangunan yang baru yang kalau teman-teman media lihat di 100 kota kabupaten ada yang gedung-gedung besar itu yang lebih besar, lebih layak dan lebih memadai, ya itulah yang baru sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah 43 ribu anak-anak di jalanan, anak-anak yang tidak sekolah sudah bersekolah kembali dan ke depan diharapkan semakin banyak dan khususnya di kota-kota besar, Jakarta, kemudian di sekitar Banten.
2: Diketahui, Menteri Sosial bersama Seskap Teddy Indrawijaya meresmikan sekolah rakyat rintisan di Politeknik Penerbangan Indonesia, Curug, Tangerang. Perihal ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebab yang dijangkau dalam sekolah rintisan tambahan ini adalah anak-anak yang sebagian besar tidak sekolah dan juga putus sekolah. Demikian, Sada Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelajar asal SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri berhasil meraih medali emas pada ajang Lomba Kompetensi Siswa atau LKS Tingkat Nasional 2026. Ana Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Pelajar asal Kabupaten Kediri kembali mengharumkan nama Jawa Timur di tingkat nasional. Dalam hal ini, siswa SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri, Hamzah Rizki, berhasil meraih medali emas pada Lomba Kompetensi Siswa LKS Nasional ke-34 tahun 2026 untuk bidang welding atau pengelasan. Keberhasilan itu menjadi bukti kualitas pendidikan vokasi di Kabupaten Kediri, sekaligus mempertegas konsistensi SMK Kartanegara Wates dalam melahirkan juara nasional di bidang pengelasan. Hamzah Rizki menorehkan prestasi tersebut melalui proses persiapan yang berlangsung selama 3 bulan dengan latihan intensif dan juga evaluasi berkelanjutan terhadap setiap hasil praktik. Raihan medali emas itu turut mengantarkan Hamzah memperoleh uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah, kemudian reward sebesar 10 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga apresiasi sebesar 3 juta rupiah dari Yayasan SMK Kartanegara Wates, serta golden ticket untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
5: Untuk persiapan yang saya siapanku dari latihan, disiplin juga, dan setelah latihan pun saya juga mengevaluasi hasil saya agar lebih baik selama 3 bulan untuk persiapan nasionalnya.
4: Sementara itu, Kepala SMK Kertanegara Wates, Pujiono, dalam hal ini menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang mengedepankan kedisiplinan dan juga latihan secara konsisten. Menurutnya, sekolah terus membangun budaya berprestasi melalui pembinaan berkelanjutan serta pemberian apresiasi kepada para siswa yang berhasil mengharumkan nama sekolah di berbagai kompetisi.
6: Terima kasih di menjadi sang juara prestasi itu tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan. Prosesnya panjang, jadi diawali dari disiplin.
4: Prestasi Hamzah Rizky sekaligus memperpanjang catatan keberhasilan SMK Kertanegara Wates di ajang LKS Nasional. Setelah pada tahun sebelumnya, sekolah tersebut juga berhasil meraih medali emas di bidang welding. Arun Kusuma melaporkan.
0: Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing.
7: Timur peluang luar biasa perkembangan kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
8: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf Tukurim Kihar sudah mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang di
7: bagian dari menindaklanjuti
8: mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
7: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus Stafsus Menkomdigi Bidang Kepemudaan dan Startup Alfreno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
7: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IDGX itu salah satu komponen kita dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Network ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkret dan kondisi bersama Agit dan juga Ekraf.
8: Meski demikian, lebih lanjut Stafsus Menkomdigi Alfredo Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfredo bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Seluruh personel BPBD dan tim gabungan dikerahkan untuk memadamkan api. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
9: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan
10: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henrikus Satria Budi mengatakan, area yang paling rentan terdampak berada di sekitar wilayah cekungan atau pelembungan hutan dan lahan yang memerlukan pengawasan ekstra intensif agar kobaran tidak merambat ke kawasan perumahan. Kemunculan titik api di lokasi rawan tersebut disinyalir tidak terjadi begitu saja. Faktor kelalaian hingga dugaan unsur kesengajaan dari oknum masyarakat ditengarai menjadi pemicu utama timbulnya kebakaran. Namun tim gabungan penanggulangan bencana menegaskan potensi kebakaran yang lebih besar dapat segera diantisipasi apabila ada laporan cepat dan sigap dari warga setempat.
9: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat perumahan karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang selaku kewajiban kita masyarakat apalagi yang pemilik lahan ya, pemilik lahan memang bertanggung jawab terhadap lahannya, menjaga keamanan lahannya. Memang tindakan preventif dari masyarakat adalah melakukan tindakan awal sebelum kami petugas datang. Karena pada saat itu tidak dilakukan, itu akan berdampak lebih luas. Lebih mudah memadamkan pada saat api itu kecil dibanding dengan api itu sudah luas.
10: Sementara itu, Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono menyampaikan, kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman paling mengkhawatirkan di wilayah ini. Hal tersebut dipicu oleh karakteristik wilayah Palangkaraya, Pulang Pisau dan sekitarnya, yang didominasi oleh lahan gambut yang sangat luas dan memiliki tingkat kerawanan tinggi saat musim kemarau. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel pemadam kebakaran di lapangan kerap menjadi kendala dalam respon seluruh titik api secara bersamaan. Oleh karena itu, sinergi antara petugas dan warga menjadi kunci utama agar pemadaman dapat dilakukan dengan efektif dan tidak memperluas area terdampak. Edi Suroso melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 9 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konferensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konferensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pekanbaru dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, kemudian potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, dan Tanjung Selor. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari. Kemudian terakhir adalah potensi asap atau kabut di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kerja sukarela dengan mengecat pembatas jalan di Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih Palestina atas dukungan masyarakat Indonesia sekaligus mempererat hubungan kedua negara. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya.
1: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kegiatan kerja sukarela di kawasan jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu hari ini. Kegiatan dilakukan dengan mengecat pembatas jalan dan menata lingkungan bersama sejumlah pihak. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdul Fatah Aka Al-Satari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Ia menyebut dukungan Indonesia terhadap Palestina datang dari berbagai lapisan masyarakat. Al-Satari juga mengajak anak-anak staf kedutaan mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan anak-anak menjadi cara mengenalkan hubungan positif Indonesia dan Palestina sejak dini.
2: First of all, I'd like to say congratulations to the Indonesia people, the President of the Republic of Indonesia, the government of Indonesia, the parliament of Indonesia, the NGOs, the Muslims groups in Indonesia, and the fathers, the mothers, the students in the universities, to the journalists, to the all the Indonesia people. This is a historical day. And this is my first time I attend the National Day of Indonesia, so I like to do something to our heart, from the embassy and from the citizens community, to say to all the Indonesia people, we love you so much.
1: Kegiatan tersebut turut melibatkan unsur pemerintah wilayah Menteng. Salah satu peserta, Sailan, mengatakan keterlibatan mereka merupakan bentuk kolaborasi sekaligus dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina.
3: Menteng itu dapat telepon dari Pak Wali Kota. Kebetulan jauh kemarin ke sini, jadi kita diajak berkolaborasi dalam rangka kegiatan pelantikan hari ini. Yang sebenarnya ini dari berbagai ini ya, berbagai SKPD termasuk dari SDA, Bina Marga, semua lah ya yang ada di kecamatan. Kita berpartisipasi dalam kolaborasi kolektif dengan kebutuhan besar Palestina.
1: Salam mengatakan kegiatan gotong royong perlu terus diperbanyak karena menjadi salah satu ciri khas masyarakat Indonesia. Ia berharap kolaborasi Indonesia dan Palestina dapat terus dilakukan melalui berbagai kegiatan bersama. Kegiatan kerja sukarela tersebut digelar menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Peserta juga mengenakan kaos bertuliskan From Palestina to Indonesia, Happy Independence Day Indonesia sebagai pesan persahabatan kedua masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
4: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
5: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
4: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
6: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
4: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: 59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim nasional bola voli putri Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan penampilan terbaik. Namun belum dapat meraih kemenangan saat menghadapi Thailand pada laga leg kedua kejuaraan Southeast Asian V Cup atau CV Cup 2026. Tim tetap semangat sampai akhir laga dan pertandingan berlangsung Sabtu kemarin di 700th Anniversary Chiang Mai Sport Complex Chiang Mai, Thailand, ditutup dengan skor 18-25, 17-25, serta 12-25.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Dikasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya, masih di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan juga inspirasi pendengar pagi ini. Nanti pada saatnya ya pukul 8 waktu Indonesia Barat, kembali Pro 1 RRI Palangkaraya akan menyiarkan ya jalannya ibadah hari Minggu yang nanti kami akan siarkan dari Majelis Jemaat GKE Palangka 1 Palangkaraya. Dan pendengar, menantikan jalannya ibadah hari Minggu ya, kami akan hadirkan sajian lagu-lagu rohani ya di ruang dengar Anda pagi hari ini.

0: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
2: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
1: Kak, ambilin buku itu dong.
3: Tolong.

Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Edies Abdullah. Pada suatu hari, seorang pengusaha sedang memotong rambut pada tukang cukur yang berdomisili tak jauh dari kantornya. Mereka melihat ada seorang anak berusia 10 tahunan berlari-lari dan melompat-lompat di depan mereka. Tukang cukur berkata, "Itu Tutun. Dia anak paling bodoh yang pernah saya kenal." "Masa iya, Pak?" jawab pengusaha. Lalu si tukang cukur memanggil si Tutun. Ia lalu merogoh kantongnya dan mengeluarkan lembaran uang 2.000 rupiah dan koin 1.000 rupiah. Lalu ia menyuruh Tutun untuk memilih. "Tutun, kamu pilih dan kamu boleh ambil salah satu dari uang ini. Terserah kamu mau pilih yang mana. Ayo, ambil." Tutun melihat ke tangan si tukang cukur di mana ada uang 2.000 rupiah dan 1.000 rupiah. Lalu dengan cepat tangannya bergerak mengambil uang 1.000 rupiah. Tukang cukur dengan perasaan bangga lalu melirik dan berbalik kepada sang pengusaha dan berkata, "Benar kan yang saya katakan tadi? Tutun itu memang anak terbodoh yang pernah saya temui. Sudah tak terhitung berapa kali saya ngetes dia seperti itu. Dan dia selalu mengambil uang logam yang nilainya lebih kecil." Setelah sang pengusaha selesai potong rambut, di tengah perjalanan pulang dia bertemu dengan Tutun. Karena merasa penasaran dengan apa yang dia lihat sebelumnya, dia pun memanggil Tutun dan bertanya, "Tutun, tadi saya lihat

setiap hari 1.000 rupiah. Banyak orang yang merasa lebih pintar dibandingkan orang lain, sehingga mereka sering menganggap remeh orang lain. Alangkah bijaknya jika kita tidak menganggap diri sendiri lebih pintar dari orang lain. Saya Hedi S. Abdullah.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Baik, pendengar, saatnya kita akan mengetahui bersama ya bagaimana prediksi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah sepanjang hari ini. Kami sudah terhubung ya dengan perakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, ada Kak Reni. Apa kabar nih? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, baik. Kak Reni, bagaimana nih prediksi cuaca dari BMKG Kota Palangkaraya? Silahkan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini terpantau cuaca cerah di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah kecuali di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat yang saat ini terpantau dalam kondisi cuaca berasap. Begitu pula sepanjang hari ini cuaca diperkirakan masih akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 98%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG dihimbau waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun, dan waspada pula potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, sehingga dihimbau kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih perakirawan Reni Anata ya, dan itu tadi ya pendengar informasi cuaca ya di kesempatan pagi hari ini, dan pendengar melanjutkan kembali program berikutnya ya. Sesaat lagi Pro 1 RRI Palangkaraya akan menyiarkan jalannya ibadah hari Minggu yang kami akan siarkan pendengar sesaat lagi ya dari GKE Palangka 1 Palangkaraya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya dan saatnya ya kami akan menyiarkan jalannya ibadah hari Minggu pagi ini dari GKE Palangka 1 Palangkaraya.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji syukur pada pagi hari ini kita diberikan keselamatan dan kesehatan sehingga dapat mengikuti ibadah bersama dengan jemaat dan keluarga terkasih. Sebelum memulai ibadah ini, perkenankan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Untuk jadwal ibadah minggu, ibadah keluarga atau rumah tangga, kunjungan kasih pasca duka cita, maupun pelayanan kunjungan hut kelahiran atau pernikahan, serta ibadah lainnya dapat dilihat di berita jemaat yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian, baik dalam bentuk fisik maupun PDF. 2. Untuk pengumpulan persembahan syukur, baik yang langsung maupun melalui e-banking, dipersilakan menyampaikannya seperti biasa. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang selalu mendukung melalui amplop persembahan yang disampaikan ke MPH Jemaat GKE Palangka 1. Bagi warga jemaat yang ingin memberikan persembahan melalui amplop Majelis Jemaat GKE Palangka 1 telah menyiapkan amplop persembahan di dekat pintu masuk gereja. 3. Majelis Jemaat GKE Palangka 1 mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun pada minggu ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Maha besar Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa memberikan berkat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Amin. 4. Setelah ibadah selesai, diharapkan jemaat tidak keluar sebelum pendeta dan penetua diakon yang bertugas berada di depan pintu gereja. 5. Untuk menjaga kebersihan gereja, diharapkan membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, perubahan warta jemaat. Ibadah keluarga, yaitu di tempat keluarga James D. Gasan, Jalan Tingang nomor 33, yang merupakan kebaktian keluarga dan SPPR, ini dirubah, dimajukan pelaksanaan ibadahnya yang siogianya pada pukul 17 WIB menjadi pukul 16 WIB yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 bulan Agustus tahun 2026. Untuk pendeta pelayanan tetap dan juga penetua diakon yang bertugas juga tetap. Selanjutnya pada ibadah pagi hari ini akan dilaksanakan baptisan kudus atas nama Eren Baskara Benigno dengan nama ayah Ben Benigno Sunoko dan Ibu Jessica Septiana yang dilaksanakan pada saat ibadah hari ini. Demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Atas nama Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Palangka 1 mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
2: Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari pelengkap kidung jemaat nomor 11 ayat bait yang pertama sampai yang ketiga. Sementara itu pendeta, penatua, diakon dan petugas lainnya memasuki ruang ibadah. Inilah hari Minggu.

0: Potum dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan duduk kembali.
1: Ku diberikan kidung baru

Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan maupun dengan perbuatan kami. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan, serta pimpinlah kami agar beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami memuji nama-Mu serta mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang sudah melindungi, menuntun dan memberkati kami sampai saat ini oleh Roh Kudus. Hingga kami boleh bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur dan berdoa kepada-Mu. Kuasai dan berkati kami semua dalam kebaktian ini ya Allah, sehingga memberikan kesegaran dan keteguhan iman kami untuk selalu setia dan taat kepada Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus. Amin.

0: Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 37 ayat yang pertama sampai yang ke-28. Kejadian 37 ayat yang pertama hingga yang ke-28 di bawah perikop Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf, tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing, domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, ya bapa. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang hal tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Sahutnya, aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku, di mana mereka menggembalakan kambing domba? Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini. Sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang, marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya, hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke tanah Mesir. Tuhan Yesus berfirman, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Amin.
1: Kita angkat pujian dari pelengkap kidung jemaat ayat yang pelengkap kidung jemaat nomor 103 bait yang pertama sampai yang ketiga. Carilah dahulu kerajaan Allah.

Jemaat diundang untuk berdiri. Dengarkanlah akan petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya, seperti yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai yang ke-40. Demikian jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat disilahkan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan oleh Pendeta Aliana STH, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Jemaat Lingkungan Pelayanan 4. Kami persilahkan.

Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya bagi kita untuk mempersiapkan hati dan seluruh keberadaan hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sesuai dengan almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini diambil dari Injil Matius pasal 14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Namun sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pimpinan Roh Kudus dalam doa. Mari kita berdoa. Dengan iman kami ingin menyatakan bahwa kami perlu Engkau Tuhan. Kami menyadari secara khusus ketika hidup kami diterpa oleh badai kehidupan. Maka ketika Tuhan datang menghampiri kami, mengulurkan tangan pertolongan Tuhan kepada kami, maka kami percaya dengan iman bahwa bersama dengan Tuhan kamilah yang akan menjadi pemenangnya. Maka oleh sebab itu ya Tuhan, dalam persekutuan kami di harimu yang kudus dan mulia saat ini, kami ingin kembali dituntun, diteguhkan, diperkuat oleh firman-Mu. Karena firman-Mu lah sumber kekuatan kami. Firman-Mu lah sumber penuntun hidup kami. Sehingga ketika badai menerpa kehidupan kami, kami percaya dan kami tahu bahwa kami senantiasa kuat. Kami senantiasa berpegang teguh dalam iman kami. Dan kami boleh menjadi orang-orang percaya, yang taat, yang beriman, yang senantiasa percaya kepada Tuhan seumur hidup kami. Maka oleh sebab itu Tuhan, pimpin tuntun segenap jemaat-Mu yang akan merenungkan firman-Mu. Dan secara khusus hamba-Mu yang akan berkata-kata akan firman ini. Engkau pakai bibir mulut hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, sehingga firman yang disampaikan saat ini boleh sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa dan kami siap sambut firman-Mu. Amin. Injil Matius pasal 14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk membaca firman ini secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang bernomor genap dan Bapak Ibu akan membaca ayat yang bernomor ganjil. Firman Tuhan untuk kita dibawa judul atau perikop Yesus berjalan di atas air. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang.

beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku."

Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Baik Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ucapkan kepada kita selamat pagi, selamat hari Minggu, shalom. Sekali lagi shalom. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, dalam perenungan firman Tuhan hari ini, saya memberikan tema kecil untuk kita, yaitu damai di tengah badai. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini ya, seringkali diibaratkan seperti sebuah perahu ya. Jadi perahu yang sedang berlayar di tengah lautan yang begitu luas. Dan ketika perahu itu sedang berlayar di lautan yang begitu luas, maka Bapak Ibu ada saatnya atau ada kalanya laut yang luas itu terlihat begitu tenang. Cuacanya sangat cerah dan bahkan angin yang berhembus itu sangat lembut ya, dan menenangkan jiwa kita. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ada saatnya atau ada kalanya laut yang luas itu terasa sangat menakutkan ya. Badai datang, bahkan ombak itu menerjang menghantam dengan sangat keras. Dan memang itulah fakta, itulah realita kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang fana ini Bapak Ibu. Dalam artian bahwa tidak ada kehidupan yang selalu berada dalam situasi nyaman, dalam situasi aman, dalam situasi tenang dan senang di tengah-tengah dunia ini. Pasti siapapun kita yang ada dan hidup di bawah kolong langit ini, ada saatnya kehidupan kita bisa diterpa oleh badai. Dan badai itu bisa berupa banyak hal. Bisa berupa sakit penyakit ya. Bisa berupa pergumulan di tengah-tengah keluarga, pergumulan ekonomi, pergumulan anak-anak kita. Bisa juga berupa ketika kita harus berpisah, kehilangan orang yang kita kasih. Dan bahkan ada banyak bentuk dari badai kehidupan itu sendiri yang masing-masing harus kita terima, harus kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dalam atau di tengah realita yang demikian, maka pengalaman iman para murid dalam nas ini luar biasa Bapak Ibu ya. Pengalaman iman para murid dalam nas ini bisa menjadi pegangan, bisa menjadi penghiburan, bisa menjadi kekuatan bagi kita agar di tengah badai yang menerpa kehidupan kita, kita tetap bisa mengalami dan merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Dan damai sejahtera itu datang dan berasal daripada Tuhan. Nah ini yang mau kita renungkan saat ini. Jadi Bapak Ibu dikasihi dalam Tuhan, nas kita saat ini menceritakan tentang para murid Yesus, di mana pada saat itu mereka mentaati perintah Yesus untuk menyeberangi Danau Galilea. Dan luar biasanya para murid ini taat mendengarkan perintah Yesus. Tetapi ketika mereka menyeberangi danau itu Bapak Ibu, tiba-tiba perahu mereka itu dihantam oleh badai, oleh angin sakal yang sangat kuat. Dan apa yang terjadi di tengah ya, ketakutan, di tengah keadaan yang genting itu, Yesus menghampiri mereka. Namun dengan tanda kutip, ketika Yesus menghampiri mereka, Yesus tidak datang dengan perahu. Tetapi dikatakan Yesus datang dengan berjalan ya, di atas air. Dan dengan keadaan Yesus, dengan cara Yesus menghampiri mereka, maka dikatakan pada saat itu para murid menjadi takut dan mereka mengira bahwa Yesus itu adalah hantu. Tetapi Bapak Ibu, Yesus kemudian menenangkan mereka dan berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Dan ketika Yesus mengatakan bahwa yang berjalan di atas air adalah dia, apa yang Petrus lakukan? Petrus meminta kepada Tuhan agar ia pun diizinkan untuk boleh berjalan di atas air. Dan benar saja Bapak Ibu, dikatakan dalam nas bahwa Petrus bisa berjalan di atas air sama seperti Yesus. Tetapi menariknya ketika angin badai itu mulai lagi menghantam, lalu pandangan Petrus ini terarah lagi kepada badai, tidak lagi kepada Yesus. Sehingga akhirnya dikatakan ia mulai tenggelam di dalam danau itu.
Dan kemudian ia berteriak meminta tolong kepada Yesus. Dan saat itu juga Yesus mengulurkan tangannya menolong Petrus. Dan melalui pengalaman iman para murid saat itu, Bapak Ibu, iman mereka diteguhkan. Dan luar biasa dalam bagian ayat yang terakhir, mereka mengatakan bahwa Yesus sesungguhnya adalah Anak Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, jadi itulah badai kehidupan yang dialami oleh para murid Yesus pada saat itu. Namun luar biasanya, bersama dengan Yesus, badai itu tidak membinasakan mereka. Tapi justru bersama dengan Yesus, badai itu semakin meneguhkan iman mereka. Dan bahkan apa yang dilakukan para murid saat itu boleh menjadi kesaksian bagi dunia dan bahkan bagi kita sampai saat ini. Nah, ini luar biasa, ini yang mau kita renungkan, kita ambil bagian-bagiannya untuk menjadi sumber kekuatan bagi kita, Bapak Ibu, di tengah berbagai macam tantangan, pergumulan, problema, ya, atau badai kehidupan yang menerpa kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita refleksikan dari pengalaman iman para murid pada saat itu? Saya ambil ada dua hal, Bapak Ibu, ya. Yang pertama, dari pengalaman iman para murid saat itu, Bapak Ibu, maka kita sebagai orang-orang percaya, kita ini diajarkan agar tidak dan jangan pernah mengukur kasih Tuhan itu, Bapak Ibu, dari ada atau tidak adanya badai dalam hidup ini. Jangan pernah mengukur kasih Tuhan. Mengapa demikian, Bapak Ibu? Karena justru kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan seringkali kita alami pada ya saat kita menghadapi masa-masa sulit, masa-masa yang pahit dalam hidup ini. Bisa kita buktikan. Justru di saat demikianlah kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu hadir. Dia menguatkan kita. Dia menopang kita. Dia membimbing kita. Karena kalau Bapak Ibu kita hanya mengandalkan kemampuan kita, mustahil siapapun kita, kita tidak akan bisa. Tapi justru ketika saat keadaan sulit, saat keadaan menghimpit, saat keadaan yang pahit, disitulah kasih kuasa Tuhan itu nyata hadir dalam kehidupan kita. Dan terbukti juga dalam nas kita saat ini, ya, para murid dikatakan ketika mereka diterpa oleh badai, Yesus tetap mengasihi mereka. Yesus hadir mengulurkan tangannya dan pertolongannya bagi para murid. Ya. Jadi demikian pun kita, Bapak Ibu, ketika badai menerpa hidup kita, ketika hidup kita ini terasa sulit, terasa pahit, dan bahkan mungkin secara manusiawi kita hampir menyerah. Ya. Karena mungkin pergumulan kita masing-masing ini berbeda dan pergumulan itu bisa saja datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Selesai satu, datang lagi satu. Tapi satu yang menjadi kekuatan kita, jangan pernah berpikir bahwa ketika pergumulan itu ada, badai menerpa, Tuhan tidak mengasihi kita, Tuhan meninggalkan kita. Tapi sebaliknya, Yesus tetap mengasihi kita dan terus memelihara kita. Apapun situasi kondisi kita, kasihnya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, ia tetap sama, Allah yang akan memelihara kita sampai pada kekekalannya nanti. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, yang terakhir dari firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu, dari pengalaman iman para murid dalam nas yang baru saja kita telusuri hari ini, kita diajarkan untuk mari terus ya mengarahkan pandangan kita, mengarahkan hati kita, mengarahkan hidup kita itu hanya kepada Yesus. Jadi bukan kepada pergumulan kita, bukan kepada kekhawatiran kita, bukan kepada ketakutan dan kegentaran kita. Dan terbukti dalam nas ini lagi, sekali lagi Petrus dia tetap bisa berjalan di atas air katanya tadi. Ketika dia masih mengarahkan pandangannya kepada Yesus, tetapi ketika ia mulai mengalihkan pandangan kepada badai, kepada ombak, maka ia mulai tenggelam di danau itu. Nah, Bapak Ibu, ya demikian pun dengan kita ya. Sekali lagi, masalah pergumulan dalam hidup ini memang nyata adanya. Tidak ada satupun yang tidak pernah mengalami pergumulan. Dan bahkan sekali lagi bisa datang silih berganti. Tetapi jika kita terus memusatkan perhatian kita pada pergumulan kita, kita terus memusatkan hidup kita pada badai kehidupan yang menerpa kita, Bapak Ibu, maka yang pertama kita bisa kehilangan sukacita dan damai sejahtera dalam menjalani hidup ini. Hidup ini hanya sekali. Kalau kita kehilangan sukacita, kalau kita kehilangan damai sejahtera, sangat disayangkan dalam menjalani hidup ini. Dan kalau kita hanya memusatkan hidup kita pada badai yang menerpa hidup kita, maka Bapak Ibu, kita akan terus mengalami kecemasan, ya, keputusasaan, dan bahkan kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Itu sangat disayangkan.
sebagai orang-orang percaya. Tapi sebaliknya, mari meskipun pergumulan badai menerpa kehidupan kita, kita tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita tetap tekun berdoa. Kita tetap rajin ibadah meskipun banyak masalah. Tidak menghalangi kita untuk tetap menjadi orang yang percaya kepada Tuhan.

100% imannya selalu kuat dan berada di puncak. Ada kalanya iman kita lemah, yang seperti gelombang. Ada kalanya iman kita ini goyah. Tetapi luar biasanya ketika kita tetap mau datang kepada Tuhan, ketika kita tetap mau memohon kasih dan belas kasihannya kepada kita, maka Tuhan setia mengulurkan tangannya dan menyelamatkan kita. Dan akhirnya Bapak Ibu, jangan pernah biarkan badai kehidupan itu menjauhkan kita dari Tuhan, tapi sebaliknya melewati badai kehidupan itu kita semakin dekat kepada Tuhan. Dan kita mau seperti para murid, kita mau mengatakan bahwa benar sesungguhnya Yesus itu adalah anak Allah dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita masuk dalam saat teduh sejenak sebelum kita bersama menaikkan rangkaian doa syafaat kita. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar dan kami terima pada hari ini. Ampuni kami Tuhan jika kami sering kali tenggelam dalam rasa kekhawatiran kami, karena kami lebih memalingkan pandangan kami daripada-Mu dan lebih melihat besarnya badai yang menerpa kehidupan kami. Dan biarlah oleh pertolongan Roh Kudus kami boleh terus memiliki iman seperti Petrus yang berani melangkah keluar dari ketakutan. Dan kami mau mengarahkan hidup kami pada wajah Kristus, pada tangan Kristus sang sumber keselamatan itu. Sehingga dengan iman kami pun boleh mengatakan bahwa sungguh Engkau adalah anak Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini Tuhan, dalam satu iman, satu pengharapan, satu kasih, kami ingin menaikkan rangkaian doa syafaat kami. Secara khusus kami ingin berdoa bagi segenap kami sidang jemaat-Mu yang ada di jemaat GKI Palangka 1 di tempat ini. Baik yang tidak hadir, bahkan kami secara khusus yang boleh hadir pada kesempatan ini. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Karena dalam setiap langkah kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di setiap kelemahan dan keterbatasan kami, Engkau selalu menguatkan kami, menopang kami. Di tengah besarnya pergumulan dan badai kehidupan yang menerpa, menerjang kehidupan kami, kami boleh ada sampai saat ini. Kami boleh menjadi pribadi yang tetap kuat, tetap beriman teguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Tentu bukan karena kami yang kuat, tapi karena kami punya Allah yang kuat dan Allah yang dahsyat. Dan saat ini kami memohon dan meminta agar Tuhan tetap dan terus memberkati kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan. Mulai dari anak-anak remaja, pemuda, orang dewasa, dan bahkan para orang tua terkasih kami yang sudah memasuki usia indah. Tilik dan berkati kehidupan kami satu persatu Tuhan. Anugerahkan kesehatan, kekuatan, umur panjang bagi kami. Anugerahkan hikmat, kebijaksanaan bagi kami agar kami boleh mempergunakan hidup kami ini dengan baik, dengan bijaksana, dengan benar. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati usaha dan pekerjaan kami. Agar apa yang kami lakukan tidak membuahkan kesia-siaan, tapi berkat kelimpahan yang datang dan bersumber daripada Tuhan. Sehingga dengan bibir, mulut, dan seluruh badan hidup kami, kami boleh menghanturkan rasa syukur dan terima kasih kami hanya kepada Tuhan saja. Kami serahkan jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan pulihkan. Jemaat Tuhan yang berduka cita, Tuhan hibur dengan penghiburan Tuhan yang sejati. Jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan, kekhawatiran, kegentaran dalam kehidupan ini, kami mohon Tuhan, seperti Engkau menolong Petrus, demikianlah Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu untuk menjamah, menguatkan, menghibur mereka, menopang mereka, dan memberikan jalan keluar, solusi terbaik atas setiap pergumulan, persoalan yang harus mereka terima dan mereka hadapi pada saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dan saat ini kami juga menyerahkan kehidupan jemaat Tuhan yang di sepanjang minggu ini boleh bersyukur karena boleh merayakan ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Kami percaya ya Tuhan, bersama dengan pertambahan usia yang boleh Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka, maka berkat secara jasmani dan rohani juga ditambah-tambahkan dalam kehidupan mereka. Dan rasa syukur boleh mereka naikkan hanya kepada Tuhan saja. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa negara kami, para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke pelosoknya.

Tapi jaga pelihara bangsa dan negara kami ini sehingga tetap aman, tentram, dan damai sejahtera. Demikian pun para pemimpin kami di tingkat pusat sampai pelosoknya. Engkau urapi mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan yang datang daripada Tuhan. Sehingga para pemimpin kami boleh menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, mengindahkan firman Tuhan, dan hidup dalam kehendak Tuhan ketika mereka memimpin, mengayomi seluruh warga masyarakat. Dan kami serahkan juga ya Bapa di sorga, seluruh pelayan Tuhan dimanapun berada. Pendeta, vikaris, penginjil, penatua, diakon, dan siapapun yang ambil bagian untuk melayani Tuhan di ladang Tuhan. Cara khusus kami yang boleh ambil bagian untuk melayani jemaat-Mu pada saat ini. Bapa di dalam sorga, kami adalah manusia yang lemah, penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Maka siapakah kami ini jika Tuhan tidak memperlengkapi kami dengan kekuatan, hikmat, kasih karunia, dan talenta. Maka oleh sebab itu ketika saat ini kami boleh diizinkan untuk tetap dan terus melayani jemaat-Mu, melayani Engkau dalam kebersamaan kami, maka pakai terus kami Tuhan, perlengkapi kami terus agar keberadaan kami, pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu dan terus mempermuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Yesus. Dan kembali kami serahkan kehidupan kami Tuhan untuk satu minggu yang akan datang. Biarlah ya Bapa di sorga, apa yang kami lakukan, kami perkatakan, kami pikirkan di sepanjang satu minggu yang akan datang, semuanya boleh seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami, berdoa Bapa kami yang kami ucapkan bersama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada hari ini ada orang tua dan para saksi yang akan menyerahkan anak terkasih mereka dalam baptisan kudus. Oleh sebab itu dipersilakan kepada para bapak ibu saksi untuk boleh mengambil tempat di depan.

kita masuk dalam kata-kata penuntun. Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, sebelum anak ini menerima baptisan kudus, hendaknya kita mendengar pesan Yesus Kristus tentang baptisan itu. Ia bersabda kepada murid-muridnya demikian, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarlah juga firman Allah yang menyatakan pengasihan Yesus kepada anak-anak. Markus pasal 10 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa untuk anak ini. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami membawa anak ini supaya diberkati oleh Tuhan. Anak ini akan dibaptis dengan air dalam nama Tuhan. Kiranya Tuhan membaptiskannya dengan Roh Kudus dan menyucikan dia agar menjadi kepunyaan-Mu. Terimalah dia dalam kerajaan-Mu. Janganlah hentikan karunia-Mu, melainkan pelihara dia dalam kasih-Mu, supaya dia tetap setia dalam pergumulan percaya dan beroleh keselamatan yang kekal. Amin. Pengakuan iman rasuli, jemaat diundang berdiri. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu, pada hari yang ketiga bagi pura dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu dan saksi yang menggantikan anak ini, karena ia belum menyadari akan dirinya. Apakah saudara percaya dalam nama Bapa, Anak-Nya Yesus Kristus dan Roh Kudus seperti pengakuan kita orang Kristen? Kalau demikian, jawablah, "Ya, saya percaya." Apakah saudara meminta supaya anak ini dibaptiskan di atas dasar pengakuan iman tadi? Kalau demikian, jawablah, "Ya, saya minta." Apakah saudara berjanji untuk memimpin, memelihara serta mengajar anak ini menurut kepercayaan kita, supaya ia taat pada firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab? Kalau demikian, jawablah, "Ya, saya berjanji." Bawalah anak ini
supaya diserahkan kepada Allah dalam baptisan kudus.

Benignu, saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Kristus Yesus telah memanggil saudara, kiranya memelihara, meneguhkan, menguatkan, dan menyucikan saudara oleh rahmatnya. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa ucapan syukur, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami mengucap syukur dan meninggikan nama-Mu oleh karena Tuhan sudah mengampuni kami dan sudah mengangkat kami oleh Roh Kudus menjadi anak-Mu dan ahli waris sorga, serta menjadi anggota jemaat-Mu. Kami mohon supaya para bapa dan ibu anak ini mendapatkan berkat dari Tuhan, sehingga mereka dapat memelihara dan membimbing anaknya sesuai dengan perjanjiannya tadi, dan sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Pimpinlah bapa, ibu, dan anak ini, sehingga mereka bersama-sama dapat memiliki hidup yang kekal itu, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Nasihat kepada para bapak, ibu, dan saksi, kami menasihati supaya saudara-saudari jangan melupakan perjanjian tadi yang sudah saudari ucapkan di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya. Pimpinlah anak terkasih dengan pengajaran dan nasihat dari Tuhan. Berilah teladan yang baik kepadanya. Ajarilah dia berdoa. Bawalah ia masuk ke rumah gereja, agar dari sejak kecilnya ia sudah menjadi anggota gereja yang hidup dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudari dan anak terkasih. Amin. Disilakan kembali.

Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang diberkati, sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan seraya mendengarkan firman Allah tentang persembahan seperti tertulis dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta milikmu dan hasil tanahmu. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di sorga, Engkau tidak menahan anakmu sendiri, melainkan menyerahkan dia kepada kami sekalian, dan sertanya Tuhan mengaruniakan segala sesuatu kepada kami. Terimalah persembahan syukur kami yang kami serahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan dengan sukacita di dalam Roh Kudus. Amin. Sementara persembahan diedarkan dan persembahan ke depan, kita angkat pujian kita, tabur PKJ 208.

Sidang jemaat Tuhan, arahkan hatimu pada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian.

Bersama ya jalannya ibadah hari Minggu yang kami siarkan dari GKE Palangka 1 Palangkaraya. Masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya pendengar. Di kesempatan pagi hari ini menemani ragam aktivitas Anda ya. Masih kami hadirkan sajian informasi dan juga lagu-lagu pilihan menemani Anda. Sampai nanti saya Devi Sri Tanjung pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Pusaka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Amboi, dah pasang bendera Makcik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, takpelah kusam, yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang barulah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasihlah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.
3: Pemuda.

mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh.

Duh, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

0: buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
2: Iya, selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, apa kabar Anda di kesempatan pagi menjelang siang hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang sehat ya. Dan semoga kesehatan dan juga semangat senantiasa mengiringi Anda tentunya untuk menjalankan aktivitas Anda ya sepanjang hari Minggu ini. Dan tentunya juga selamat menikmati hari Minggu ya, menikmati waktu santai mungkin bersama keluarga dan jika orang-orang tercinta ya, dan selamat menjalankan aktivitas dan juga rutinitas Anda sepanjang hari ini ya. Jangan lupa gunakan masker ya pendengar, karena luar biasa ya kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya ya, udaranya juga tidak bersahabat ya. Semoga kondisi ini tentunya kualitas udara segera kembali membaik ya, sehingga kita bisa menghirup udara yang segar ya. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, sebuah lagu kali ini kami hadirkan dari Utha Likumahuwa, Ku Ingin.

Selamat berjumpa lagi dengan saya, Eddie S. Abdullah. Stephen Hawking, seorang ilmuwan asal Inggris yang lahir pada 8 Januari 1942 dari pasangan Frank dan Isobel Hawking. Ia adalah anak pertama dari 4 bersaudara yang tumbuh besar di kota St. Albans, London. Meskipun semasa hidupnya dia dikenal sebagai orang yang sangat cerdas, tapi ketika masih kecil, dia dikenal sebagai murid yang malas. Namun hal itu berubah ketika Hawking mengenal Dick Rantakhta yang merupakan guru matematikanya. Hawking sangat mengagumi Mr. Takhta karena bisa membuat pelajaran matematika yang begitu membosankan menjadi menyenangkan. Dari gurunya itulah dia terinspirasi untuk menjadi seorang guru besar matematika di Universitas Cambridge. Diawali dengan kecintaan terhadap matematika itulah, dia menjadi belajar lebih rajin untuk menggapai cita-citanya. Dengan bantuan Mr. Takhta, dia pun berhasil merakit komputer menggunakan bagian mekanik jam, papan kabel telepon yang sudah tidak terpakai, dan banyak lagi komponen daur ulang yang lain. Melihat kecerdasan sang anak,

Sayangnya ketika dia berusia 21 tahun, dia didiagnosis menderita amyotrophic lateral sclerosis, ALS, yaitu penyakit yang melemahkan otot dan merusak fungsi otak. Dokter juga mengatakan bahwa sisa umurnya mungkin tidak akan lama lagi. Setelah mendapatkan diagnosa itu, dia mengalami depresi dan merasa hidupnya tidak berguna lagi. Tapi dengan dukungan orang-orang di sekitar, dia berhasil mengatasi itu semua meskipun hidup di atas kursi roda dengan segala keterbatasannya. Dia mampu menghasilkan banyak karya demi kemajuan ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah teori Big Bang. Nah, dari kisah inspiratif kehidupan nyata tokoh dunia ini, kita bisa belajar untuk mempercayai kekuatan mental dan pikiran kita. Stephen Hawking tidak menjadikan penyakitnya sebagai sebuah halangan untuk tidak melakukan apa yang diinginkannya. Hal tersebut justru membuat dia menjadi lebih semangat untuk berbuat yang lebih lagi untuk banyak orang. Saya Eddie S. Abdullah.

kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Waspada. Dicek fakta.
2: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Flash News RRI Palangkaraya.
3: Selamat siang pendengar, kami sampaikan informasi dalam Flash News edisi hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Barat bersama Puskesmas Runtu menerjunkan tim penyelidikan epidemiologi guna menelusuri dugaan penularan penyakit cikungunya di Desa Rangda. Langkah penanganan cepat ini diambil usai diterimanya laporan masyarakat terkait munculnya puluhan warga yang mengalami demam hingga nyeri sendi hebat secara bersamaan sejak akhir bulan lalu. Dari hasil pelacakan dan pendataan di lapangan, tercatat sekitar 30 warga Desa Rangda mengeluhkan gejala khas cikungunya seperti demam mendadak, nyeri dan pegal linu pada persendian, serta timbulnya ruam kemerahan pada permukaan kulit. Pejabat fungsional epidemiolog kesehatan ahli muda bidang P2P Dinkes Kobar Bajuri menjelaskan bahwa selain melakukan penelusuran kasus medis, pihaknya juga menggandeng pemerintah desa Rangda untuk memperketat pengendalian vektor dari nyamuk Aedes aegypti. Dikatakan penyelidikan epidemiologi dilakukan untuk mengetahui kondisi di lapangan sekaligus menentukan langkah pengendalian yang tepat dan dihimbau masyarakat agar secara rutin melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk minimal 1 kali setiap minggu melalui gerakan 3M+, serta memastikan tidak ada genangan air yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Sekian Flash News Radio Republik Indonesia.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, masih dalam program Palangkaraya Siang. Saya Listy akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20. Maksud kami sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, Palangkaraya Sore akan hadir di pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan Palangkaraya Malam akan hadir hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Pendengar, di Palangkaraya Siang hari ini kita akan hadirkan program Anak Idola Indonesia Layak Anak. Kali ini ada persembahan dari SD Islam NU Palangkaraya.
2: Selamat pagi.
3: Pagi, luar biasa.
2: Kami dari SD Islam Nahdlatul Ulama Palangkaraya akan mengisi acara di siaran Idola RRI Pro 1 FM Palangkaraya. Selamat menyaksikan.
4: Selamat pagi teman-teman semua pendengar Pro 1 FM RRI Palangkaraya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa.
5: Teman-teman pendengar Pro 1, saat ini kami berada di Pro 1 FM RRI Palangkaraya, dan kami bersama teman-teman semua di acara
4: Idola Indonesia Layak Anak.
5: Saya adalah Pak Rizky Padilah, dan saya ada di sini bersama dengan
6: Nurul Anissa. Hari ini kami sangat senang sekali karena dapat menampilkan teman-teman luar biasa dari SD Samatul Ulama Palangkaraya.
5: Teman-teman hebat akan menampilkan berbagai bakat dan kemampuan mereka, dan kami tidak bisa menunggu untuk melihatnya.
4: Untuk menambah semangat teman-teman kita yang sudah siap tampil, kita yel-yel dulu yuk. SD Islam Nahdlatul Ulama Palangkaraya, belajar, berjuang, bertakwa.
6: Baiklah, mari kita mulai acara kita. Pertama, kami akan menampilkan cerita dongeng yang akan dibawakan oleh Askia Olista Putri. Adalah salah satu teman yang sangat berbakat dari SD Samatul Ulama Kota Palangkaraya. Kepada teman kita Askia, silakan untuk menampilkan ceritanya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Perkenalkan, nama saya Askia Olista Putri, umur 9 tahun, kelas 3 SD dari SD Islam Nahdlatul Ulama Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Burung yang Kehilangan Rumahnya, karangan dari Askia Olista Putri, yang mengangkat tema tentang menjaga alam, menjaga kehidupan. Di sebuah hutan yang hijau dan asri, hiduplah seekor burung kecil bernama Cici. Ia tinggal di sebuah pohon besar yang rindang. Cicit, cicit, ini rumahku yang indah. Cicit, cicit, ini rumahku yang nyaman. Setiap pagi, Cicit terbang mencari makan. Setiap sore, ia kembali ke sarangnya dengan bahagia. Namun suatu hari, krak, duk, duk, suara kapak terdengar keras. Cici terbang kaget. Apa itu? Ia melihat manusia menebang pohon satu persatu. Jangan, itu rumah kami. Namun pohon tempat Cici tinggal, bruk, tumbang ke tanah. Cici menangis. Rumahku hilang. Rumahku hilang. Sejak hari itu, Cici terbang tanpa tujuan. Ia kelelahan, ia kesepian. Ia mencoba hinggap di tempat lain, tapi tidak ada pohon yang aman. Sampai akhirnya, ia bertemu seorang anak bernama Dira. Dira melihat burung kecil itu.
8: Kenapa kamu terlihat sedih, burung kecil?
7: Cici hanya berkicau pelan.
8: Cuit-cuit, cuit-cuit.
7: Dira melihat sekeliling. Banyak pohon sudah ditebang. Hutan mulai gundul. Dira mengerti.
8: Oh, kamu kehilangan rumahmu ya?
7: Dira tersenyum dan berkata,
8: tenang, aku akan membantumu.
7: Keesokan harinya, Dira mengajak teman-temannya.
8: Ayo kita tanam pohon, teman-teman.
7: Mereka menggali tanah, menanam bibit pohon, menyiram setiap hari. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Pohon-pohon mulai tumbuh tinggi dan rindang. Cici kembali terbang ke sana. Ia membuat sarang baru.
8: Cuit-cuit, cuit-cuit, ini rumahku yang indah. Cuit-cuit, cuit-cuit, ini rumahku yang nyaman.
7: Tiba-tiba Cici berkicau indah seolah berkata,
8: terima kasih.
7: Dira tersenyum bahagia. Selamat datang di rumah barumu. Sejak hari itu, Dira dan teman-temannya selalu menjaga hutan. Karena mereka tahu, pohon bukan hanya kayu, tetapi rumah bagi makhluk hidup. Semoga kisah saya kali ini dapat memberikan pelajaran berharga, serta menginspirasi dan berkesan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Wah, kamu benar-benar luar biasa. Terima kasih sudah membagikan cerita dongeng dengan kami. Beri tepuk tangan untuk Askia.
10: Selanjutnya, mari kita saksikan lantunan suara yang luar biasa dari teman kita Nur Aulia Akbar yang akan membawakan lagu Muara Kasih Bunda. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk teman kita yang luar biasa ini.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Nur Aulia Akbar, saya umur 11 tahun, saya kelas 5B, dan saya dari Sekolah SD Islam Nahdlatul Ulama ingin menyanyikan Muara Kasih Bunda.

0: Wah, kamu benar-benar memiliki suara yang indah. Terima kasih sudah membagikan bakatmu dengan kami.
1: Selanjutnya, kami akan menampilkan puisi yang akan dibawakan oleh Meisya, salah satu anak berbakat dari SD Sa'atul Amal Kota Palangkaraya. Dia akan membawakan puisi yang berjudul Sahabat Sekolah. Jadi, pastikan teman-teman semua untuk mendengarkan dengan baik ya. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perkenalkan, nama saya Mesya. Saya dari kelas 1A SD Islam Nahdlatul Ulama. Ingin membacakan sebuah puisi yang berjudul Sahabat Sekolah, karya Noneb. Di bangku kayu kita berbagi mimpi, tertawa bersama menghalau sepi. Dulu asing, kini sejiwa, menulis cerita di masa muda, dari tugas yang sulit hingga rahasia hati. Kita lalui hari tanpa henti, di kantin, di lapangan, dan koridor sepi. Jejak langkah kita abadi di sini, meski nanti jalan kita berbeda, dan jarak membentang di depan mata, kenangan ini takkan pernah reda. Sebab persahabatan kita adalah doa, terima kasih telah ada di sini. Menjadi bagian terindah di hati, sampai jumpa di puncak mimpi nanti. Sahabat yang takkan pernah terganti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, kamu benar-benar luar biasa. Terima kasih sudah membagikan puisi yang indah dengan kami.
2: Selanjutnya, kami akan menampilkan paduan suara dari SD Islam Nahdlatul Ulama Palangkaraya yang akan membawakan lagu Rukun Sama Teman. Dipersilakan.

0: Luar biasa, suara teman-teman kita sangat kompak sekali. Beri tepuk tangan untuk teman-teman kita.
1: Kali ini kami akan menampilkan puisi dalam bahasa Inggris yang akan dibawakan oleh Alesya, yang salah satu anak berbakat dari SD Samatu Ulama Kota Palangkaraya. Untuk teman-teman semua, selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. My name is Alesya Khairina from SD Islam Nahdlatul Ulama Palangkaraya. Today I will read a poem with the title is My Teacher. Happy listen. You wake up early every day to guide our steps and clear the way with gentle words and patient heart. You give us knowledge from the start. You teach us how to stand up tall, to never fear and never fall, like the Garuda in the sky. You help our dreams to fly up high. No cape or sword inside your hand, but you're the hero of this land. Thank you, teacher, for your care and for the love you always share. Wassalamualaikum.

0: beri tepuk tangan untuk teman kita yang luar biasa.
1: Selanjutnya, kami akan menampilkan grup Hapsi dari teman-teman SD Islam Nahdlatul Ulama Kota Palangkaraya. Silakan.

0: Wah, keren sekali teman-teman kita dari grup Hatsi. Beri tepuk tangan yang meriah.
1: Terakhir, kami akan menampilkan sambung pantun yang akan dibawakan oleh Amel, Nia, Randy, dan Arsyad. Untuk teman-teman semua, selamat mendengarkan.

tidak punya uang.

0: mulai pergi ke kali.
1: Cakep.
0: Air mengalir amat jernihnya.
1: Cakep.
0: Betapa engkau pandai sekali.

gigi.

0: tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman kita.
1: Baiklah, itulah semua penampilan teman-teman berbakat dari SD Salatul Ulama Kota Palangkaraya. Kami sangat senang sekali telah dapat tampil di acara Idola Indonesia Layak Anak Pro 1 FM RRI Palangkaraya.
0: Terima kasih teman-teman telah mendengarkan acara Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu jam 10.10 WIB di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Sampai jumpa lagi di acara berikutnya.

Di era digital seperti sekarang, kita semakin dekat dengan yang disebut cashless society. Pernah sadar, tanpa membawa uang tunai, kita tetap bisa membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja hanya dengan ponsel atau kartu digital. Cashless society adalah kondisi di mana transaksi keuangan dilakukan secara non-tunai, seperti melalui e-wallet, kartu debit, atau QR code. Selain praktis, sistem ini juga lebih aman karena mengurangi resiko kehilangan uang dan mempercepat proses pembayaran. Namun, tentu ada tantangannya. Tidak semua orang memiliki akses teknologi dan keamanan data tetap harus dijaga. Meski begitu, dengan edukasi dan inovasi yang tepat, cashless society bisa menjadi solusi transaksi masa depan yang lebih efisien. Jadi, Anda tim cash atau cashless nih?

0: aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI, pendengar. Dan kami akan kembali setelah Warta Berita Pro 3.
2: Jaringan Berita Nasional.

Inter Milan kandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium, Australia. Jorge Martin tampil dominan juarai sprint race MotoGP Inggris. Tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFA Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Dro Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Baumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Baumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United, Michael Carrick, menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: Sebenarnya saya menikmatinya. Itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya dan permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk si Nyonya tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Dowf menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Angel Joan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan. Weston McKennie mendapat peluang pada menit ke-28. Tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Dowf mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya. 10 goals last year for
1: Diego Gomez. AS Roma kembali menelan pil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gian Piero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Malen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usaha laga Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
2: Because I think we want to show energy, intensity.
3: Ya, saya cukup puas karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas. Kami ingin melakukan pressing tinggi. Kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton. Dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
1: Sementara itu pemain Brighton, Vuskovic, merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
4: Very nice win also.
3: Sangat menyenangkan, kemenangan yang sangat bagus. Kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan. Tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
1: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gian Piero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jorginho given far too much room to operate. Guided it into the path of Yasin Ayari.

0: feel this way. Ay, ay, ay, tu lo bambo, la gloria te está esperando. Latino, africano, asiático, americano, tu Dios te está mirando. Pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hampir seluruh pemain Chelsea berada dari kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tekos sebelah kanan sudah dilakukan, kaki kanan mencoba sudut.
2: Laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea, Xabi Alonso, usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhan akan siap.
3: Pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap, tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
2: Sementara itu, pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dipenahi.
3: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
2: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Fortuna Sittard menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi back PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2.

0: pecinta MotoGP. Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure. What I can say is that I'm really, really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin, bahkan beberapa lap pertama, Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena tracknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan, tapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil, dan ketika akhir pekan seperti ini, semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang, dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
1: To understand how to be more competitive.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Rupentik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat, mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing. Setelah tampil pada Mubadala CTBC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala CTBC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Kristina Mladenovic, Han Yu Go dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi Filipina di C5 Cup 2026 leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam C5 Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner-up C5 Cup 2026 leg 2. Saat ini Timnas voli putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim merah putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1. 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di Arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23. Mengalahkan Yongsin Liu dari China dan Ayon Park dari Korea Selatan. Balkis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Der Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswal finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Asana berada di posisi ke-6, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Ya, Ya, pendengar, kembali bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI sudah kami hadirkan. Dan juga selamat menunaikan sholat fardu zuhur untuk Anda, umat muslim, dimanapun Anda berada. Waktu zuhur telah tiba di pukul 11:32 waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk menemani Anda di siang hari ini, hati-hati di jalan. Dan jangan lupa untuk makan siang, kami akan temani dengan sajian lagu religi islami.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Kata-kata bijak Albert Einstein, satu dari dua pilar utama fisika modern dan penerima Nobel Fisika tahun 1921. Perdamaian tidak dapat dijaga dengan kekuatan. Hal itu hanya dapat diraih dengan pengertian.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar pukul 12 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia di Palangkaraya siang hari ini, pendengar. Saya Lisnya masih akan temani Anda. Dan kali ini komunitas Taman Baca Prestasi yang melaksanakan program literasi prestasi 2026 yang mewujudkan melalui beberapa rangkaian kegiatan, pendengar. Jadi salah satunya adalah Loka Karya Menulis Esai Kearifan Lokal yang dilaksanakan di Aula Lantai 2 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangkaraya. Dan kegiatan ini tentu merupakan realisasi dari program bantuan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di bidang kebahasaan dan kesastraan. Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Sukardi Gau, ini mengatakan bahwa bantuan tersebut tujuannya untuk menguatkan literasi serta meningkatkan minat baca dan menulis di kalangan masyarakat. Dan pendengar, tetap bersama kami, kami akan hadirkan informasi lainnya. Namun sebelumnya kita dengarkan, kali ini ada Kilau Pancasila.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang di hari ini, pendengar. Informasi lainnya yang saya kutip dari rri.co.id, di mana Ketua MPR, ya pendengar, juga menyampaikan bahwa NU ini bukan sekedar dokumen histori, begitu ya. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai kanun asasi Nahdlatul Ulama ini bukan sekedar dokumen histori saja, tapi menjadi landasan penting dalam menjaga persatuan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan hal ini tentu disampaikan Muzani dalam halakah kebangsaan dan kanun asasi NU di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Sabtu kemarin, pendengar. Dan Muzani menyampaikan bahwa kanun asasi penting ini dibahas karena NU memiliki sejarah panjang dalam merespon berbagai persoalan kebangsaan. Ya, kanun asasi yang disusun Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1926 ini lahir di tengah perubahan besar dunia Islam setelah runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah, di mana yang menilai bahwa NU sejak awal itu diarahkan menjadi kekuatan yang merangkul berbagai kelompok dan hadir sebagai solusi bagi persoalan umat. Ya, pendengar, keterlibatan para santri dalam Laskar Hizbullah dan Sabilillah ini menjadi bukti kuatnya semangat perjuangan yang mempertahankan kemerdekaan, pendengar. Perjuangan mempertahankan negara memang tidak cukup dilakukan melalui jalur bersenjata, tapi juga membutuhkan kekuatan politik. Ya, informasi ini selengkapnya bisa Anda baca pada portal resmi kami di rri.co.id.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan.

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Harga kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dan pendengar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Tengah mengingatkan kepada masyarakat Kota Palangkaraya agar lebih teliti dan memastikan legalitas terkait travel yang akan digunakan, begitu ya, akan dipilih. Jadi legalitas travel umroh melalui data resmi di Kementerian Haji dan Umroh sebelum mendaftarkan diri untuk melaksanakan umroh, ya pendengar. Dan Hasan Basri juga menyampaikan terkait bahwa pelatihan manasik juga penting dilakukan, pendengar, sebagai persiapan menuju tanah air. Jadi apabila masyarakat menemukan travel umroh yang mencurigakan atau tidak memiliki izin, segera melaporkan kepada pihaknya. Kementerian Haji dan Umroh menekankan kepada seluruh biro perjalanan atau travel umroh yang beroperasi di Kota Palangkaraya wajib mengutamakan keselamatan dan kenyamanan para jemaah. Karena memang keselamatan jemaah ini harus menjadi perhatian utama, pendengar, mulai dari proses keberangkatan selama berada di Tanah Suci hingga kembali ke Indonesia. Travel umroh yang juga diminta memastikan untuk seluruh pelayanan yang diberikan ini sesuai dengan ketentuan dan tidak mengabaikan hak-hak jemaah. Dan pendengar, tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: Saya tidak percaya kalau saya adalah beban.
1: Saya juga tidak percaya kalau saya merepotkan.
2: Masyarakat memperlakukan orang berkebutuhan khusus seolah-olah kami kurang dari mereka.
0: Kadang orang asing bertanya seolah-olah mereka berhak pada hidup kami, pada kisah hidup kami.
1: Jangan langsung bertanya, kenapa bisa begini?
2: Jawabannya tentu kami jawab, tidak ada yang terjadi dan tidak ada yang salah.
0: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
1: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
2: Saya difabel dan saya tidak apa-apa. Manusia.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dan kali ini informasi lainnya pendengar yang masih saya kutip dari rri.co.id yang juga bisa Anda akses untuk informasi-informasi lainnya. Kali ini pendengar, talenta muda Indonesia, kontingen Indonesia berhasil menorehkan prestasi gemilang di ajang Olimpiade Internasional Kecerdasan Buatan IOAI 2026 di Astana, Kazakhstan pada 2 hingga 8 Agustus 2026. Jadi ada 4 siswa Indonesia ini pendengar yang berhasil membawa pulang 1 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu. Jadi duta besar Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan, Fazrul Rahman, ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas capaian ini. Dan menurutnya pendengar, keberhasilan pelajar Indonesia ini membuktikan bahwa generasi muda Indonesia tentu memiliki potensi besar di bidang teknologi mutakhir, khususnya kecerdasan buatan. Ya pendengar, Indonesia dan Kazakhstan memiliki kerjasama yang erat di bidang kecerdasan buatan dan digital. Jadi kedua negara ini saling mengirim delegasi seperti Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dalam pertemuan internasional Digital Bright, kunjungan ke Universitas Nazarbayev ya pendengar di universiti ini sendiri, bahkan pengiriman dua delegasi mengikuti ada pertandingan game begitu di Astana, dan memorandum of understanding antara Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia dan Ministry of Artificial Intelligence and Digital of Kazakhstan ini juga tentu akan rampung secepatnya. Berdasarkan informasi ini juga bisa Anda baca pada portal resmi kami di rri.co.id.

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Ah, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: aja.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI, pukul 13 waktu Indonesia Barat, jangan lewatkan Warta Berita Daerah Siang.
2: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Selamat siang pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah. Edisi hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Sari berita penting. Kebakaran hutan dan lahan semakin mengkhawatirkan di Palangkaraya karena sudah mendekati area permukiman. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Tengah, Hasan Basri, mengingatkan masyarakat agar lebih teliti terhadap legalitas travel umroh. Dan inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah bersama saya, Listia. Pendengar, kami awali Warta Berita Daerah siang ini. Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya karena sudah mendekati area permukiman. Untuk itu seluruh personil BPBD dan tim gabungan dikerahkan untuk memadamkan api dan seluruh masyarakat pemilik lahan dihimbau untuk ikut membantu upaya pemadaman. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
3: Kondisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul.
4: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henrikus Satria Budi mengatakan area yang paling rentan terdampak berada di sekitar wilayah cekungan atau pelembungan hutan dan lahan yang memerlukan pengawasan ekstra intensif agar kobaran tidak merambat ke kawasan perumahan. Kemunculan titik api di lokasi rawan tersebut disinyalir tidak terjadi begitu saja. Faktor kelalaian hingga dugaan unsur kesengajaan dari oknum masyarakat ditengarai menjadi pemicu utama timbulnya kebakaran. Namun tim gabungan penanggulangan bencana menegaskan potensi kebakaran yang lebih besar dapat segera diantisipasi apabila ada laporan cepat dan sigap dari warga setempat.
3: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang selaku kewajiban kita masyarakat apalagi yang pemilik lahan ya, pemilik lahan memang harus bertanggung jawab terhadap lahannya, menjaga keamanan lahannya. Memang tindakan preventif dari masyarakat adalah melakukan tindakan awal sebelum kami petugas datang. Karena pada saat itu tidak dilakukan, itu akan berdampak lebih luas. Lebih mudah memadamkan pada saat api itu kecil dibanding dengan api itu sudah luas.
4: Sementara itu, Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono menyampaikan, kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman paling mengkhawatirkan di wilayah ini. Hal tersebut dipicu oleh karakteristik wilayah Palangkaraya, Pulang Pisau dan sekitarnya, yang didominasi oleh lahan gambut yang sangat luas dan memiliki tingkat kerawanan tinggi saat musim kemarau. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel pemadam kebakaran di lapangan kerap menjadi kendala dalam respons seluruh titik api secara bersamaan.
5: Di daerah-daerah kita memang lahan dan hutannya itu banyak yang memiliki lahan-lahan gambut yang sangat luas. Seperti di Pulang Pisau, kemudian Palangkaraya, kemudian di daerah-daerah tertentu.
4: Oleh karena itu, sinergi antara petugas dan warga menjadi kunci utama agar pemadaman dapat dilakukan dengan efektif dan tidak memperluas area terdampak. Edi Suroso melaporkan.
1: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Tengah, Hasan Basri, mengingatkan masyarakat agar lebih teliti terhadap legalitas travel umroh. Dengan melakukan pengecekan langsung data resmi di situs online Kementerian Haji dan Umroh sebelum mendaftar untuk menghindari korban penipuan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Kepada masyarakat, khususnya masyarakat muslim.
7: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Tengah Hasan Basri mengingatkan kepada masyarakat Kota Palangkaraya agar teliti dan memastikan legalitas travel umroh melalui data resmi di Kementerian Haji dan Umroh sebelum mendaftar. Hal tersebut dikemukakan oleh Hasan Basri kepada 765 calon jemaah umroh PT Rayyan Al-Yatur yang mengikuti pelatihan manasik di Pondok Pesantren Tanwirul Muslimin Palangkaraya sebagai persiapan menuju Tanah Suci. Hasan Basri Basri juga menyebut apabila masyarakat menemukan rapel umroh yang mencurigakan atau tidak memiliki izin, segera melaporkan kepada pihaknya.
6: Secara umum kepada masyarakat, khususnya masyarakat muslim yang ada di Kota Palangkaraya dan Kalimantan Tengah, untuk berhati-hati dalam memilih travel umrah. Karena sampai saat ini masih banyak travel umrah yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah. Sehingga di saat nanti jemaah tertipu, jemaah tidak bisa mengadu ke Kementerian Haji. Karena memang travel yang memberangkatkan itu tidak memiliki izin operasional. Nah, untuk kita di Kalimantan Tengah, travel umrah dan haji khusus yang memiliki izin itu sudah kami sebar di media sosial, di web Kementerian Haji dan Umroh.
7: Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Pak Iritna Parin meminta seluruh biro perjalanan atau travel umroh yang beroperasi di Kota Palangkaraya untuk mengutamakan keselamatan dan kenyamanan para jemaah. Menurutnya, keselamatan jemaah harus menjadi perhatian utama, mulai dari proses keberangkatan selama berada di Tanah Suci hingga kembali ke Indonesia. Travel umroh juga diminta memastikan seluruh pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan tidak mengabaikan hak-hak jemaah.
0: Tapi keselamatan kan yang paling penting, keselamatan jemaah, ya jangan sampai inilah, termasuk haji. Jadi, tapi untuk sementara belum ada sih yang maksudnya dibatalkan, belum ada, tapi lebih berkoordinasi.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya, lanjut Pak Iritna Parin, akan terus mendorong agar penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dapat berlangsung aman, tertib, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pendengar, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kerukunan keluarga Dayak Dusun Maanyan, Lawangan, Tewoyan, Bayan, dan Dusun Malang, Kota Palangkaraya menggelar lomba menangkap anak babi yang dilepaskan di dalam arena berukuran sekitar 5,5 meter dengan mata tertutup kain. Aksi para peserta yang berusaha mengejar dan menangkap anak babi pun mengundang gelak tawa penonton yang memadati lokasi kejadian. Sekretaris Umum KKD Dusmala Tebama Kota Palangkaraya, Hari Arianto, mengatakan lomba nyama unik diangkat dari kebiasaan berburu yang sejak dahulu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Dayak Dusun, Maanyan, dan Lawangan. Menurut Hari, kegiatan tersebut tidak semata-mata bertujuan memberikan hiburan, tetapi juga menjadi salah satu cara mengenalkan kearifan lokal kepada generasi muda dan masyarakat luas.
2: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya yang turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio Hadu FM Bang Pisau, dan LPPL Batu FM Buntok. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Sekretaris Daerah Kota Palangkaraya, Arber Tombak, menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Gereja Bethel Indonesia Jemaat Transformer di Jalan 12. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh pengurus, panitia pembangunan, serta jemaat GBI Palangkaraya atas dimulainya pembangunan gereja tersebut. Berdasarkan data kependudukan Kota Palangkaraya tahun 2025, jumlah penduduk yang beragama Kristen mencapai 81.182 jiwa, sementara umat Katolik berjumlah 6.389 jiwa. Besarnya jumlah umat Kristiani tersebut didukung keberadaan sekitar 200 hingga lebih dari 300 gereja dan sarana ibadah yang tersebar di 5 kecamatan Kota Palangkaraya. Menurutnya, data tersebut menjadi gambaran nyata berkembangnya kehidupan spiritual masyarakat sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah Kota Palangkaraya dalam menjamin kebebasan, keamanan, dan kenyamanan seluruh umat beragama dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar, tren kerja jarak jauh atau remote work kian berkembang di kalangan generasi muda. Kemudahan teknologi digital mendorong mahasiswa untuk tetap produktif tanpa terikat ruang dan waktu, meski di sisi lain, tantangan komunikasi dan kedisiplinan masih menjadi perhatian. Selengkapnya Ahmad Fauzi melaporkan.
8: Dan terakhir itu karena aku bisa kerja untuk klien dari berbagai negara internasional. Networkingnya makin luas.
9: Fenomena kerja jarak jauh atau remote work kini semakin diminati. khususnya di kalangan generasi muda. Fleksibilitas waktu dan tempat menjadi daya tarik utama, terlebih di tengah perkembangan teknologi digital yang kian pesat. Seorang mahasiswa sekaligus pekerja remote, Tiara mengaku telah menjalani sistem kerja ini selama kurang lebih 3 tahun. Ia menilai remote work memberikan kemudahan dalam membagi waktu antara kuliah dan pekerjaan.
8: Sebenarnya ya karena dulu awalnya iseng sih mau nyari uang tambahan gitu, tapi makin lama aku malah ngeliat opportunity yang besar banget. Jadi aku decide untuk masuk dan explore. Pertama itu karena waktunya benar-benar fleksibel banget karena aku masih mahasiswa kan, jadi ngatur waktunya tuh enak gitu. Dan juga ini tuh bisa ngebuat aku untuk ngebantu aku bangun karir aku dari awal sebagai mahasiswa. Jadi ibaratnya kayak cuti spark gitulah. Dan terakhir itu karena aku bisa kerja untuk klien dari berbagai negara internasional, networkingnya makin luas.
9: Namun demikian, Tiara juga mengungkapkan adanya tantangan seperti menjaga konsistensi dan disiplin kerja. Menurutnya, bekerja dari rumah membutuhkan manajemen waktu yang baik agar pekerjaan tetap berjalan optimal. Hal serupa disampaikan oleh Latif, yang juga bekerja secara remote. Ia menilai sistem kerja ini membuka peluang lebih luas, terutama dalam menjangkau pekerjaan dari luar daerah bahkan luar negeri.
10: Yang pertama, ketertarikan. Karena kan dari dulu tertarik bahasa Inggris kan, dan ya lebih nyaman juga kalau punya lingkungan yang support bahasa Inggris. Nah itu yang pertama. Terus dari segi bayaran, sekarang kan part time juga ya masih ya, cuman bayaran lebih memenuhi daripada kerja di Indo.
9: Meski menawarkan berbagai keuntungan, Latif menambahkan bahwa komunikasi menjadi salah satu kendala yang kerap dihadapi. Koordinasi tim yang tidak dilakukan secara langsung terkadang memerlukan waktu lebih lama. Dengan berbagai kelebihan dan tantangannya, remote work diprediksi akan terus berkembang seiring dengan kebutuhan dunia kerja yang semakin dinamis. Adaptasi dan peningkatan keterampilan digital menjadi kunci utama bagi para pekerja untuk dapat bertahan dan bersaing di era kerja modern. Ahmad Fauzi Hidayat melaporkan.
1: Pendengar sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
2: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saya tidak percaya kalau saya adalah beban.
1: Saya juga tidak percaya kalau saya merepotkan.
2: Masyarakat memperlakukan orang berkebutuhan khusus seolah-olah kami kurang dari mereka.
0: Kadang orang asing bertanya seolah-olah mereka berhak pada hidup kami, pada kisah hidup kami.
1: Jangan langsung bertanya, kenapa bisa begini?
2: Jawabannya tentu kami jawab, tidak ada yang terjadi dan tidak ada yang salah.
0: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
1: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
2: Saya difabel dan saya tidak apa-apa. Manus.

Dengan Pro 1 RRI Palangkaraya di program Palangkaraya Siang Pendengar. Jangan lupa makan siang kalau yang belum makan siang sampai di jam saat ini karena sibuk atau mungkin karena udah PW, posisi wenak, jadi mau makan itu kayaknya malas beranjak begitu ya pendengar. Nah, jangan sampai rasa malas ini menjadi penyebab kamu mendapatkan atau timbul masalah lain begitu ya. Nanti jadi mah, kemudian juga tidak konsentrasi dan lain sebagainya. Ya pendengar, di Palangkaraya Siang kami akan hadir dengan program Request Pop Indonesia setelah yang lagu berikut ini.

0: Request Pop Indonesia, Pro 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Ya, peringkat Pro 1 RRI Palangkaraya di program Request Pop Indonesia, pendengar di 0536 3221779, 3221779, dan juga di WhatsApp 0811 520 3123. Kita terima penelpon pertama kita di Request Pop Indonesia. Kita terima dulu. Halo, selamat siang Request Pop Indonesia. Oh, belum terangkat. Ini nomor mana yang ditelepon ya? Silakan yang mau telepon di siang hari ini untuk program Request Pop Indonesia. Ada tadi teleponnya ke 779 ya, pendengar. Teleponnya di 779 ya, nomor telepon yang bisa di request untuk program Request Pop Indonesia ini. Ini sudah masuk Pak Tony Set Aji gitu loh ya. Tapi teleponnya Pak Tony mungkin boleh coba matikan dulu baru telepon lagi. Pak Tony, silakan di siang hari ini untuk program Request Pop Indonesia di 0811 520 3123, 0811 520 3123, juga di nomor telepon 0536 3221779, 3221779.

merasa tidak punya semangat ketika jauh dari media sosial, atau sering susah tidur, mudah cemas, stres, sampai terlalu memperhatikan informasi yang kurang penting, hati-hati pada kondisi yang disebut brain rot ini. Brain rot adalah kondisi ketika kemampuan berpikir menurun karena terlalu sering menonton konten berkualitas rendah atau receh di internet. Meski tidak termasuk dalam kondisi medis, brain rot tetap tidak bisa dibiarkan karena bisa menimbulkan kecemasan bahkan depresi loh ya. Salah satu cara terbaik adalah tidak bermain ponsel selama lebih dari 2 jam per hari. Dan ada aktivitas lain yang tidak kalah menarik dan bisa meminimalkan penggunaan ponsel. Contohnya, olahraga, bergabung dengan komunitas, shopping, atau sekedar jalan-jalan di lingkungan tempat tinggal. Jika merasa kesulitan melepaskan diri dari media sosial, jangan ragu untuk meminta bantuan profesional.

0: Request Pop Indonesia, Pos 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Ya, peringat Pro 1 RRI Palangkaraya di program Request Pop Indonesia. Di telepon kita hari ini sudah ada yang masuk. Halo.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Jepri di Sampit.
1: Oh, Bang Jepri di Sampit. Bang Jepri, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
2: Asap tebal.
1: Gimana asap di Sampit? Ini semakin tebal ya?
2: Masih tebal.
1: Waduh, semoga cepat berlalu nih.
2: Amin.
1: Amin, gak ada lagi kebakaran-kebakaran hutan dan lahan ya.
2: Tapi gak terus jalan terus.
1: Oh, ini yang terbaru ada di dekat mana nih? Atau di area mana yang terjadi kebakaran hutan?
2: Di area Pak Desa Betua.
1: Oh, iya,
2: dekat Pramkang.
1: Oke, semoga banyak masyarakat sana yang juga turut membantu ya. Supaya tidak meluas.
2: Iya, radio ikut tanong membantu.
1: Iya. Bang Jeffrey, mau request lagu apa?
2: Lagu dari Sabda.
1: Dari siapa?
2: Dari apa aja? Dari Nike Ardila aja.
1: Dari Nike Ardila yang mana?
2: Duri Telino.
1: Yang mana?
2: Duri Telino.
1: Duri Telino, sebentar lah. Duri Terlindung.
2: Iya.
1: Oke, silakan kirim salamnya.
2: Salam-salamnya buat Mama Yuda, juga Nang Bajar.
1: Iya.
2: Putra Panggalan pun, Salsa, Tony, Panggau, Palisa. Juga Mama Marsi, Mama Matri, coba. Mama Matri. Juga Pak Susi.
1: Iya.
2: Semuanya mudah-mudahan pada sehat semua.
1: Amin.
2: Panjang umur, murah rezekinya.
1: Amin.
2: Pak penyiarnya,
1: iya.
2: Peraturnya sama peraturnya, semoga panjang umur.
1: Amin.
2: Murah rezekinya.
1: Amin.
2: Itu aja ya.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Mbak Sasa kembali melanjutkan. Halo.
3: 100% musik Indonesia.
1: 100% musik Indonesia.
3: Siang, Mbak Listia.
1: Selamat siang Mbak Sasa, apa kabar?
3: Tempatnya baik, panas Mbak.
1: Iya, walaupun panas, mau kita harus tetap semangat ya.
3: Iya.
1: Iya, Mbak Sasa, langsung nih, mau lagu apa?
3: Sedikit air aja Mbak, dari apa lah? Sedikit air. Iya, Konidio.
1: Oke, baik.
3: Ini mudah-mudahan ada hujannya lah.
1: Amin. Ini menjadi doa ya.
3: Iya. Alamnya Mbak ya.
1: Silakan.
3: Alamnya Pak Septri, Mas Jepri.
1: Iya, Jepri.
3: Tora Pengkelan Bun, Mas Dedek Pengkelan Bun.
1: Iya.
3: Tora JR. Pak Tony, Susi. Mayuda dan Bang Junnya, Pak Meme, kayaknya bercuma aja Mbak lah. Kita bungkus satu aja dari A sampai Z.
1: Oke.
3: Buat Mbak Listia dan peraturnya, salam sehat selalu, banyak rezekinya, bahagia selalu, semua keluarga. Dalam siang menjelang sore, lagunya tunggu, dadah kawai-kawai.
1: Dadah kawai-kawai, terima kasih Mbak Sasa. Lanjut, halo, Request Pop Indonesia. Coba di kayak gitu nah, rasa tersadak. 100% Indonesia, apa kabar? Nenang Banjar.
2: Alhamdulillah
1: baik. Mau request lagu apa dulu langsung aja nah?
2: Lagunya itu nah. Hilang semua janji.
1: Hilang semua janji lagi. Janji. Makanya jangan kebanyakan janji.
2: Janji manis.
1: Itu ada juga tuh lagunya tuh. Janji manisku tuh darinya siapa yuk? Dari Terry mungkin salah lah.
2: Iya kalau.
1: Iya kalau jadi. Oke. Ayo nak berkirim salam silakan.
2: Salam yang betul Mbak Sasa tadi ya.
1: Ya.
2: Buat Jepri juga tadi. Buat Putra Pangkalan Bun, buat Nambang Nilan Pangkalan Bun, Buat Abang Dede, Pangkalan Bun, Anang Topik, Pangkalan Bun. Buat Mama Yuda, Abang John, dan buat Bapak Meme.
1: Ya.
2: Buatnya Mama Sri. Buatnya sebenarnya. Among Arena. Among Arena ada di Acil.
1: Iya. Oke.
2: Ya, udah buat semuanya aja kan lah.
1: Siap.
2: Selamat siang, selamat menikmati setiap siangnya masing-masing.
1: Iya.
2: Buat aja lah siang, terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Oke, terputus sudah ya. Terima kasih untuk Nanang Banjar tadi kita. Terima kembali penelpon selanjutnya. Halo, Request Pop Indonesia. Wah, miss call doang nih ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di program Request Pop Indonesia di 0536322179 dan juga di nomor WhatsApp. Ini sudah ada yang kirim dari Berlin, Request Pop Indonesia. Salahkah aku, dari Beni Panjaitan. Salam sehat untuk semua pendengar. Dari Berlin di Palangkaraya. Terima kasih Berlin. Kemudian satu penelpon kembali. Halo, Request Pop Indonesia. Dengan siapa di mana? Halo? Halo, Request Pop Indonesia. Halo?
4: Halo.
1: Halo.
4: Halo.
1: Ya.
4: Request Pop Indonesia.
1: 100% Indonesia. Dengan Mama Yuda.
4: Iya.
1: Iya, Mama Yuda, mau request lagu apa?
4: Luar biasa dari Cinta apa? Cinta Rose.
1: Cinta Rese.
4: Rose. Cinta Rose, Cinta Rose kan namanya tuh.
1: Cinta Rose
4: judulnya. Luar biasa.
1: Apa? Luar biasa. Sebentar kita sambil judulnya. Rose Cinta kali. Ya enggak?
4: Cinta Rose, apa? Cinta Rose.
1: Rose, Cinta atau Cinta Rose. Judulnya tadi luar biasa.
4: Ya, judulnya luar biasa, cewek.
1: Kita coba cari dulu ya.
4: Nyanyinya cewek.
1: Oke, sambil deh, boleh, silakan.
4: Salamnya buat Bang Nanang Banjang, Mbak Sasa.
1: Oh, Pita Rose. Pita Rose ya, enggak?
4: Bang.
1: Iya. Iya.
4: Buat Bang Adi, Bang Umay, Bang Jepri, Bang Yasloyo, Bang Dede. Buat Pak Meme, Pak Tuni, buat semuanya aja.
1: Oke.
4: Buat yang lagi kerja, semoga selalu lancar pekerjaannya dan selalu melindunginya aja.
1: Min.
4: Semoga enggak tersesat seperti kemarin deh.
1: Apa ini yang tersesat?
4: Abang.
1: Woi, ini harus dibekalin GPS nih kalau gitu.
4: Enggak kelihatan soalnya seberang dengan seberang sini mau nyebrang. Tersesat kelulu dia.
1: Berarti harus lebih hati-hati lagi nih.
4: Iya. Karena tebalnya asap.
1: Nah, itu dia. Berarti sama tadi yang benar disampaikan oleh ini ya, Bang Jepri tadi.
4: Buat Kak Listia juga sama patronnya, semoga selesai lancar rezeki dan aktivitasnya.
1: Amin.
4: Selalu bahagia, happy juga.
1: Amin.
4: Menjalankan hari minggunya dengan keluarga.
1: Amin. Ada lagi?
4: Apa nama itu? Cinta Rose ya nama penyanyi?
1: Pita Rose. Ya, Pita Rose namanya. Pantes kita gak ketemu tadi namanya, ternyata Pita Rose. Oke.
4: Okay. Ya itu cinta luar biasa judulnya.
1: Iya, luar biasa.
4: Itu aja Kristia Mas Bang Jelas. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Dan kita langsung dengarkan saja pendengar lagu yang berikut ini di Request Pop Indonesia. Untuk yang bergabung sabar dulu ya.

0: Selama bertahun-tahun, kita mengekspor bahan mentah. Hasil bumi dikirim ke luar negeri, lalu kembali dalam bentuk produk jadi dengan harga berkali-kali lipat. Pertanyaannya, sampai kapan?
1: Hilirisasi adalah langkah mengolah sumber daya kita di dalam negeri. Bukan hanya menambang, tapi memproses. Bukan hanya menjual bahan baku, tapi menciptakan nilai tambah. Dari nikel menjadi baterai. Dari hasil sawit menjadi produk turunan bernilai tinggi. Dari hasil laut menjadi industri pengolahan yang menyerap tenaga kerja.
0: Kebijakan hilirisasi yang diperkuat bertujuan jelas: menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara, dan memperkuat kedaulatan ekonomi.
1: Karena bangsa yang besar bukan hanya kaya sumber daya, tetapi mampu mengelolanya sendiri. Hilirisasi bukan sekedar strategi ekonomi. Ini tentang harga diri bangsa, tentang memastikan kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya untuk rakyatnya.
0: Jangan lagi jual murah masa depan kita. Saatnya olah, kembangkan, dan majukan negeri dengan kekuatan sendiri.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang

masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua, dan sila petang. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang

0: Miyake Explorer Channel.
1: Yun, kadang aku berpikir, kalau aku jadi kamu, mungkin pagiku dimulai lebih cepat dari semua orang.
2: Dan kalau aku jadi kamu, mungkin aku harus terlihat selalu kuat, meski lelah menumpuk di kepalaku.
1: Kalau aku jadi kamu, mungkin pekerjaanku di rumah gak akan pernah benar-benar selesai. Ada aja yang harus dikerjakan, tapi jarang disebut sebagai kerja.
2: Kalau aku jadi kamu, mungkin aku belajar menahan cerita. Tak semua keluhan boleh keluar, karena katanya laki-laki kan harus tegar.
1: Ternyata kita sama-sama memikul tuntutan, hanya bentuknya aja yang beda.
2: Iya ya, aku sebagai perempuan dituntut peduli, sabar, dan selalu mengalah. Sedangkan kamu sebagai laki-laki dituntut memimpin, menanggung, dan gak boleh jatuh.
1: Padahal, kalau dipikir, kita sama-sama manusia ya Yun, sama-sama bisa lelah.
2: Iya, sama-sama butuh didengar juga.
1: Mungkin kalau kita bisa saling memahami, beban itu gak perlu dipikul sendirian.
2: Mungkin kalau kita mau berbagi peran, gak ada lagi tuh yang ngerasa lebih berat.
3: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling memahami dan berjalan berdampingan. Karena setara berarti berbagi peran dan kesempatan.

0: Gila ya, kolom komentar isinya saling hujat begini. Kok serem banget.
1: Mengetik di layar emang gak pakai tatap muka, Dim. Tetapi bukan berarti kita boleh lupa cara jadi manusia.
0: Iya sih, di mana ya sifat ramah dan sopan yang katanya jadi ciri khas kita?
1: Nilai keindonesiaan kita itu nggak hilang, Dim. Cuma sering lupa kita dibawa ke dunia digital. Padahal kota boleh habis, tapi adab jangan.
0: Benar juga, jempol kita juga mencerminkan bangsa ya.
1: Tepat banget, Dim. Mari bawa pulang rasa kekeluargaan kita ke sini.
2: Nilai-nilai keindonesiaan tidak luntur oleh digitalisasi. Sopan di dunia nyata, bijak di dunia maya. Mari rawat jempol kita untuk Indonesia yang lebih damai. Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa. Jaga toleransi, rawat tradisi. Indonesia, rumah kita bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya di program Request Pop Indonesia. Tadi juga sudah ada Ilham Ian Disampit ya, Mang Ian Disampit. Assalamualaikum 100% Indonesia dari Ian Seloyor. Disampit mau request lagu Ikro dari Raim Laude. Salamnya buat Mama Lisa, Bang Rian, Bang Tony, Nanang Banjar, Putra CR, Bang Agau, Ica, Pak Umay, Mama Yuda, Bang John, Bang Joni, Bang Pandu, dan Bang Karim. Kemudian juga ada Pak Navarro, Bang Jeffrey, dan semua pendengar Pro 1 Palangkaraya. Baik, terima kasih Ian Seloyor ya di program Request Pop Indonesia.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Kamu sadar gak sih, sekarang makin banyak peluang kerja yang butuh bahasa asing?
1: Iya juga ya, tapi emang sepenting itu?
0: Penting banget dong. Coba deh lihat perusahaan besar kayak Google atau Samsung. Mereka kerja lintas negara. Bahasa itu kuncinya loh.
1: Jadi bukan cuma buat gaya-gayaan ya?
0: Bukan dong. Dengan bahasa asing, kita bisa kuliah di luar negeri, kenal budaya baru, bahkan punya teman dari berbagai negara.
2: Bahasa asing bukan sekedar pelajaran di kelas. Ia merupakan jembatan menuju peluang, pengetahuan, dan masa depan yang lebih luas. Di era global, kemampuan berbahasa membuka akses informasi tanpa batas, memperluas jaringan, dan meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia. Mulailah hari ini, satu kata baru setiap hari bisa membawa perubahan besar esok nanti. Belajar bahasa asing, karena dunia menunggu untuk kamu jelajahi.

0: Siap, lapor dan.
1: Kirim pasukan. Tubuh pertama sudah gugur.
0: Baik, laporan diterima. Laksanakan.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Apa kabarnya sore ini? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Dan mungkin yang saat ini pendengar baru selesai beraktivitas atau saat ini masih dalam perjalanan setelah berlibur ya. Semoga perjalanannya lancar sampai dengan tujuan. Dan pendengar, sore ini cuaca lumayan cukup panas ya. Dan kalau begini jangan lupa jaga kondisi tubuh. Yang paling sederhana tentu perbanyak air, minum air putih. Jangan menunggu haus begitu ya baru minum, tapi perbanyak minum air putih di cuaca yang panas agar tidak dehidrasi begitu ya. Dan kalau memang sedang berada di luar begitu ya, cari tempat yang teduh. Kalau memungkinkan pakai pakaian yang nyaman dan jangan terlalu lama berada di bawah terik matahari. Dan pendengar tetap bersama kami akan terus menemani sore Anda dengan musik pilihan dan informasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam, saatnya tunjukkan pesona ya. Kualitasmu, vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia. Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Ajang ini terbuka untuk umum buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri, berusia 16 tahun hingga 25 tahun, per 8 November 2026. Inilah kesempatan emasmu untuk bersinar. Dan syarat dan ketentuan pendaftaran, WNI putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. Memiliki kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan RRI Palangkaraya, follow TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya Jalan MH Tamrin nomor 1 setiap hari kerja Senin hingga Jumat pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195, 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya, Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi di dalamnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikisnya hutan karena penebangan liar menjadi faktor utama yang diperkirakan 70 hingga 75% dari kayu yang dipanen ditebang secara liar. Penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Dampak penebangan hutan secara liar diantaranya adalah hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan secara liar. Dikarenakan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon penyerapan air yang kemudian dialirkan ke daun. Kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tidak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air. Dengan demikian, akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air. Punahnya keanekaragaman hayati, meskipun hutan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi, tetapi sekitar 80 hingga 90% dari spesies ada di dalamnya. Akibat penebangan liar yang dilakukan secara besar-besaran, ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap hari. Keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar.

Ya, pendengar, berikut ada kabar dari Kabupaten Barito Timur yang baru saja merayakan hari jadi ke-24 Kabupaten Barito Timur berlangsung hikmat pada Sabtu kemarin. Upacara digelar di halaman kantor Bupati Barito Timur, Tamiang Layang, dengan mengusung tema sinergi budaya dan pembangunan berkelanjutan menuju Barito Timur sejahtera, elegan, gigih, amanah, dan harmonis, atau yang bisa disingkat dengan SEGAH. Upacara dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Dr. Lina Victoria Aden, yang hadir mewakili Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran. Dan pendengar, dalam kesempatan tersebut, Sekda Kalimantan Tengah memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini ikut berkontribusi dalam pembangunan Barito Timur. Dan Barito Timur sendiri memiliki berbagai potensi daerah, mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan, hingga pertambangan. Dan selain itu, wilayah ini juga memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Dan yang menarik, pendengar, posisi Barito Timur sebagai salah satu pintu gerbang menuju IKN juga dinilai menjadi peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu, pembangunan ke depan diharapkan terus didorong melalui kreativitas dan inovasi, namun tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta budaya lokal. Dan lebih dari sekedar perayaan hari jadi, momentum ke-24 ini juga menjadi kesempatan untuk memperkuat semangat Huma Betang dan Lewuhante, menjaga kerukunan serta mempererat kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, tokoh adat, tokoh agama, hingga generasi muda. Harapannya sinergi yang terus terjaga ini dapat membawa Barito Timur semakin maju, sejahtera, dan harmonis.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekarda ini cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bahasa daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai Kepala Juru Bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi

0: pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Kalimantan Tengah bukan hanya kaya akan budaya dan tradisi, tetapi juga menyimpan begitu banyak cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah Batu Banama yang berada di kawasan Tangkiling, Palangkaraya. Bagi masyarakat setempat, Batu Banama bukan sekedar bentang alam yang menjulang dan menjadi bagian dari panorama Tangkiling. Di baliknya tersimpan cerita, legenda, nilai budaya, dan kearifan lokal yang hingga kini masih terus dikenang. Lalu, seperti apa sebenarnya kisah Batu Banama? Mengapa tempat ini begitu dekat dengan cerita dan kehidupan masyarakat di sekitarnya? Mari kita dengarkan bersama dokumenter berikut yang akan bawa kita mengenal lebih dekat Batu Banama Tangkiling, sebuah bagian dari kekayaan alam dan budaya Kalimantan Tengah. Selamat mendengarkan.
1: Bukit Tangkiling memiliki ketinggian kurang lebih 200 meter dari permukaan tanah, berjarak sekitar 35 km dari kota cantik Palangkaraya. Konon, Bukit Tangkiling memiliki legenda atau cerita rakyat yang berkembang di masyarakat kota Palangkaraya ini. Di antaranya adalah keberadaan batu besar yang menyerupai kapal besar atau dalam bahasa Dayaknya adalah Batu Banama.
2: Batu Banama di Bukit Tangkiling. Di sebelahnya ada batu yang lebih kecil, batu sauh ancorok.
3: Oke, geng, Batu Banama atau Batu Bahtera ya. Itu ceritanya dulu ada di kampung sini itu ada anak kecil dan ibunya. Itu ceritanya anak kecil itu main-main. Jadi dia tuh main-main. Kemudian dia tuh lapar. Lapar, haus. Terus dia pulang ke rumah. Pulang ke rumah itu dia melihat ibunya lagi masak. Ibunya lagi masak. Terbitlah kemudian rasa memang betul-betul lapar ya. Tapi lagi masak itu belum selesai masak, jadi dia menangis. Menangis, pokoknya meronta-ronta lah minta makan karena dia kelaparan kan. Karena merasa anaknya ini tidak sabar, si ibu kemudian langsung membentungnya. Tung, katanya. Pakai serok atau suduk, orang sini bilang, untuk masak itu. Kena kepala si anak kecil ini lah. Kena kepalanya, terus otomatis luka kan, berdarah. Wah. Dari situ, cewalah anak kecil ini, kemudian dia lari terus sampai ke pelabuhan. Nah, di pelabuhan itu dia kemudian masuk kapal itu, masuk bahtera kalau orang bilang dulu kan, terus dia bersembunyi di buah geladak itu. Terus ibunya itu langsung cari, tapi nggak ketemu. Dia cari nggak ketemu. Pokoknya dia keliling-keliling kampung lah ibu ini cari anaknya tadi itu yang lari tadi itu. Padahal anak itu sembunyi di buah geladak yang gak ketemu lah. Kamu kalau lari sembunyi di mana?
4: Di rumah.
3: Nah, di rumah. Ini enggak, dia lari ke geladak. Nah, berhubung kapal Cina tadi sudah selesai bongkar muat, berangkatlah kapal Cina itu. Tempatnya anak kecil tadi ikut pak jadinya ke Cina sana. Dia itu jadi terbawa. Jadi ini dulu kapal anak kecil dulu batu ini ceritanya. Nah, kemudian dia lari. Si saudagar Cina tadi kemudian keliling kapalnya tadi. Nah, tiba-tiba saudagar tadi itu nemukan anak kecil tadi di bawah geladak. Kemudian anak kecil ini ceritalah bahwa dia itu anak seorang perempuan tadi. Terus dia dipukul ibunya, intinya dia merasa tidak diinginkan lagi lah oleh ibunya tadi itu. Kemudian ya itu dia langsung sembunyi di kapal ini dan dibesarkan oleh saudagar Cina tadi. Beberapa tahun kemudian, geng, anak kecil tadi dibesarkan oleh saudagar Cina tadi menjadi seorang pria dewasa yang gagah, berani, perkasa. Nah, singkat cerita, karena dia sudah menjadi pemuda otomatis dia sudah mendapat didikan lah yang banyak dari saudagar Cina tadi, sudah dididik, sudah diasuh, sudah diajarkan bagaimana cara berdagang. Pada waktunya, geng, kemudian anak pemuda tadi yang sudah besar tadi ya, itu minta kepada ayah angkatnya itu untuk dia berlayar. Berlayar untuk berdagang, menjual barang pecah belah, keramik, pokoknya menjual barang-barang yang kira-kira laku di negeri-negeri lain lah, berkeliling-keliling negeri.
1: Jika dilihat dari samping, Bukit Batu Banama ini seperti sebuah perahu yang terdampar, mengingatkan kisah Nabi Nuh dengan bahtera raksasanya yang terdampar di Gunung Ararat.
3: Ketika dewasa, anak kecil tadi kemudian melanjutkan tugas dari ayah angkatnya, saudagar Cina tadi, untuk berkeliling ke negeri-negeri lain berdagang. Nah, sampai di kampung dia waktu kecil, kemudian dia berlabuh di situ, dia bersandar, kemudian dia jual beli di situ, barter. Ketika sampai di kampung itu, kemudian ibu dia tuh dikenal di situ sebagai Bawi Kubu, atau karena ibunya itu adalah perempuan yang dipingit. Jadi Bawi Kubu itu maksudnya dia dipingit karena begitu dia masih kecil itu, karena dia tidak punya suami, dia menyanda, kemudian dia dipingit. Kemudian dikenal sebagai Bawi Kubu di kampung itu, kampung mereka itu. Nah, kemudian si anak kecil tadi diberi nama oleh saudagar Cina itu, oleh ayah angkatnya itu, adalah Tan Kin Lin. Tan Kin Ling. Jadi di kampung ini kemudian karena logat orang sini menjadi Tan Kin Ling, begitu cerita asal-usulnya. Nah, melihat seorang perempuan tadi, melihat Bawi Kubu tadi, Tan Kin Lin ini merasa tertarik yang melihat kecantikan Bawi Kubu tadi, yang dia belum tahu sebenarnya bahwa itu adalah ibunya, geng. Karena dia tertarik, kemudian dia cerita, maksudnya dia ngomong ke Bawi Kubu tadi bahwa dia menyatakan dia tertarik dan ingin menikahinya, serius lah. Pikir-pikir-pikir, Bawi Kubu tadi merasa dia sudah lama tidak berkeluarga ya. Dia sampaikan bahwa dia itu bukan gadis lagi, dia sudah pernah berumah tangga dan pernah punya anak. Tapi karena sudah tertarik, sudah kadung di ujung tanduk, si Tan Kin Lin ini tetap pokoknya ingin menikahi wanita tadi. Akhirnya gayung bersambut, geng. Kemudian mereka menikah. Nah, karena sudah menikah, otomatis Tan Kin Lin ini sebelum pulang ke Cina, dia ingin menikahi berbulan madu. Setelah menikah, berbulan madu di bahteranya tadi. Jadi mereka ke bahtera itu, dan ceritanya mereka bermesraan di sana, dan dia minta dicarikan kutu. Dicarikan kutu lah oleh si Bawi Kubu tadi. Karena rambut Tan Kin Lin ini panjang, dia urai, kemudian dia nyari kutu di situ. Dan apa yang terjadi, geng? Bawi Kubu itu melihat luka, bekas luka di kepala Tan Kin Lin tadi. Nah, bekas luka ini kemudian dia bertanya, kenapa kok ada bekas luka? Si Tan Kin Lin ini cerita bahwa waktu kecil dia pernah dipukuli oleh ibunya. Jadi dia ceritakan, kagetlah si Bawi Kubu ini. Ah, jangan-jangan kau adalah anakku, katanya. Oh, langsung kagetlah. Ketika cerita itu di pertemuan, kagetlah Bawi Kubu tadi. Si Tan Kin Lin pun kaget juga, karena berarti mereka adalah ibu dan anak gitu. Akhirnya larilah si Tan Kin Lin ini ke hutan untuk mencari binatang tebusan, karena sudah melanggar pantangan tadi, sudah melanggar pali. Si Bawi Kubu tadi pun kan dia terkaget-kaget juga kan, otomatis dia lari juga. Nah, si Tan Kin Lin ini ceritanya pergi ke hutan mencari binatang persembahan, korban ya, dari rusa, kijang, babi, dan lain-lain lah. Nah, ceritanya, geng, kemudian si Tan Kin Lin ini dapat korban itu, tapi para dewa, geng, khususnya dewa petir, terus dewa tuntung mata nandau, dewa tertinggi itu marah dan kemudian mengutuk mereka, mengutuk ibu dan anak ini. Jadilah kemudian Ra dan Bahtera itu kemudian dikutuk menjadi batu. Terus bagaimana dengan Bawiku tadi? Ibunya tadi. Bawiku tadi otomatis ada cerita lain. Jadi dulu konon batu ini masih ada celah zaman itu. Jadi dulu ceritanya kalau orang kampung sini mengasihkan kain ke celah batu ini, karena Bawiku ini terkenal pandai menjahit, ketika dimasukkan kain di celah batu ini, kain itu keluar jadi baju gitu. Jadi sudah jadi gitu. Jadi karena kain diberikan, Bawiku itu konon menjahit di dalam Bahtera atau Batu Banama ini. Menjahit dan keluarlah baju dari situ. Jadi orang kampung sini kalau ngasihkan kain nanti dari batu ini, keluar tangan Bawiku itu, dia akan menjahit dan nanti kain itu jadi baju, kemudian dia akan berikan lagi jadi baju gitu. Dari situlah kemudian, nah ada satu orang yang penasaran dari konon dari Dayak Bakumpai yang penasaran dengan paras Bawiku ini, kemudian begitu tangan Bawiku itu keluar, dia tariklah, tarik paksa, tapi tak bisa keluar kayak dari celah batu ini. Kemudian diambilnya lah parang, dipotongnya lah tangan itu, putus, dan celah batu ini kemudian tertutup untuk selamanya. Dan Bawiku pun konon terperangkap di batu ini. Itu terkait dengan legenda Batu Banama, asal-usul Batu Banama ini. Dan
1: saat ini, Batu Banama menjadi ramai dikunjungi para pemburu keindahan alam. Mereka akan disuguhi pemandangan batu-batu megah berjejer. Selain itu, ada juga sumber mata air dari Bukit Tangkiling yang mengalir deras menyusuri pori-pori Batu Banama. Sungai kecil dan air yang tertampung itu tentu menjadi penyejuk mereka yang jenuh dengan kehidupan kota yang rutin. Tentu saja, ada dukungan dari udara yang bersih dan alami. Di kawasan Batu Banama juga terdapat pura kecil. Ini dimanfaatkan juga untuk peribadahan warga Hindu. Selain alamnya memang keren, lokasi Bukit Banama berpotensi dikembangkan menjadi lokasi wisata religius.

Ya, pendengar, demikian tadi dokumenter tentang batu bernama Tangkiling, sebuah tempat yang bukan hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga menyimpan cerita dan nilai budaya yang menjadi bagian dari perjalanan masyarakat di Kalimantan Tengah. Dari batu bernama, kita kembali diingatkan bahwa setiap sudut daerah memiliki cerita, cerita yang mungkin sederhana namun memiliki makna dan layak untuk terus dikenang. Semoga dokumenter tadi bisa menambah wawasan sekaligus membuat kita semakin mengenal dan menghargai kekayaan alam, budaya, serta kearifan lokal yang ada di sekitar kita.

pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya, kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

0: kumpul-kumpul. Ada informasi penting.
1: Ya, pemerintah Indonesia ada program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mendeteksi dini penyakit dan meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program cek kesehatan gratis yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 ini mendapat respon positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85% dibandingkan program prioritas lainnya. Program cek kesehatan gratis ini mencakup 3 program utama, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis khusus yang menyasar ibu hamil dan balita. Dilaksanakan di Posyandu dan Puskesmas. Sudah tahu kan? Ayo, cek kesehatanmu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, penggunaan kompor listrik sekarang tentu semakin banyak kita jumpai ya. Bentuknya yang praktis, tampilannya modern, dan tentu saja cukup memudahkan aktivitas memasak di rumah. Tapi meskipun tidak menggunakan gas, bukan berarti kompor listrik bisa digunakan tanpa perhatian soal keselamatan ya pendengar. Ada beberapa hal sederhana yang perlu kita perhatikan. Pertama, pastikan daya listrik di rumah memang mencukupi, karena kompor listrik membutuhkan daya yang cukup tinggi dan stabil. Jadi, jangan sampai penggunaan justru membuat listrik di rumah mudah turun atau menimbulkan masalah. Kemudian, perhatikan juga stop kontaknya. Sebaiknya gunakan stop kontak yang berkualitas dan hindari menumpuk terlalu banyak colokan dalam satu tempat. Cara sederhana ini penting untuk mengurangi risiko korsleting maupun panas berlebih. Nah, untuk alat masak juga jangan sembarangan ya pendengar. Gunakan panci atau wajan dengan permukaan bawah yang rata supaya panas bisa menyebar dengan baik. Dan yang tak kalah penting, pastikan bagian bawah panci atau wajan dalam keadaan kering sebelum diletakkan di atas kompor. Jangan sampai masih ada air yang menempel karena bisa menimbulkan percikan listrik. Dan satu lagi yang mungkin kita sering lupakan nih pendengar, setelah kompor dimatikan jangan langsung menyentuh bagian pemanas meskipun tidak terlihat api, permukaannya masih menyimpan panas dan bisa menyebabkan luka bakar. Setelah selesai memasak, biasakan juga untuk mencabut kabel daya dari stop kontaknya. Jadi menggunakan kompor listrik sebenarnya tidak sulit pendengar. Yang penting kita memahami cara penggunaannya dan tidak mengabaikan hal-hal kecil yang berkaitan dengan keselamatan. Dengan sedikit lebih berhati-hati, aktivitas memasak di rumah bisa tetap praktis ya, nyaman dan tentunya lebih aman untuk seluruh keluarga.

dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Lalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
2: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Senja kembali menyapa pada petang ini dan seperti biasa saatnya kita hadir dalam Gema Nuansa Senja. Saya Cynthia Baga akan menemani Anda melewati waktu sore dan di tengah kesibukan dan aktivitas yang kita jalani sejak pagi. Sore bisa menjadi waktu yang tepat untuk berhenti sejenak, menarik nafas, dan kembali mengingat bahwa ada banyak hal yang patut kita syukuri di hari ini. Jadi untuk Anda yang sedang dalam perjalanan pulang, bersantai di rumah, atau berkumpul bersama keluarga, dan yang masih menyelesaikan aktivitas, tetaplah bersama kami. Mari nikmati senja dengan hati yang lebih tenang, lantunan musik yang menyejukkan, yang insya Allah akan membawa manfaat.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terkadang dalam hidup kita sudah berusaha sebaik mungkin ya, sudah berdoa, sudah berharap, tetapi apa yang kita inginkan belum juga datang. Di saat seperti ini mungkin kita bertanya-tanya dalam hati, kenapa belum? Kenapa harus menunggu? Kenapa Allah belum mengabulkan doa kita? Namun mungkin ada satu hal yang perlu kita ingat, bahwa tidak semua yang kita inginkan harus segera didapatkan. Terkadang Allah meminta kita bersabar karena Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Apa yang menurut kita baik belum tentu terjadi menjadi yang terbaik bagi kehidupan kita, dan apa yang kita anggap sebagai kehilangan bisa jadi justru merupakan cara Allah untuk melindungi kita dari sesuatu yang tidak kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui." Ayat ini pendengar mengajarkan kepada kita untuk tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang tertunda bukan berarti buruk, atau sesuatu yang tidak kita dapatkan berarti kita sedang kehilangan. Bisa jadi Allah sedang mengatur waktu yang paling tepat, karena tugas kita adalah berusaha dan berdoa sementara hasil dan waktunya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sore ini menjadi pengingat untuk kita bahwa bersabar bukan berarti berhenti berharap, pendengar. Bersabar adalah tetap percaya kepada Allah bahkan ketika kita belum mendapat jawabannya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pernahkah kita sejenak berhenti dan mencoba melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda? Bagi sebagian orang, langkah kaki mungkin tak secepat kita. Bagi yang lain, dunia mungkin tidak terlihat oleh mata atau tidak terdengar oleh telinga. Namun, keterbatasan fisik bukanlah akhir dari sebuah cerita. Di balik kursi roda, ada pemikir yang tangguh. Di balik sunyinya dunia, ada tangan-tangan kreatif yang terus berkarya. Dan di balik kegelapan, ada visi yang jauh melampaui apa yang mata kita bisa tangkap. Disabilitas bukanlah tentang kekurangan yang harus dikasihani. Ini tentang keberagaman manusia. Mereka tidak butuh tatapan iba. Mereka butuh akses yang setara. Mereka tidak butuh pembatasan. Mereka butuh kesempatan untuk mandiri. Trotoar yang ramah, gedung yang aksesibel, dan hati yang terbuka adalah jembatan bagi mereka untuk meraih mimpi yang sama dengan kita. Mari bangun lingkungan yang inklusif, karena pada akhirnya kemanusiaan kita tidak diukur dari kesempurnaan rupa, tapi dari seberapa luas ruang yang kita berikan untuk sesama.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
3: Maafkan saya tidak sengaja.
4: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
2: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
4: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
2: Huh?
4: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
3: Aku kenapa, Rin?
4: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
3: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
4: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
5: Pendengar yang berbahagia, sejenak kita nikmati kebersamaan di sore hari ini. Mari kita tenangkan hati dan pikiran. Kita akan bersama-sama menyimak lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah membawa keteduhan bagi hati dan menjadi pengingat bagi kita dalam menjalankan kehidupan. Kali ini akan diperdengarkan bacaan surah Ali Imran ayat 114 sampai dengan ayat 145 yang akan dilantunkan oleh Dina Andriani dan Bardiah. Mari kita dengarkan dengan hati yang tenang. Semoga setiap ayat yang kita simak dapat memberikan hikmah, menambah keimanan, dan menjadi cahaya dalam langkah kita. Selamat menyimak lantunan ayat suci Al-Quran.

0: berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Demikian pendengar lantunan ayat suci Al-Quran surah Ali Imran ayat 144 sampai dengan ayat 145 yang telah kita simak bersama. Semoga ayat-ayat yang baru saja kita dengarkan tidak hanya menyejukkan hati, tetapi juga menjadi pengingat dan tuntunan bagi kita dalam menjalani kehidupan. Mari kita bawa pesan dan hikmah dari ayat tadi dalam setiap langkah dan aktivitas kita. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Qatadah bin Rifai radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan kepada umatmu salat 5 waktu dan aku memberi jaminan bahwa barang siapa menjaga salat 5 waktu pada waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Barang siapa tidak menjaga solatnya, maka tidak ada jaminan baginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dari kitab Durul Mansur. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis mengenai jaminan masuk surga bagi yang menjaga solat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tujuan kami dalam hidup adalah untuk membantu orang lain. Dan jika kamu tak dapat membantu mereka, setidaknya jangan sakiti mereka. Kutipan dari Dalai Lama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga sholatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela, dan penyelamat baginya, dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Darul Mansur. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang mengumpulkan dua sholat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sebelum kami menciptakannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Artinya, segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah, sehingga kita harus ikhlas.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
1: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Petang Minggu 9 Agustus 2025. Maksud kami, Minggu 9 Agustus 2026.
1: Sayang, kami sudah membangun berapa anggaran uang negara yang masuk ke sini, tapi tidak dirawat.
2: Sangat diperhatikan dan nomor satu sih ya kak ya, ayam itu harus yang fresh betul-betul, yang baru potong, dan ikan juga seperti itu, tahu juga langsung di pabriknya.
0: Inilah Warta Berita Daerah Petang ini selengkapnya bersama saya, Cynthia Baga. Pendengar, kita awali ke berita pertama. Wali Kota Palangkaraya Fairid Napari menegaskan penataan pedagang kaki lima harus sesuai aturan. Karena selama ini banyak yang menutupi saluran drainase dan menempati bangunan liar. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
1: Sayang, kami sudah membangun berapa anggaran uang negara yang masuk ke sini, tapi tidak dirawat.
3: Wali Kota Palangkaraya Fairid Napari menegaskan pembangunan dan perbaikan jalan sepaket dengan drainase lingkungan masih menjadi program prioritas di tahun 2026 karena tingkat kesadaran masyarakat dinilai masih minim untuk merawat dan menjaga hasil pembangunan. Fairid menyebutkan penataan drainase bukan hanya di permukiman tetapi sampai ke lokasi pasar tradisional tidak luput dari perhatian.
1: Gimana enggak banjir gitu loh. Makanya nanti saya setelah ini akan melakukan pembersihan lagi dan khususnya kepada pedagang ataupun yang bertanggung jawab, mohon dijaga. Masih terus-terusan seperti ini, saya akan mengambil tindakan tegas. Sedangkan saya perbolehkan lagi. Ya, kalau masih seperti ini, sayang kami sudah membangun berapa anggaran uang negara yang masuk ke sini, tapi tidak dirawat.
3: Ia menyebut pemerintah Kota Palangkaraya di sepanjang tahun 2025 telah menuntaskan sejumlah pembangunan infrastruktur di kawasan permukiman masyarakat. Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangkaraya Berlianto mengatakan, sesuai dengan instruksi wali kota, sejumlah PKL yang berjualan di atas drainase segera ditertibkan. Mengingat selama ini saluran drainase sering kali buntu akibat sampah.
4: Selama dia masih mau kerjasama dengan kita dalam artian mengikuti aturan, ya kita juga akan tetap toleransi. Dan terbukti hari ini Pak Wali langsung yang melihat buktinya yang

0: 2017 itu sampai nutup-nutup parit kan. Yeah. Nah, itu yang jadi masalah.
1: Berdasarkan data di Disperkintan Kota Palangkaraya, penanganan jalan lingkungan mencapai total 20,418 meter, sementara pembangunan dan perbaikan drainase lingkungan sepanjang 1.895 meter. Seluruhnya terrealisasi sesuai target. Salah satunya pembangunan box culvert di Jalan AMD, Kelurahan Petuk Ketimpun, yang tujuannya untuk memperlancar aliran air saat hujan. Edi Suroso melaporkan.
2: Pendengar pemasok makanan program Makan Bergizi Gratis MBG memastikan kualitas kesegaran dan higienitas bahan pangan tetap menjadi prioritas dalam setiap proses produksi. Langkah ini dilakukan untuk menjamin makanan yang disalurkan kepada anak-anak sekolah memenuhi standar keamanan pangan serta kebutuhan gizi yang telah ditetapkan. Selengkapnya, Sabella Indasari melaporkan.
3: Sangat diperhatikan dan nomor satu sih ya kak ya, ayam itu harus yang fresh betul-betul, yang baru potong, dan ikan juga seperti itu, tahu juga langsung di pabriknya.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah. Dalam pelaksanaannya, pemasok makanan memiliki peran penting dalam menyediakan bahan pangan yang berkualitas, aman, bergizi, serta memenuhi standar yang telah ditetapkan. Salah seorang pemasok makanan berbahan dasar ikan dan ayam untuk program MBG, Junior mengatakan ketersediaan dan kualitas bahan pangan menjadi perhatian utama dalam memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Ia memastikan bahan seperti ayam, ikan, tahu, dan tempe yang digunakan dalam produk olahan harus dalam kondisi segar, sementara proses pengolahan dilakukan sesuai pesanan dan kebutuhan gizi yang telah ditentukan. Junior menjelaskan pesanan dari SPPG umumnya dilakukan beberapa hari sebelum makanan diproduksi dengan jumlah pencapaian sekitar 2.600 hingga 6.000 potong dalam sekali pemesanan. Setiap produk juga harus ditimbang secara presisi agar kandungan protein, karbohidrat, dan unsur gizi lainnya sesuai dengan perhitungan ahli gizi di SPPG, termasuk produk seperti siomay ikan yang diproduksi dengan tambahan sayuran. Di sisi lain, Junior mengakui kenaikan harga bahan baku menjadi tantangan bagi pelaku UMKM pemasok MBG karena harus menyesuaikan biaya produksi dengan anggaran yang telah ditetapkan. Meski demikian, ia tetap berkomitmen menjaga kualitas, kuantitas, kebersihan, serta standar operasional produksi dan berharap adanya penyesuaian harga bagi UMKM agar keberlangsungan usaha pemasok makanan dalam mendukung program MBG dapat terus terjaga.
3: 4 hari sebelumnya pesan ke saya, jadi bahan yang saya olah memang harus fresh, semuanya yang bahan-bahannya harus fresh, yang berkualitas juga kak, karena kita takut juga ya, ini untuk makanan bergizi yang memang takaran gizinya dihitung oleh ahli gizi di SPPG.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Menteng Palangkaraya, Deni, mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis MBG dinilai memberikan kontribusi positif terhadap pemenuhan kebutuhan gizi siswa, meski porsi MBG belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan gizi harian anak. Program tersebut diharapkan dapat mengurangi kebiasaan siswa mengkonsumsi jajanan yang kurang sehat di luar lingkungan sekolah. Program Makan Bergizi Gratis MBG secara umum memenuhi sekitar 20-30% kebutuhan gizi anak dalam sehari. Pemenuhan tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya memperbaiki asupan gizi siswa, khususnya selama berada di lingkungan sekolah.
5: Adanya MBG ini kami berharap, satu, kebutuhan gizi anak ya terpenuhi lah. Jajan-jajan anak yang dalam tanda petik itu kurang sehat, yang berada di luar lingkungan sekolah saat anak datang dan pulang itu tidak banyak dikonsumsi lagi oleh siswa, karena jajan-jajan yang di luar lingkungan sekolah kita nggak tahu kandungan gizinya dan kandungan kesehatannya bagaimana, kita nggak tahu. Tapi kalau MBG kami yakin itu sudah melewati proses ya.
4: Selain membantu memenuhi kebutuhan gizi, MBG juga diharapkan dapat mengurangi konsumsi jajanan yang kurang sehat. Jajanan yang dijual di luar lingkungan sekolah dinilai belum tentu diketahui kandungan gizi maupun tingkat keamanannya. Sementara itu, makanan dalam program MBG telah memenuhi proses pengolahan, pengemasan, dan pengelolaan sebelum diberikan kepada siswa. Dengan demikian, Denny berharap MBG sebagai salah satu upaya perbaikan gizi bagi siswa, meski tidak menjadi satu-satunya sumber pemenuhan kebutuhan gizi harian, keberadaan program MBG ini diharapkan dapat mendorong anak mendapatkan makanan yang lebih terjamin, kualitas dan kandungan gizinya. Sabella Indah Sari melaporkan.
2: Pendengar, sinergi dengan masyarakat dalam upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah menjadi kunci penting untuk mencegah dampak semakin meluas. Salah satunya dengan membentuk kelurahan tangguh bencana. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
6: Beberapa solusi bagi masyarakat untuk mengurangi aktivitas di dalam hutan.
7: Risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah masih terbilang tinggi selama musim kemarau, terutama ketika kondisi kering berlangsung cukup panjang. Kondisi tersebut membutuhkan sinergi lintas sektor dalam upaya pencegahan, pengawasan hingga pemadaman, termasuk dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam mitigasi karhutla. Koordinator Pengelolaan Kebakaran Terpadu Borneo Nature Foundation, Astria Yayanti mengatakan, pihaknya terus mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian hutan. Edukasi yang berkelanjutan di tengah masyarakat menjadi kunci penting untuk menyelamatkan hutan Kalimantan dari risiko karhutla yang semakin meluas.
6: Dari kami sendiri, karena kita memang lebih banyak geraknya dengan masyarakat, sebenarnya bagaimana pola kita merubah cara pikir masyarakat, kemudian memberikan lebih banyak edukasi dan memberikan beberapa solusi bagi masyarakat untuk mengurangi aktivitas di dalam hutan.
7: Sementara itu, analis kebencanaan ahli madya BPBD Kota Palangkaraya, Alfi Isnawati mengatakan, BPBD Kota Palangkaraya juga terus berkolaborasi dengan masyarakat dalam upaya prabencana hingga pasca bencana, salah satunya melalui pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB. Melalui forum tersebut, berbagai upaya mitigasi karhutla dapat dipetakan dengan lebih jelas sehingga diharapkan penanggulangan bencana dapat dilakukan secara lebih optimal.
8: Bahwa kita juga sudah melakukan kegiatan di prabencana.
9: Betul.
8: Dengan membentuk aliansi, kemudian ada FPRB. FPRB pun kita bukan cuma di tingkat kota saja.
9: Iya.
8: Ya, FPRB Kota Palangkaraya tuh tidak sampai di situ. Tetapi kita juga ada di 30 kelurahan, ya. Sudah terbentuk semua itu di dalam yang namanya di bawah kelurahan tangguh bencana.
7: Selain membangun kesiapsiagaan, masyarakat juga terus didorong untuk menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Dengan kondisi cuaca yang semakin kering, kesadaran dan kepedulian bersama menjadi langkah penting untuk mencegah karhutla serta menjaga hutan dan lingkungan tetap aman. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah kota Pemko Palangkaraya mencatat nilai maturitas sebesar 96,5% dari skala 100 dalam penilaian calon percontohan kabupaten atau kota anti korupsi tahun 2026 yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Zaini mengatakan penilaian tersebut mengacu pada pemenuhan dokumen bukti dukung yang telah ditetapkan KPK sebagai indikator implementasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Sebagai daerah yang masuk dalam program calon percontohan kabupaten atau kota anti korupsi tahun 2026, Pemko Palangkaraya berkomitmen memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan melalui berbagai langkah perbaikan tata kelola pemerintahan. Upaya tersebut menghasilkan peningkatan kualitas pemenuhan indikator yang menjadi bagian penting dalam proses penilaian KPK terhadap daerah calon percontohan. Ia berharap ada arahan, masukan, serta pembinaan dari tim KPK agar berbagai catatan yang masih memerlukan penyempurnaan dapat kami tindak lanjuti secara optimal sesuai dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan.
10: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
2: Pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Patuah FM Buntok. Beralih ke berita selanjutnya, di tengah arus globalisasi, peran generasi muda dinilai semakin penting dalam menjaga identitas budaya daerah. Wakil 1 Nyai Kalimantan Tengah 2026, Tri Yulia Fajrianti bersama anggota Sanggar Tari, Esther mengajak anak muda untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan budaya Kalimantan Tengah. Selengkapnya, Bunga Aulia melaporkan.
9: Jadi sekarang tuh aku setelah ngikutin duta-duta ini, aku jadi kayak melek gitu. Bahwa kita sebagai generasi muda tuh penting banget.
7: Wakil Satu Nyai Kalimantan Tengah 2026, Tri Yulia Fajrianti mengatakan, keikutsertaannya dalam ajang duta budaya telah mengubah pandangannya terhadap budaya dan pariwisata. Dari yang sebelumnya belum memahami pentingnya budaya, kini ia menyadari generasi muda memiliki tanggung jawab untuk mengenalkan, menjaga, dan melestarikan budaya Kalimantan Tengah. Menurut Tri, pelestarian budaya tidak hanya menjadi tugas para pelaku seni atau pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan generasi anak muda. Di tengah derasnya arus globalisasi, anak muda dinilai memiliki peran penting untuk memperkenalkan budaya daerah melalui berbagai kegiatan, termasuk pemanfaatan media digital, agar tetap dikenal dan diminati masyarakat luas.
9: Jadi sekarang tuh aku setelah ngikutin duta-duta ini, aku jadi kayak melek gitu. Bahwa kita sebagai generasi muda tuh penting banget gitu. Karena kalau bukan generasi muda seperti saya ini, kayak siapa lagi gitu.
7: Sementara itu, anggota Sanggar Tari, Esther mengatakan, kesenian Kalimantan Tengah memiliki nilai budaya yang kuat karena tumbuh dari kehidupan masyarakat Dayak. Ia menilai, budaya daerah merupakan identitas yang harus dibanggakan dan terus dilestarikan oleh generasi muda melalui berbagai kegiatan seni maupun media sosial.
11: Ya, karena itu semua merupakan identitas kita gitu. Jadi di tengah perkembangan zaman kita yang secara global ini udah serba global, malah identitas daerah inilah yang bisa jadi ciri khas kita sebagai anak-anak muda dari Kalimantan Tengah. Ya memang anak-anak muda itu boleh banget ngikutin perkembangan zaman, mengikuti tren yang ada. Tapi penting banget untuk kita tahu dan bangga dan terus melestarikan budaya asal kita dari Kalimantan Tengah.
7: Keduanya berharap semakin banyak generasi muda yang mengenal, mencintai, dan ikut mempromosikan budaya Kalimantan Tengah. Dengan begitu, budaya daerah tidak hanya tetap lestari, tetapi juga menjadi daya tarik pariwisata serta kebanggaan masyarakat. Bunga Aulia melaporkan.
2: Pendengar, karhutla Palangkaraya masih terjadi di sejumlah wilayah selama musim kemarau. Sehingga BPBD Kota Palangkaraya bersama tim gabungan Satgas Karhutla terus melakukan pemadaman dan pembahasan untuk mencegah api meluas serta menekan dampak kabut asap. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangkaraya, Henrikus Satria Budi, mengatakan, dalam penanganan karhutla Palangkaraya, keterbatasan sumber air menjadi salah satu kendala utama karena parit, embung, dan sumber air di sekitar lokasi kebakaran mulai mengering akibat musim kemarau. Selain minimnya pasokan air, karakteristik lahan gambut di Kota Palangkaraya juga menjadi tantangan karena api tidak hanya membakar vegetasi di permukaan, tetapi dapat menjalar hingga ke lapisan. Untuk mengatasi kendala tersebut, BPBD Kota Palangkaraya bekerja sama dengan Manggala Agni Daops, Palangkaraya, dan Universitas Palangkaraya untuk membangun sejumlah titik sumur bor di sekitar wilayah terdampak karhutla. Pembangunan sumur bor dinilai menjadi solusi yang lebih efisien karena mampu menyediakan sumber air yang lebih dekat dibandingkan harus mengangkut air dari embung atau sumber air lain yang jaraknya cukup jauh dari titik kebakaran. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Di Kabupaten Lamandau, sebanyak 84 koperasi merah putih sudah terbentuk. Bagaimana sejauh ini perkembangan koperasi merah putih, khususnya dari sisi kesiapan sumber daya manusia, dalam mengelola koperasi agar dapat berjalan secara profesional dan memberikan manfaat nyata bagi anggota maupun masyarakat? Untuk mengetahui lebih jauh mengenai perkembangan, tantangan, serta manfaat keberadaan koperasi merah putih di Kabupaten Lamandau, berikut wawancara Aga Jaya Bijaksana dengan pegiat koperasi dan tokoh masyarakat setempat, Penyang berikut ini.
12: Baik, selamat petang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Koperasi Merah Putih menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat perekonomian masyarakat hingga ke tingkat desa. Keberadaannya diharapkan mampu membuka akses usaha, meningkatkan kesejahteraan, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Di Kabupaten Lamandau, perkembangan Koperasi Merah Putih juga menjadi perhatian, khususnya dari sisi kesiapan sumber daya manusia dalam mengelola koperasi agar dapat berjalan secara profesional dan memberikan manfaat nyata bagi anggota maupun masyarakat. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai perkembangan, tantangan, serta manfaat keberadaan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Lamandau, saya akan berbincang dengan pegiat koperasi di Kabupaten Lamandau yang juga tokoh masyarakat setempat, Bapak Penyang. Berikut ini.
13: Mungkin Pak Penyang, adakah program pelatihan atau pendampingan khusus bagi pengurus dan anggota koperasi, Pak, di Kabupaten Lamandau?
14: Oh ya, di Kabupaten Lamandau selama ini memang itu merupakan bagian dari tugas dan fungsi di KUKMPP. Ya, jadi di samping itu merupakan program pemerintah daerah, juga pengurus dan pengawas koperasi ini secara mandiri bisa melaksanakan pendidikan dan pelatihan itu. Karena di dalam anggaran rumah tangga mereka itu tercantum ada anggaran khusus untuk pendidikan dan pelatihan. Ya, dan mereka melaksanakannya secara mandiri. Nah, secara khusus di KUKMPP atau pemerintah Kabupaten Lamandau, kami melaksanakan pelatihan itu terbatas, terbatas itu baik pun jumlah peserta maupun materinya karena keterbatasan anggaran. Jadi kami berkolaborasi dengan koperasi. Nah, secara khusus untuk koperasi Desa Merah Putih, karena memang ini program dari pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten sudah melaksanakannya sebanyak 2 kali untuk pelatihan itu, ya, yang dibiayai oleh pemerintah pusat, ya, melalui provinsi Kalimantan Tengah, dan ya, kami memang sudah melaksanakan pelatihan kepada pengurus dan pengawas berhasil.
13: Ya, baik. Ini terkait dengan sinergitas atau kerjasama terkait dengan koperasi konvensional dan juga koperasi Merah Putih yang ada di kabupaten setempat, Pak. Nah, bagaimana sinergi antara koperasi yang ada di sana sendiri dengan pemerintah desa dan juga OPD terkait lainnya? Kita ketahui bahwa di sana juga ada yang namanya semacam DPD, ya, perwakilan desa begitu, Pak, ya. Nah, itu bagaimana sinerginya? Diberdayakan semua atau bagaimana yang ada potensi yang ada di desa itu sendiri untuk mendukung program dari pemerintah ini, Pak?
14: Ya, jadi memang pendirian Koperasi Merah Putih ini fokusnya adalah memberdayakan kaum muda yang ada di desa yang potensial. Kita mungkin melihatnya agak lebih mudah kita mendekatkannya, ya, karena rata-rata pendidikan pengurus dan pengawas koperasi KDMP ini cukup tinggi, ya, minimal SLTA bahkan S1 yang banyak, ya. Jadi kami rasa dalam rangka pelatihan dan sebagainya itu tidak terlalu sulit. Nah, tentang kolaborasi, memang kami mengharapkan nanti pelan-pelan koperasi desa Merah Putih ini menjadi pionir di desa itu, ya, karena ini kan koperasi milik desa, anggotanya orang desa itu, kemudian dia dapat menerima hibah atau penyertaan modal, hibah atau penyertaan modal dari dana desa. Ya, jadi pada saatnya nanti jika di suatu desa itu banyak koperasi, pasti dengan sendirinya akan apa namanya terlihat mana yang lebih bagus gitu. Tapi ini bukan kompetisi di desa itu, kompetisi negatif maksudnya, tapi kompetisi yang positif. Ya, jadi memang koperasi yang ada selama ini hanya bergerak nampaknya kerjasama dengan pihak ketiga. Sementara koperasi Merah Putih ini memang kita fokuskan untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat desa. Ya, tetapi tidak menutup kemungkinan juga koperasi Merah Putih ini juga bisa bekerja sama dengan pihak ketiga tadi, mengambil alih. Tidak menutup kemungkinan sepanjang disepakati oleh anggota koperasi. Ya, gitu.
13: Nah, dampak positif dari keberadaan koperasi Merah Putih ini, Pak, selama ini di Lamandau.
14: Ya, terkait dampaknya sampai saat ini memang kami masih belum melihat secara ekonomi ya, pada masyarakat. Karena memang prosesnya pun dalam proses pembangunan gerai.
13: Ya,
14: ya, tetapi melihat potensi-potensi yang ada di desa itu, kami sangat optimis. Karena dia didukung oleh pemerintah. Terutama masalah pupuk. Nanti pupuk tidak lagi melalui agen-agen, tetapi langsung ke koperasi Merah Putih. Demikian juga LPG. LPG yang subsidi. Ya. Mudah-mudahan juga nanti di setiap desa, terutama desa-desa yang sudah dialiri oleh PLN, ada semacam pertasop lah ada di situ kan, yang milik punya desa. Itu sangat membantu, sangat positif. Itu bayangannya, Pak.
13: Ya.
14: Karena sekarang masih belum bisa dilaksanakan karena dalam proses.
12: Iya, itu tadi pendengar wawancara saya bersama pegiat koperasi dan juga tokoh masyarakat di Kabupaten Lamandau terkait dengan perkembangan, tantangan, serta manfaat keberadaan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Lamandau. Semoga informasi ini bermanfaat. Selamat petang.
2: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat petang.
10: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pendengar, Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangkaraya menerima laporan terkait kondisi membahayakan manusia, yaitu satu orang yang tenggelam di Sungai Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Peristiwa ini terjadi pada Minggu 9 Agustus 2026. Korban diketahui bernama Sarundap, laki-laki berusia 42 tahun. Menurut informasi yang diterima saat itu, korban sedang memancing bersama temannya, namun korban kemudian terpleset dan jatuh ke sungai hingga tenggelam. Teman dan keluarga korban sudah berupaya melakukan pencarian, namun hingga laporan ini diterima, korban masih belum ditemukan dan pencarian kemudian membutuhkan bantuan dari tim SAR. Dalam operasi pencarian ini, tim rescue pos pencarian dan pertolongan Pangkalan Bun mengerahkan 5 orang personil. Tim SAR juga dibantu oleh Polres Lamandau, BPBD Kabupaten Lamandau, serta keluarga dan masyarakat sekitar. Petugas masih melakukan upaya untuk pencarian menemukan korban. Demikian informasi ini kami sampaikan. Kami akan terus menyampaikan perkembangan informasi terkait operasi SAR berikut ini.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Pendengar, kami sampaikan sebuah kabar bahwa seorang anak berusia 12 tahun dilaporkan hilang setelah terseret arus Sungai Kahayan. Peristiwa ini membuat tim SAR gabungan bergerak melakukan pencarian. Kondisi sungai yang cukup keruh menjadi salah satu tantangan bagi petugas dalam upaya menemukan korban. Tim SAR harus berpacu dengan derasnya arus dan kondisi air sungai yang membatasi jarak pandang saat melakukan pencarian. Meski menghadapi berbagai kendala, upaya pencarian terus dilakukan hingga tim SAR gabungan menyisir kawasan sungai dengan harapan korban dapat segera ditemukan. Hingga proses pencarian berlangsung, petugas terus berupaya menyisir sejumlah titik yang diperkirakan menjadi lokasi korban terbawa arus. Dan kita doakan bersama agar proses pencarian berjalan lancar dan korban segera ditemukan. Demikian informasi mengenai pencarian anak berusia 12 tahun yang dilaporkan hilang terseret arus Sungai Kahayan, Kalimantan Tengah.

tengah dataran Jawa Tengah. Candi Prambanan berdiri megah sejak abad ke-9. Dibangun oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya sebagai simbol kejayaan agama Hindu. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa, tiga dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Menara utamanya menjulang setinggi 47 meter, menjadikan Prambanan sebagai candi Hindu tertinggi di Indonesia. Namun, bukan hanya kemegahannya yang memikat. Legenda Roro Jonggrang turut menyelimuti. Dan konon, candi-candi di Prambanan adalah hasil dari 1000 bangunan yang hendak diselesaikan dalam semalam oleh seorang kesatria sakti demi cintanya yang ditolak. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Prambanan sebagai warisan budaya dunia, membuktikan bahwa keajaiban arsitektur dan cerita cinta yang tragis bisa hidup berdampingan dalam satu warisan abadi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Tugas Men untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi, gemar membaca buku.
2: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Aircraft Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lebih dari 40 ribu orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air.

0: Yayasan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
1: Itu sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau sensi dan disampaikan kepada orang tuanya. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
0: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
2: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
0: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
3: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangi main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
0: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan huruf yang nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
5: Ya, terkait revisi Perpres GEM, itu kita kolaborasi.
6: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ekraf nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsyah dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sports Innovation Hub Jakarta kemarin. Teuku menjelaskan Perpres dengan nama Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu, pada bagian kedua dikatakan Toku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
5: Satu bulan yang lalu, Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua, satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran kedua itu jangka pendek, artinya yang implementatif untuk short term, 2026-2029.
6: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia AGI, Syafiq Hussein, mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rindekraf tersebut, pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional, termasuk para pelaku industri game Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri game nasional, diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan game nasional.
7: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat gamenya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
6: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali. Sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.

0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan, PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
2: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dan upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi, di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
1: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
3: Ada beberapa orang yang mungkin anti zoo gitu ya, menganggap kebun binatang hanya mengerangkeng satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasannya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
1: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
4: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhutla selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
5: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kelumutan, Kecamatan Kelumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Manggala Agni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis. Ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari kedua hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Yatsil, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari kedua juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung di Kecamatan Kabar, ini masuk hari kedua.
4: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
6: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
4: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan, sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar minus 2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun Kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam forum Rakordal 2 menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri? Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat ya, tema itu ada di provinsi, kabupaten kota itu subtema dengan cara APBD kabupaten kota harus selesai di bulan September. Provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
2: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning, Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara kantor presiden mengutip Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar. Perkuatan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan. Dari dunia olahraga, pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Banyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flashmob pencaksilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pengprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
2: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut seru.
1: Sementara itu Sekjen PBIPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencaksilat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
3: Kita pengen pencaksilat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PBIPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencaksilat karena merupakan budaya asli Indonesia.
4: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat.
1: Flash mob ini menjadi upaya mengenalkan pencaksilat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, selamat malam pendengar. Kembali bersama saya, Cynthia Baga, dalam Mimbar Agama Kristen. Dan pendengar, malam ini kita akan bersama-sama merenungkan tema Merdeka Seutuhnya Berkarya Sepenuhnya berdasarkan Galatia 5 pasal 1 dan maksud kami Galatia pasal 5 ayat 1 dan 13. Dan telah hadir di studio Prosatu RRI Palangkaraya, Ibu Novi Pratenti STH, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Selamat malam Ibu Novi.
2: Selamat malam.
1: Iya. Baik Ibu ya malam ini.
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan. Baik Ibu, silahkan kita mulai mimbar agama Kristen kita pada malam hari ini.
2: Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayat yang pertama dan ayat yang ke-13. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di sorga, kami bersyukur karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hati yang tenang, pikiran yang terbuka, dan tuntunan Roh Kudus agar kami mengerti isi hati-Mu dan dikuatkan iman kami dan dimampukan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Menjadi dasar perenungan untuk kita pada saat malam hari ini yang diambil dari Galatia pasal 5 ayat yang pertama sampai dan ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Di sini saya mengambil sebuah tema yaitu merdeka seutuhnya berkarya sepenuhnya. Baik, salam saudara-saudariku yang terkasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sahabat RRI dimanapun kita berada. Kita dalam bulan Agustus ini kita akan memperingati HUT RI yang ke-81 tahun, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2026 ini. Ada berbagai kegiatan yang kita laksanakan untuk memperingati pesta kemerdekaan. Sebagai luapan sukacita kita bahwa bangsa kita telah bebas dari tekanan luar. Patut kita bersyukur atas pemeliharaan Allah Tritunggal atas bangsa yang besar ini sehingga dapat melewati tahun-tahun perjuangan sampai saat ini. Pembangunan secara fisik terjadi di mana-mana tentunya menjadi sebuah kebanggaan bagi kita di mata dunia. Merdeka merupakan satu kata yang menjabarkan tentang kebebasan, tidak bergantung, dan independen. Negara kita sudah merdeka sejak 81 tahun yang lalu, lebih tepatnya pada 17 Agustus 1945. Namun, apakah benar kita sudah merdeka seutuhnya? Saat ini memang benar kita tidak lagi dijajah bangsa lain, kita tidak lagi berada di bawah tekanan suatu negara, Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang ada di dalam negara kita sendiri? Apakah seluruh rakyat Indonesia sungguh diperhatikan tanpa dibedakan? Apakah kita bisa merasakan kemerdekaan itu secara menyeluruh? Jawabannya tidak. Saudara-saudariku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali ke firman Tuhan yang diambil dari Galatia pasal 5 ayat yang pertama dan ayatnya yang ke-13. Di mana Galatia ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Galatia, merupakan salah satu tulisan dalam perjanjian baru yang penuh dengan ajaran mendalam tentang kebebasan dalam Kristus. Salah satu ayat yang menjadi pusat dari surat ini adalah Galatia 5 ayat yang pertama. Bunyinya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat ini memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Karena membahas tentang kemerdekaan sejati yang diberikan oleh Kristus dan bagaimana kita harus mempertahankannya dalam kehidupan kita orang percaya. Untuk memahami Galatia pasal 5 ayat yang pertama dengan baik, penting untuk kita melihat konteks histori dan latar belakang surat ini. Di mana jemaat di Galatia terdiri dari orang-orang bukan Yahudi yang telah menerima Injil melalui pengajaran Rasul Paulus. Namun setelah Paulus meninggalkan Galatia, beberapa pengajar Yahudi datang dan mengajarkan bahwa untuk menjadi orang Kristen yang benar, seorang harus mentaati hukum Taurat termasuk sunat. Hal ini menciptakan kebingungan dan perpecahan di antara jemaat. Rasul Paulus menulis surat ini untuk menanggapi situasi tersebut. Ia menekankan bahwa keselamatan datang melalui iman kepada Tuhan saja, bukan melalui perbuatan hukum Taurat. Dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama, Paulus menyatakan dengan tegas bahwa Kristus memerdekakan kita dari belenggu hukum Taurat dan kita harus tetap teguh dalam kebebasan itu, tidak kembali kepada perbudakan hukum Taurat. Sahabat RRI yang terkasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa itu makna kemerdekaan dalam Kristus? Dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama berbicara tentang konsep kemerdekaan dalam Kristus yang merupakan satu tema utama dari teologi yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Berikut ada beberapa aspek penting dari kemerdekaan itu. Yang pertama, kemerdekaan dari hukum Taurat. Kristus telah memerdekakan kita dari kewajiban untuk mematuhi hukum Taurat sebagai syarat keselamatan kita di dalam Kristus. Sebelum kedatangan Kristus, orang-orang Yahudi hidup di bawah hukum Taurat yang ketat, yang mengatur berbagai aspek kehidupan mereka. Namun hukum itu tidak dapat menyelamatkan mereka dari dosa. Sebaliknya, hukum itu hanya menunjukkan betapa berdosanya manusia dan betapa mereka membutuhkan seorang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat bagi kehidupan kita orang percaya. Dan melalui kematian dan kebangkitannya, Kristus menggenapi hukum Taurat dan memberikan kepada kita kemerdekaan dari tuntunan hukum Taurat. Aspek yang penting dari kemerdekaan yang kedua yaitu kemerdekaan dari dosa. Selain dari hukum Taurat, Kristus juga memerdekakan kita dari kuasa dosa. Sebelum kita mengenal Kristus, kita adalah budak dosa, terikat oleh keinginan dan naluri yang bertentangan dengan kehendak Allah. Namun melalui karya penebusan Kristus, kita telah dibebaskan dari kuasa dosa dan memberikan kemampuan untuk hidup dalam kebenaran. Aspek penting dari kemerdekaan yang ketiga yaitu kemerdekaan untuk melayani. Kemerdekaan dalam Kristus bukanlah kemerdekaan tanpa batas untuk melakukan apa yang kita inginkan. Sebaliknya itu adalah kebebasan untuk melayani Allah dan sesama kita. Dalam surat Galatia, Rasul Paulus menekankan bahwa kemerdekaan itu harus digunakan untuk saling melayani dalam kasih, bukan untuk memuaskan keinginan daging. Kemerdekaan itu memberikan kesempatan untuk kita hidup sesuai dengan panggilan Allah dan menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita orang percaya. Itu adalah tiga aspek penting yang perlu kita lihat dan pelajari dari kemerdekaan yang diambil dari Galatia pasal 5 ayat yang pertama tentang konsep kemerdekaan dalam Kristus. Yang pertama tadi, kemerdekaan dari hukum Taurat. Yang kedua, kemerdekaan dari dosa. Dan yang ketiga, kemerdekaan untuk melayani. Saudara-saudariku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sahabat RRI dimanapun berada, apa itu melayani dalam kasih? Kita bisa melihat dari Galatia pasal 5 ayat yang ke-13 yang berkata demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dalam Galatia pasal 5 ayat 13 ini, panggilan kita untuk melayani satu sama lain dengan kasih. Seperti yang telah kita baca tadi, dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layani seorang akan yang lain oleh kasih. Kemerdekaan dalam Kristus tidak dimaksud untuk mengikuti hawa nafsu, tetapi untuk melayani sesama kita dengan tulus. Ini mengajarkan bahwa tanggung jawab kita sebagai orang percaya tidak hanya kepada diri kita sendiri, tetapi juga kepada iman pengharapan kita kepada Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang bisa kita simpulkan dari Galatia pasal 5 ayat yang pertama dan ayat yang ke-13? Ini merupakan sebagai panggilan untuk hidup dalam kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus dan melayani sesama dengan kasih. Pesan-pesan dalam ayat ini mengingatkan kita akan tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk hidup dalam kebenaran dan mengembangkan karakter Kristus dalam diri kita orang percaya. Melalui iman yang bekerja oleh kasih, kita dapat mengalami pertumbuhan rohani yang lebih dalam lagi dan membawa dampak positif dalam komunitas iman dan dunia yang kita jalani saat ini. Saudara-saudariku, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjaga kemerdekaan ini dengan hidup dalam kebenaran. Kita diajarkan untuk mengasihi sesama, menjadi saksi kebenaran firman Tuhan atau Injil, dan menghadapi setiap tantangan dengan iman kita, dengan kepercayaan percaya kita kepada Tuhan. Dengan demikian, kita dapat hidup sesuai dengan panggilan Allah dan menikmati kebebasan yang sepenuhnya dalam Kristus yang membawa kita kepada kehidupan yang bermakna dan memuliakan nama Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya, biarlah kita dimerdekakan seutuhnya dan berkarya sepenuhnya di dalam iman pengharapan kita kepada Tuhan sebagai orang-orang yang percaya. Baik, ya, mari kita bersatu hati lagi, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Kristus telah memerdekakan kami. Tolong kami untuk berdiri teguh, tidak kembali pada perbudakan dosa, serta memakai kemerdekaan ini bukan untuk keinginan daging, melainkan saling melayani dalam kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat malam, dan Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom dan Tuhan Yesus memberkati. Baik, itu pendengar Mimbar Agama Kristen kita pada malam ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Novi atas waktunya hadir di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, kiranya pesan tentang kemerdekaan dalam Kristus dan panggilan untuk berkarya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dengan ini saya Cynthia Baga sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan kita sudah terhubung dengan BMKG Palangkaraya. Kepada prakirawan yang bertugas, kami persilahkan informasi Anda selengkapnya.
1: Baik, Kak, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk esok hari, Senin 10 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan cerah berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Begitu juga di sepanjang esok hari, diperkirakan cuacanya akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan akan berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur hingga arah barat dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG, perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja, dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali rekan kami perakirawan Arin atas informasi Anda terkait perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada. Baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamandau, Pangkalambun, Sampit, Pruk,

0: Yahoo atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin di hari ini Minggu 9 Agustus 2026 dalam rangkaian program Palangkaraya malam ini dari pukul 20 hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Gimana kabar Anda di hari ini? Semoga sehat, semangat juga karena udah melewati hari yang luar biasa di hari ini. Pendengar, langsung saja kita awali Palangkaraya malam ini dengan mini drama dengan judul Suwartini, karya Radio Republik Indonesia Jakarta dalam Palangkaraya malam ini.
1: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan...

0: itu kan tukang roti suaminya Bu Iis dari dari kampung Binong itu. Ayo cepat kita harus tolongin.
1: Bapakmu sudah meninggal. Kamu sudah tidak punya bapak lagi, Ti.
2: Suartini, naskah karya Estu Irena, produksi RRI Jakarta.

0: kecelakaan.
1: Itu kan tukang roti suaminya Bu Is dari si

0: di sini dulu ya. Mak mau nembang dulu.
1: Ini teh acara kitanan ya, Mak?
0: Iya, Neng. Mak mau nembang khusus saweran. Nah, ini duduk dulu di sini ya. Mak mau cari duit dulu.
1: Iya, Mak. Kasihan emak, sejak bapak gak ada harus bekerja sendiri. Alhamdulillahnya ma banyak menerima tawaran menyinden di berbagai acara dan uangnya untuk kehidupan aku dan emak.

0: Neng, Mak, Mak kenapa? Duh, badan Mak panas banget.
1: Tin, Mak sakit, Neng. Tapi, Mak bingung. Mak sudah terima uang untuk hari Minggu di acara pernikahan. Mak kudu nembang di acara itu, Neng. Bagaimana ini? Tenggorokan Mak lagi sakit. Aduh, gimana ya?
0: Mak, Tini bisa gantiin Mak nembang di acara pernikahan itu. Sekarang, Mak denger ya, Tini mau nembang. Halimun di pucuk gunung.

अरे मम्मा।

0: kerjakan ke ya, Mak? Mak jangan sedih ya. Tini aja yang gantiin Mak.
1: Iya, Neng. Tini suaranya bagus ya. Nanti Mak bilang ke Bu Herwan yang punya hajatan ya, Nak.
2: Puisi, itu kan suara Tini, murid kamu. Bagus sekali ya suaranya.
3: Iya, aku juga baru tahu kalau suaranya bagus.
2: Ya, pasti bagus lah. Maknya kan sinden yang terkenal di kampung ini. Ini katanya suara Tini menggantikan maknya yang sedang sakit ya.
3: Oh, gitu ya.

sudah tidak kuat lagi. Kalau emak tidak ada, Tini harus kuat dan tabah ya. Gantikan emak sebagai sinden di kampung ini, ya nak.

0: Suwartini, gimana setelah ibumu meninggal? Apa kamu mengalami kesulitan dalam biaya hidupmu?
1: Kalau untuk biaya hidup, alhamdulillah Pak, saya selalu dapat rezeki. Banyak yang kasih saya acara untuk menyinden di acara pernikahan, acara khitanan dan ulang tahun.
0: Oh iya iya iya iya. Bapak dengar kamu pintar nembang. Bahkan Ibu Yusi sudah melihat sendiri kamu sedang nembang di acara pernikahan keluarga Ibu Herwan.
1: Iya Bapak Kepala Sekolah.
0: Nah, kamu Bapak panggil ke sini untuk ikut lomba ya. Ini ada lomba pupu Sunda untuk anak sekolah dasar. Lomba ini dalam rangka Hari Kartini ya nak. Dan yang mengadakan adalah Disbudpar, Dinas Provinsi Jawa Barat. Kamu bersedia nggak mengikuti lomba itu?
1: Iya, saya bersedia, Pak.
2: Tibalah saatnya kita umumkan pemenangnya. Sebagai juara pertama, nomor urut 46. Atas nama Suwartini.
3: Pak Gita, come here. Saya ingin apa itu invite ya Suwartini untuk acara ulang tahun di kedutaan. I think dia punya suara cukup bagus dan saya suka juga itu dengan budaya Sunda. Saya pernah lihat Suwartini pernah jadi the first winner apa itu lomba nyinden ya. Ya saya kira lomba nyinden. Jadi Pak Gita, tolong segera kirimkan invitation ya, undangan ke sekolahnya Suwartini.
4: Siap Bapak Duta Besar, saya akan kirim undangan ke sekolahnya.

0: Halo, Suartini. Oh, saya sangat kagum sama kamu. Suaramu bagus sekali. Nah, ini ada suatu penghargaan ya, beasiswa dari kedutaan untuk kamu bisa sekolah di Australia agar mereka tahu dan juga apa itu paham ya, understand Indonesian culture ya, budaya Indonesia. Gimana? Kamu bersedia, Suartini?
1: Terima kasih, Bapak Duta Besar. Terima kasih ya Allah. Walau Ma dan Bapak tidak ada lagi di dunia ini, Kau menjagaku dengan penuh cinta. Terima kasih ya Allah.
2: Suartini dimainkan oleh Nadib sebagai Suartini, Suartini sebagai Ibu Is, Daulat Pane sebagai Duta Besar, Ida Sulinda sebagai Yusi, Atep Gunawan sebagai Kepala Sekolah, Sri Lestari sebagai Hani, Bagita sebagai pengawal. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Penulis dan sutradara Estu Irena. Pembawa cerita Suartini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: Pro 1 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat malam pendengar semua ya di Kota Palangkaraya ataupun yang di Kapuas, Buntok, Lamandau, Pangkalambun sampai Pruk Jahu atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Di menit ke-22 lepas pukul 20 waktu Indonesia Barat edisi Minggu 9 Agustus 2026 pendengar, saya hadir menemani Anda pendengar untuk program info dan musiknya. Kita awali pendengar dengan lagu dari Keljo, kenapa selalu aku?

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, tadi kita dengerin lagu dari Jessie J dengan judul Harder We Fall. Udah ngentarin kita ke menit 32 lepas pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya, sebenarnya ya kalau kita biasa aja gitu, gak ada aktivitas malam, jam segini tuh udah kayak mata udah aduh rasanya mau tidur gitu ya. Bagi pendengar yang mungkin gak kuat begadang, ada juga yang mungkin ini baru permulaan, ada juga ya macam-macam. Tapi kalau kita ngomongin mata ya, banyak orang yang punya jenis-jenis mata gitu ya, dari warnanya gitu. Terus ada yang minus juga, ada yang positif, terus juga ada yang silinder, macam-macam ya pendengar ya. Tapi kita gak ngomongin tentang minus, positif, silinder begitu ya kan. Tapi kita ngomongin tentang ini, dimana Kemenkes sebutkan jumlah kasus katarak di Indonesia itu lebih dari 600 ribu. Nah, hal ini pendengar, di mana Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono mengatakan jumlah kasus katarak yang terdeteksi ya di Indonesia ini mencapai 600 ribu kasus. Namun angka tersebut diyakini masih jauh di bawah jumlah penderita sebenarnya karena masih banyak kasus yang belum terdiagnosis, katanya pendengar. Di mana jumlah kasus penyakit katarak di Indonesia ini kurang lebih dari 600 ribu tadi, dan angka itu masih yang terdeteksi. Hal tersebut diungkapkan Dante saat meninjau proses screening mata di RSKM Purwokerto pada Jumat 7 Agustus 2026 kemarin pendengar. Nah, dalam kesempatan tersebut juga Kemenkes juga menggandeng Nor Dubai Foundation dan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia atau PERDAMI menggelar bakti sosial operasi katarak gratis tahap 2. Adapun targetnya sebanyak 500 pasien di Jawa Tengah. Nah, kegiatan yang berlangsung di Rumah Sakit Khusus Mata atau RSKM Purwokerto, di mana Kabupaten Banyumas ini menyasar masyarakat dari Purwokerto dan wilayah sekitarnya seperti Banjarnegara, Purbalingga hingga Cilacap. Di mana menurut Dante, katarak merupakan penyakit degeneratif yang umumnya muncul akibat proses penuaan. Selain faktor usia, penyakit seperti diabetes maupun kelainan pada mata juga dapat mempercepat tumbuhnya katarak tersebut mendengar. Nah, untuk mengatasi tingginya kasus tersebut, dalam hal ini pemerintah terus memperkuat layanan operasi katarak melalui pembiayaan program jaminan kesehatan nasional atau JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Dan Dante juga menambahkan pendengar, meningkatnya usia, harapan hidup masyarakat membuat kebutuhan operasi katarak juga terus bertambah, dan saat ini rasio operasi katarak Indonesia mencapai 3.000 operasi per 1 juta penduduk setiap tahun. Nah, karena itu pemerintah bersama BPJS Kesehatan akan terus mendorong pemerataan kapasitas layanan operasi katarak di berbagai daerah agar masyarakat lebih mudah memperoleh akses pengobatan. Selain layanan operasi juga pendengar, Kemenkes juga memperkuat upaya deteksi dini, yakni melalui program cek kesehatan gratis yang mencakup pemeriksaan visus dan ketajaman penglihatan. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id dengan judul Kemenkes sebut jumlah kasus katarak RI 600 ribu lebih.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Hai pendengar, punya bakat menyanyi yang terpendam? Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokal Anda di panggung musik paling bergengsi Indonesia. Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Ajang ini terbuka untuk umum buat Anda, warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Inilah kesempatan emas Anda untuk bersinar. Syarat dan ketentuan pendaftaran. Pertama, warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 sampai 25 tahun per 8 November 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah. KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. Memiliki kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif. Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil. Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @RRIPalangkaraya. Follow TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Anda bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan MH Tamrin nomor 1, setiap hari kerja Senin sampai Jumat pukul 8 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi kontak person di nomor 082254829195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya, Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palangkaraya.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Mendengar menit 54 lepas pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita close Info dan Music kita di malam hari ini ya. Sampai jumpa lagi di Info dan Music berikutnya. Namun pendengar, ini bukan akhir dari segalanya. Nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami akan menemani Anda mendengar dalam Melodi Memory. Jadi siapkan requestan Anda mulai sekarang dan hubungi nanti di saat kami sudah membuka layanan telepon teman WhatsApp di pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Aminuddin.

0: hutan sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
1: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
0: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
1: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
0: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.
3: Pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat malam pendengar. Akhirnya kita bersua dalam program Melodi Memory. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, boleh banget di layanan telepon kita 0536322179 atau di layanan WhatsApp kita 0811520 3123. Mari kita coba sapa penelpon perdana kita di malam hari ini. Ada siapa di ujung sana? Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Malam, Dewi.
0: Malam juga. Apa kabar, Kalisa? Sehat?
1: Baik, sehat. Puji Tuhan. Gimana sebaliknya, Dek?
0: Alhamdulillah, sehat juga. Happy nih, juga, ya. Lagunya apa nih?
1: Hilang Semua Janji.
0: Dari siapa tuh?
1: Dari Melly Guslow.
0: Melly Guslow. Salamnya nih, buat siapa?
1: Salam Ria. Buat Putra CR, Bapak Tuni, Abang Akal juga, Tata Ayah, Panaparan Putri, Bapak Kumai di samping. Buat Putra Pangkalan Bun, buat Abang Pandu, buat Reno juga ya, Yan Joyor, buat Weni, Manili Persembilan, mungkin kita rangkul aja lah dari A sampai Z.
0: Okay, deh, siap.
1: Dek Udin, serta dengan operatornya, salam sehat selalu. Amin. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam juga untuk Kalisa. Kita coba sapa lagi penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa di ujung sana. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bang Udin.
0: Malam juga, apa kabar Bang Putra CR?
2: Baik.
0: Oh, happy banget nih kayaknya nih. Dari suara sih kayaknya habis ngopi nih. Oke deh, Bang Putra CR, sehat hari ini Bang?
2: Alhamdulillah Bang, sehat selalu.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Mau lagu apa nih malam hari ini Bang?
3: Lagu dari Ii Sugiyarti.
2: Kacang lupa kulitnya.
0: Aduh. Kacang lupa kulitnya karena kacangnya udah dimakan Bang.
2: Sisa kulitnya.
0: Jadi sisa kulitnya aja gitu. Bukan lupa tapi dimakan. Iya. Oke deh. Salamnya buat siapa Bang?
2: Salamnya buatnya Lisa tadi ya. Terus buatnya Bang Agau. Terus buatnya Mbak Weni, buatnya Sasa, buatnya Pak Freddy, Pak Umay, Putra Pangkatun, Mas Toto, Pak Tony, Ian Sloyor, juga buatnya apa lagi ya, Bu Ida, juga buatnya Diona, Ayu. Kayaknya buat semua aja ya, kita rangkul aja.
0: Oke deh.
2: Selamat Bang Emiludin, selamat malam, terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga untuk Bang Putra CR udah gabung di layanan telepon kita di malam hari ini ya. Kita masih menunggu untuk Anda yang bergabung di 0536322179 atau di WhatsAppnya 0811520 3123. Mari kita sapa kembali penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Malam juga, apa kabar Mama Yuda?
4: Alhamdulillah baik.
0: Tumben nih bisa tembus berarti malam ini ya. Rezeki ya, Mama Yuda.
4: Bisa tembus.
0: Gimana cuaca di Sampit, masih panas kah?
4: Masih panas.
0: Oke. Gak apa-apa deh. Kabut banget ya di asap di Sampit katanya. Iya enggak sih?
4: Iya.
0: Masih bau asap gitu ya?
4: Pagi-pagi itu
0: Aduhlah. Oke deh kalau begitu, biarkan sajalah asap itu, semoga cepat berlalu. Saatnya kita request lagu. Mau lagu apa Melody Memory malam hari ini?
4: Dari Norma Yunita.
0: Dari siapa? Norma Yunita.
4: Ya.
0: Judulnya?
4: Apa judulnya, Janji Kita kan?
0: Janji Kita. Janji Kita.
4: Oh judulnya.
0: Iya. Oke, mau itu?
4: Ya, itu.
0: Oke deh. Salamnya buat siapa?
4: Salamnya buat Bang Umay, Bang Jeffrey, Bang Adi. Bang Sasta, Bang Yas Loyo, Bang Putra Pangkalan Bun, Bang Dede, buat Pak Tony, Pak Meme, Bala Paho yang Putri, enggak sehat,
0: ketengahkan,
4: nelfon.
0: Amin.
4: Buat Kak Freddy Putri, buat semuanya jadi.
0: Oke deh.
4: Buat abang lagi tiduran, salam sayang selalu.
0: Ihiu. Oke deh.
4: Buat Bang Aminuddin, Pak Tong, semoga selalu sehat.
0: Amin.
4: Terlancar aktivitas dan rezekinya.
0: Amin. Selalu sukses. Amin, amin, amin.
4: Bahagia dan happy deh.
0: Amin.
4: Hari-harinya.
0: Harus ya, harus happy dan harus bahagia kita.
4: Ya, bahagia dan happy.
0: Oke.
4: Okay. Ya, buat semuanya aja deh, semoga terhibur semuanya.
0: Amin.
4: Buat Bang Utuh juga semoga selalu standby aja deh.
0: Siapa tuh Bang Utuh? Baru lagi nih.
4: Kita harus hidup kan moto. Kita harus mutiara pagi.
0: Oh alah, oke okay, oke. Okay. Baiklah, terima kasih Mbak Mama Yuda.
4: Ya, selamat malam.
0: Malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Mama Yuda yang udah gabung di layanan telepon kita di malam hari ini, pendengar. Dan kita masih menunggu untuk Anda yang ingin bergabung di 0536322179 atau di WhatsApp kita 08115203123. Kita sapa penelpon selanjutnya, ada siapa nih? Halo, selamat malam.
5: Selamat malam, Budi Lamori.
0: Malam juga, apa kabar Mbak Sasa?
5: Kabarnya baik, puji Tuhan.
0: Aman, udah ngantuk ya nih kayaknya nih.
5: Enggak juga.
0: Oh, masih aman ya. Oke lah kalau begitu ya, cucian kita pasti aman dong ya. Kalau musim kemarau pasti kering.
5: Aman cucian, kurang pakaiannya.
0: Kurang pakaiannya aja.
5: Besok-besok lagi bongkar-bongkar lagi yang mau dicuci.
0: Oke deh Mbak Sasa, mau dengerin lagu apa nih malam hari ini?
5: Mau denger Amin Iwo aja nyanyi.
0: Judulnya
5: Kasihku Bukan Cintamu.
0: Oke, siap. Buat salamnya buat siapa?
5: Ya. Salamnya buat Mama Yuda tadi dan Bung Junnya. Terus Lisa. Putra JR. Pak Tony, Susi. Putra Pakalan Bun, Mas Dede Pakalan Bun. Mbak Weni, sama Mam Panaparu dan yang putrinya, Kak Freddy dan ibu putrinya, kayaknya buat semuanya.
0: Oke deh.
5: Dari A sampai Z kita
0: bungkus ya. Oke deh.
5: Buat pengundin dan operatornya, salam sehat selalu,
0: bahagia
5: selalu, sukses selalu,
0: amin. Amin.
5: Apa yang dicita-citakan tercapai.
0: Amin.
5: Terima kasih, lagunya ditunggu, dadah.
0: Oke. Oke, terima kasih juga buat Mbak Sasa ya. Selamat malam juga dan dadah kawai-kawai. Kita siapa lagi penonton selanjutnya, pendengar, ada siapa di belakang? Halo, selamat malam.
6: Selamat malam.
0: Malam juga. Apa kabar?
6: Kembali lagi.
0: Asik, apa kabar Janda Merana, sehat?
6: Alhamdulillah sehat, suaranya kabut asap.
0: Aduh, ini suaranya lagi sengau-sengau nih, kayaknya lagi batuk ya.
6: Iya.
0: Aduh, cepat sembuh.
6: Kurang stabil tenggorokan.
0: Kurang vitamin dan kurang kasih sayang juga nih kayaknya.
6: Lagulah.
0: Boleh lagunya apa?
6: Lagunya Dendam dan Cinta dari Filia Natalia.
0: Dendam dan Cinta dari siapa tuh? Filia Natalia ya?
6: Ya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
6: Salamnya buat tetangga sebelah. Sasa,
0: Panaparo
6: sama yang putri.
0: Pak
6: Meme, Putra Pangkalan Bun, Pak Kumai, Karim. Buat semuanya aja.
0: Oke deh, siap.
6: Buat Amin, Aminuddin yang ganteng.
0: Aduh.
6: Salam sehat.
0: Amin.
6: Salam pulang hati-hati.
0: Siap.
6: Semoga sampai di rumah dalam keadaan selamat.
0: Amin.
6: Cepat dapat jodoh.
0: Selamat malam. Terima kasih. Doanya yang terakhir, amin aminkan ya, amin. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, ada siapa ini? Halo, selamat malam.
7: Malam
0: juga, apa kabar Pak Tony? Sehat?
7: Kabarnya sehat ya. Mulai berasap
0: ini. Oh, mulai berasap lagi ya. Kemarin tuh beberapa hari ini udah agak mendingan nih. Kayaknya ada yang kebakaran lagi ya.
7: Dari sore tadi kan 3. Udah baunya
0: masih semerbak baunya ya. Okelah ya. Harus jaga kesehatan juga. Sehat aja, jangan keluar rumah dulu kalau tidak ada kepentingan, begitu ya.
7: Enggak perlu buka jendela hari
0: ini. Baiklah. Baiklah Pak Tony, mau lagu apa nih malam hari ini?
7: Nasibmu
0: nasibku. Ii Sugianto ya?
7: Iya.
0: Salamnya buat siapa?
7: Salam dulu ya.
0: Mbak
7: Susi, tadi tetap sehat.
0: Mbak
7: Rasa, Bang Agal, Lisa, Kota Kretun, Mama Yuda, pemain di Sampit yang selayat Jeffrey, Bu Erwin, Kota Pangkelambun, Mas Dede, Tanah Paro, Mbak Remi, yang lain kita rangkul semua.
0: Oke deh.
7: Jadi, jangan bertugas, semangat terus, sehat harus terus.
0: Amin. Banyak
7: umur dimerahkan diri kita. Terima amin. Kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali untuk Bang Tony yang udah gabung juga di layanan telepon kita di malam hari ini ya.

0: Iya, kita coba sapa kembali pendengar promofon kita selanjutnya. Ada siapa di belakang sana? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Apa kabar, Bang Navarro?
1: Sehat.
0: Wah, luar biasa.
1: Bang Dodin juga?
0: Alhamdulillah sehat. Udah kembali pulih nih suara kita.
1: Bau
0: asap ya?
1: Terbakar.
0: Iya.
1: Rasanya kadang kurang enak.
0: Iya, tenggorokan masih aman kah? Atau batuk-batuk nih?
1: Enggak juga, yang cabut asap. Tapi ada bau-bau pembakaran lahan itu.
0: Iya.
1: Ya, segala dahan sawit itu kan. Yang terbakar, yang kering itu. Lahan gambut segala.
0: Betul.
1: Iya.
0: Semoga cepat berlalu ya, Bang ya.
1: Cepat berlalu ya. Ya, ini yang Putri minta lagu aja Bang Nodin nih.
0: Boleh, yang Putri mau lagu apa yang Putri?
1: Kembali katanya.
0: Apa tuh?
1: Lagu Kembali.
0: Lagu Kembali dari siapa tuh?
1: Dari Rahmat Kartolo.
0: Oke, lagu Kembali ya. Rahmat Kartolo lah.
1: Lagu Bandir jarnya. Ampun pula anu aja lagunya. Lagu Titik Sandora.
0: Titik Sandora.
1: Ya punya kita.
0: Apa tuh?
1: Percaya Harapan dan Cinta.
0: Oke, Percaya Harapan dan Cinta.
1: Orang nyaman.
0: Oke, terputus. Baik, siap. Lagunya udah masuk ya, Rahmat Kartolo. Kasih Kembalilah ya. Ini featuring Dian Piscesa sudah masuk di playlist kita dan nanti kita putarkan. Selanjutnya tadi ada Titik Sandora dengan judul Harapan dan Cinta ya. Oke, kita terima lagi telepon kita di ujung sana. Ada siapa? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam juga. Apa kabar?
2: Kabarnya Spanyol menang.
0: Spanyol menang. Bang Dede udah lama tuh, udah lewat Bang Dede. Kasihan Messi nangis tuh.
2: Aku bilang kan waktu itu. Huruf S kan.
0: Oh iya.
2: S. Apakah huruf A sama L ya kan satu kan gitu kan.
0: Iya. Tapi sesuai prediksi ya?
2: Iya sesuai.
0: Sesuai prediksi Bang Dede atau Bang Dede awalnya memilih Messi ini?
2: Enggak.
0: Memang ke Spanyol ya.
2: Lebih ke Yamal itu.
0: Iya, karena memang Spanyol juga pernah menang kan di sebelumnya, di FIFA sebelumnya. Jadi ya menurut Nudin pun mereka cukup kuat untuk melawan Madrid kan. Okay deh. Udah berlalu juga ya Bang ya. Kita nunggu musim selanjutnya. Ada gebrakan apa lagi di bola musim selanjutnya ya.
2: Ini kabut-kabut gimana kabutnya?
0: Kalau di Palangkaraya hari ini lumayan ada berkabut lagi tuh. Kata informasi kata Bang Tony juga lumayan kabut. Kalau di Pangkalambun gimana?
2: Pangkalambun ini bau asap itu kalau subuh itu.
0: Subuh
2: udah ada bau, mungkin angin dari Sampit mungkin ya ke barat.
0: Iya. Tapi kebakaran hutan dan lahan di sana lumayan banyak nggak Bang?
2: Nggak ada kabar itu.
0: Jadi
2: yang ada itu Kota Waringin Timur arah ke Pangkalan Bun gitu kan.
0: Oh.
2: Jalannya kan.
0: Di situ yang rame ya, yang ramai, yang banyak ya.
2: Jalan Teran Kalimantan.
0: Baiklah, semoga cepat berlalu aja kabut ini ya.
2: Iya, cepat berlalu, cepat hujan.
0: Iya, Nudin aja hampir satu bulan. Hampir satu bulan Nudin suara hilang. Dan sekarang baru balik sih. Gara-gara alergi asap juga sih.
2: Sering ini kalau monitor terus-terusan. Mau masuk udah sulit, gimana ya?
0: Ramai banget ya.
2: Iya, ramai banget yang masuk.
0: Biasanya
2: jasplang gitu. Sekarang akhir-akhir ini bulan Agustus akhir bulan 7 itu sulit masuk.
0: Sampai sekarang ya. Tapi di teman-teman yang lain bisa aja kan masuk ya?
2: Iya, bisa aja. Mungkin juga pengaruh lampu ya.
0: Yang betul juga sih.
2: Selalu giliran mati ya.
0: Jadi pada rame dengerin radio lagi, kagak nonton TV tuh. Oke deh.
2: Piala dunia itu ya.
0: Betul. Oke deh, Bang Dede mau lagu apa nih malam hari ini?
2: Lagunya, nah, biar bahagia aja.
0: Tuh, apa tuh?
2: Cinta membawa bahagia. Aja.
0: Cinta membawa bahagia dari siapa? Andra Respati ya?
2: Siapa aja yang penting itu judulnya.
0: Oke deh, salamnya buat siapa?
2: Mau merasakan bahagia.
0: Amin.
2: Buat bahasa saya. Terus mama juga.
0: Mm-mm.
2: Yang selalu happy terus ya.
0: Mm-mm.
2: Ya mudah-mudahan Bang Aminuddin juga.
0: Amin.
2: Putra Adi Putra itu juga cepat.
0: Mm-mm. Amin.
2: Jodoh yang sesuai.
0: Iya, amin amin amin.
2: Buat Bang Tony, buat Bang Maparo, buat yang di Pokyasana Bang Widi ya, lama gak masuk. Buat Bang Agau juga tidak lupa dan buat semua aja.
0: Oke deh, siap.
2: Mudah-mudahan semua happy, salam sehat buat semua.
0: Amin. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Dede Pangkal Ambun ya, udah gabung juga di layanan telepon kita di malam hari ini. Special request lagunya udah masuk juga di playlist kita ya Bang Dede, ditunggu aja nanti. Dan kita akan putarkan satu-satu di ruang dengar Anda ya.

0: Ya pendengar, kami masih nunggu satu penelpon lagi yang ingin gabung di layanan telepon kita 0536322179 atau di WhatsApp-nya 0811520313, special request dalam program Melody Memory di malam hari ini ya. Oke, kita sapa ada siapa di belakang sana lagi. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bang Nadir.
0: Iya, Bang Navarro. Terputus tadi ya,
1: lupa membayar utang.
0: Iya.
1: Utang banyak utang.
0: Baik, langsung aja salamnya buat siapa?
1: Bang anu Bapak Tony. Dan Elisa juga. Dan Susi juga. Dan Mama Yoda dan Mas John-nya. Mbak Susi hati-hati di Kasongan, orang hutan keluar
0: oleh asap. Iya, kabut mereka takut ya.
1: Keluaran orang monyet, orang hutan. Cagio.
0: Terus
1: nenek jualah. Ya buat apalagi buat jam seloyor juga di di Mentaya. Jangan lupa Bapak Sker di sana. Buatnya kabut. Bang Umay juga. Ya buat Bang Nodin juga.
0: Iya Bang.
1: Mau tetap sehat aja.
0: Amin.
1: Tetap semangat dan kuat.
0: Harus Bang.
1: Buat Raja Rimba juga di Pekapuas. Dan semuanya aja.
0: Siap Bang. Buat
1: Bang Nodin. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bang Navarro ya, udah gabung di layanan telepon kita juga tadi ya. Untuk melanjutkan salamnya, baik, satu penelpon lagi. Untuk satu requestannya silahkan di 0536322179 atau layanan WhatsApp kita 0811520313. Oke, kita bacain WhatsApp dari Bang Jainal ini. Halo, selamat malam Bang Nudin, malam juga Bang, aku mau request lagu judulnya Kau Yang Kusayang dari Rinto Harahap. Salamnya buat semua pendengar aja, buat abang yang siaran, terima kasih dan selamat malam. Baik, terima kasih kembali buatnya Abang Jainal yang udah gabung di layanan telepon kita di malam, di layanan telepon, layanan WhatsApp. Karena banyak yang telepon daripada yang WhatsApp ya. Yang penting sehat selalu aja ya pendengar ya. Dan kita tahan, nanti kita akan hadir lagi di segmen berikutnya. Kita puterin lagi atu-atu ya, lagu yang udah masuk di playlist kita. Kita awali dengan lagu dari Melly Goeslaw dengan judul Hilang Semua Janji. Ini requestan dari Mbak Lisa di awal tadi ya. Stay tune terus di Pro 1 RRI Palangkaraya dalam program Melody Memory.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. ...170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Gak mau.
1: Ayo.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Mana kamu?

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

0: Ayudhya.
1: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, di menit 48 kita close Melody Memory di malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang request lagu yang kirim salam tadi ya. Dan jangan kemana-mana juga, kami masih tetap menemani Anda pendengar untuk di penghujung istirahat Anda, mengantarkan untuk istirahat Anda di malam hari ini ya. Dan mungkin yang sedang siap-siap untuk pekerjaannya besok, selamat berpacking-packing, apa ya, menyusun-nyusun begitu ya, apa yang ingin dibawa bekerja besok hari, atau yang sudah berbaring sambil mendengarkan suara Nudin, atau mungkin yang sedang di perjalanan juga bekerja, semangat selalu aja, hati-hati di jalan, jangan lupa pakai sabuk pengamannya. Untuk Anda yang menggunakan mobil dan untuk Anda yang menggunakan motor, jangan lupa pakai helmnya serta maskernya ya di kondisi kabut saat ini. Dan tentunya juga pendengar, nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat kami hadir untuk Anda dengan Jazz Music. Jadi stay tune terus di Pro 1 RRI Palangkaraya.

Bijak Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16, pemimpin perdamaian dan anti perbudakan. Jalan bagi seorang pemuda untuk bangkit adalah memperbaiki diri dengan segala cara yang ia dapat dan tidak pernah curiga pada siapapun yang ingin menghalanginya.

0: nasional kita, yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya, para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Induk kerbau yang tampaknya keras dan kuat ternyata dapat dimanfaatkan menjadi bahan kerajinan yang sangat bermanfaat seperti menjadi wadah gelas. Tanduk-tanduk kerbau itu digantung di depan gerbang penyambutan tamu saat festival kampung di Desa Riam Tinggi. Tanduk-tanduk kerbau tersebut sudah diisi dengan tuak atau minuman khas Dayak untuk menyambut tamu yang akan masuk ke desa mereka. Tanduk tersebut sudah dipoles dan memiliki bentuk ukiran yang unik pada permukaannya. Hal tersebut menandakan jika tanduk tersebut sudah melewati proses yang panjang. Pengolahan tanduk kerbau memang butuh keahlian dan selera seni, tapi juga ketekunan mengingat proses pengolahannya yang lama. Pengolahan diawali dengan menggergaji tanduk sesuai dengan ukuran kerajinan yang akan dibuat. Setelah digergaji, dibakar di atas bara api, proses pembakaran bertujuan agar tanduk menjadi lentur sehingga mudah untuk dibentuk. Sementara itu, tanduk kerbau juga memiliki arti tersendiri. Tanduk kerbau melambangkan kekuatan hati, mempunyai kemauan tinggi dalam mencapai sesuatu yang baik, gigih, dan tidak pernah berputus asa.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

media sosial atau platform digital, sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya, Edies Abdullah. Suatu hari, seorang filsuf naik perahu kecil ke suatu tempat. Dia tidak sendiri, melainkan ditemani seorang nelayan. Perjalanannya cukup jauh, sehingga ia merasa bosan. Karena itu, ia pun mengajak ngobrol pada sang nelayan. Filsuf itu bertanya pada nelayan, "Apakah Anda mengerti tentang filosofi?"
1: "Tidak, Tuan,"
0: jawab si nelayan.
1: "Wow, sayang sekali. Berarti Anda sudah kehilangan setengah dari kehidupan Anda. Kalau matematika, apakah Anda mengerti?"
0: tanya si filsuf lagi.
1: "Tidak, Tuan."
0: Filsuf itu menggeleng-gelengkan kepalanya seolah mengejek sambil berkata,
1: "Wow, berarti Anda sudah kehilangan lagi setengah dari kehidupan Anda."
0: Si nelayan cuek saja sambil tetap mendayung perahunya. Tak lama kemudian, ada badai. Angin dan badai mulai membuat perahu mereka mulai terombang-ambing dan bahkan air mulai masuk ke perahu. Sang filsuf mulai nampak gemetar, ketakutan. Melihat gelagat penumpangnya, sang nelayan pun bertanya,
1: "Apakah Tuan bisa berenang?"
0: Sang filsuf pun menggelengkan kepalanya sambil berkata,
1: "Tidak, saya tidak bisa berenang."
2: "Berarti Tuan segera kehilangan seluruh kehidupan Tuan."
0: Saat itulah sang nelayan tertawa sepuas-puasnya. Nah, pendengar, setiap orang sebenarnya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bangga atas prestasi itu wajar saja. Tapi jangan sampai membuat diri sendiri menjadi sombong, apalagi angkuh. Ada baiknya mungkin kita selalu mengingat, di atas langit ada langit. Dan kita juga masih perlu belajar dari kelebihan orang lain. Saya, Edies Abdullah.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Merdeka!

Salam bahagia, saudara pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prestito. Joseph Prestito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prestito sudah tidak ada dan tidak hidup? Joseph Prestito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga pemirsa YouTube RRI Palangkaraya Official. Alhamdulillah kami hadir kembali untuk

0: Anda dalam ceramah agama Islam di acara Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya. Selain kami hadirkan lagu-lagu, kami juga temani Anda dengan ceramah agama Islam bersama dengan narasumber. Kali ini bersama saya, Setia Arseno. Dan pendengar, kali ini akan membahas juga tentang topik yaitu ciri-ciri penghuni surga. Untuk membahas hal tersebut, kita sudah bersama dengan narasumber yaitu Ustadz Haji Muhammad Ansori Asosi MPD. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Seno.
0: Apa kabar Pian Ustaz?
1: Alhamdulillah, setengah baik.
0: Karena agak pilek-pilek ya Ustaz.
1: Ya, flu nih.
0: Menyesuaikan dengan cuaca ya Ustaz ya. Karena sekarang sedang kemarau, akan tetapi cuacanya agak dingin ya Ustaz.
1: Siang panas.
0: Iya, di debu segala macam. Dan mungkin ini mempengaruhi kondisi kesehatan kita. Yeah. Baik Ustadz, kita akan membahas tentang hal yang sangat penting bagi setiap insan.
1: Yeah, wow. Setiap umat manusia.
0: Setiap umat manusia, yaitu berkaitan dengan surga. Apa sih ciri-ciri penghuni surga itu menurut ajaran agama Islam? Begitu ya Ustadz ya?
1: Seperti apa?
0: Seperti apa?
1: Itu yang diidam-idamkan.
0: Diidam-idamkan dan diharapkan, yang merupakan tujuannya ya Ustadz ya. Baik, kita akan dengarkan penjelasan dari Ustadz Ansori mengenai hal tersebut ya, topik yang kami angkat pada pagi ini. Silakan untuk Anda nanti ingin bergabung silakan di 0811-5203123 atau di 0536-3221779. Kita dengarkan dulu penjelasan dari Ustadz Ansori. Silakan ya, Ustadz.
1: Terima kasih Mas Seno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innalhamdalillah wasyukrulillah wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Palangkaraya di mana saja berada, yang tentunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali seperti biasanya kita selalu mengajak untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, panjang umur, keberkahan, kesempatan, dan sebagainya. Karena telah diberikan begitu banyak nikmat, maka wajib kita untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah dengan minimal mengucapkan kalimat hamdalah atau alhamdulillah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur akan nikmat Allah. Dan tidak lupa pula selawat serta salam selalu dihaturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut yang setia hingga akhir zaman, insyaallah termasuk kita semua yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW fi yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Para pendengar Mutiara Pagi dan juga host kita Mas Sinu, terkait dengan topik kita hari ini yaitu ciri-ciri penghuni surga. Ya tentunya dulu kita waktu sekolah ya Mas Seno ya, ya pelajaran agama, guru agama kita menerangkan ya tentang yang namanya kehidupan akhir nanti. Ya dan juga apa tentang rukun iman, ya iman kepada hari akhir. Yang mana nanti ketika dunia ini tiada, ya manusia akan mempertanggungjawabkan kehidupannya selama hidup di dunia. Ya kalaunya baik, dia akan masuk surga. Kalau kadang baik, ya masuk neraka. Ya, mana penjaga surga, ya Pak Malaikat Ridwan, terus penjaga pintu nerakanya siapa Mas Eno, Pak apa Malaikat Malik, ya itu adalah gambaran, walaupun yang kita tidak tahu ya kapan ajal itu akan tiba ya, karena itu semuanya apa Mas Eno, rahasia ilahi. Tapi kita harus juga mempersiapkan, ada planning untuk hari nanti Ya, jadi tidak hanya sibuk dengan mencari bekal kehidupan di dunia saja, tetapi juga bekal kehidupan di akhirat nanti. Pasti kita ingin memperoleh kebahagiaan, tidak hanya bahagia di dunia saja, tetapi juga bahagia di kehidupan akhirat, sesuai dengan akhir doa yang kita panjatkan kepada Allah, yaitu doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan hidup di dunia, dan berikanlah kebahagiaan hidup di akhirat, dan hindarkanlah kami dari siksa neraka. Itu artinya apa? Pasti pengen manusia itu memperoleh kebahagiaan, dua kebahagiaan, tidak di dunia saja tapi di akhirat. Di akhirat dengan apa? Dengan dimasukkanlah mereka ke dalam surganya Allah yang dengan penuh kenikmatan. Ya, tentunya semua pengen, ya, ingin masuk surga, ingin menjadi penghuni surga. Ya, jadi penghuni surga ini menurut kata bahasa Arabnya itu sering disebut ashabul jannah, artinya penduduk surga atau mereka yang memasukinya. Ya, kalau penyebutan ashabul jannah ternyata juga memiliki nama lain. Ya, orang-orang sering menyebutnya dengan apa? Ahlul jannah. Ya, dalam yang apabila diartikan dalam bahasa Indonesia itu menjadi ahli surga. Ya, terkait dengan surga ini pasti semua pengen menginginkan masuk surga. Tapi tidak semua manusia bisa menjadi salah satu penduduk surga. Hanya orang-orang tertentu yang memenuhi syarat saja yang bisa mendapatkan tiket untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut dalil Al-Qur'an dan hadis, kampung halaman umat manusia di akhirat terbagi ke dalam dua tempat, yakni surga dan neraka. Islam meyakini adanya kehidupan akhirat yang kekal setelah berakhirnya kehidupan dunia yang fana ini. Dikatakan kelak di antara umat manusia ada yang menjadi ashabul jannah, ada yang menjadi ashabul nar. Artinya apa? Penghuni surga dan juga penghuni neraka. Tetapi kita pengen semua kita menjadi ashabul jannah, yaitu penghuni surga. Lalu di sini muncul pertanyaan, siapakah orang yang akan menjadi penghuni surga atau ahlul jannah, dan bagaimana ciri-ciri penghuni surga itu? Seperti yang menjadi topik kita, ya Mas Seno, ya ciri-ciri penghuni surga, supaya kita tahu, oh ya, inilah ya yang perlu kita persiapkan supaya kita menjadi salah satu penghuni surga dengan ciri-ciri yang kita ketahui. Ya, setiap orang pasti punya ciri khasnya masing-masing. Begitu pula dengan para penghuni surga, yang tentu saja juga punya ciri-ciri yang membedakan dengan orang pada umumnya. Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan dalam surah Ali Imran ayat 16 dan 17 yang artinya, ahli surga itu ialah orang-orang yang berdoa, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami benar-benar telah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari azab neraka. Juga orang-orang yang sabar, benar, taat dan berinfak serta memohon ampunan pada akhir malam. Ya, berkaitan dengan arti ayat tersebut, ya, ada nih dijelaskan dalam sebuah buku yang judulnya Reuni Ahli Surga, Sejumlah Amalan Penting Penghuni Surga Saat di Dunia, karya Ahmad Abi Al-Musabbih. Beliau menyebutkan ada ciri-ciri penghuni surga menurut Allah Subhanahu wa taala. Apa aja ciri-ciri itu? Ini yang akan kita kupas ya, Mas Eno ya. Ya, yang pertama apa? Ciri-ciri penghuni surga itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak hanya orang tersebut ya, meyakini seluruh rukun iman yang 6. Ya, kalau rukun Islam kan 5 ya, Mas Eno ya. Rukun iman ini ada 6 ya, yaitu orang-orang ini meyakini di dalam hatinya yang terdapat kebenaran dalam agamanya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, yaitu Allah itu Maha Esa. Ya, sering nih kita kalau kita sholat ya, kita sering membaca salah satu surah dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Ikhlas. Ya, tentang apa? Tentang mengesakan Allah. Ya, Allah itu satu. Ya. Dan ia akan mengucapkan dengan lisan, ya, menunjukkan dalam perbuatan soleh dan pikiran yang selalu menuju pada surganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 97, barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya, ini ciri-ciri penghuni surga. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau di dalam rukun iman ya, Mas Eno ya, yang menempati kedudukan yang pertama, iman kepada Allah. Baru kemudian iman-iman kepada yang lainnya. Jadi kita meyakini ya bahwasanya Allah itu ada. Ya, dan Allah itulah yang maha ya segalanya, mengatur kehidupan ini. Nah, itulah yang akan menjadi kekuatan dalam hati kita di dalam menjalani kehidupan ini. Ya, karena ada keyakinan Allah bersama kita. Allah akan mendampingi ya dari setiap apa yang kita kerjakan. Yang kedua, ciri-ciri para penghuni surga yaitu orang yang bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, penghuni surga artinya orang yang menjadikan kesabaran sebagai perisai dalam kehidupan untuk penyelamat, baik itu kehidupan di dunia maupun juga di kehidupan akhirat. Hanya orang yang memiliki kesabaranlah dalam menjalankan keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang pantas menduduki tempat-tempat tertinggi di surganya Allah. Ya. Jadi ini cirinya orang yang bersabar. Ya. Pernah kita sampaikan juga ya, Mas Eno ya. Ya, ada dua kunci di dalam menjalani kehidupan ini. Yang pertama kunci syukur, yang kedua kunci sabar. Ketika kita diberikan kenikmatan yang begitu banyaknya oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kita bersyukur. Ya, kenapa? Supaya kita tidak dikategorikan Allah sebagai orang yang sombong. Karena dengan kita bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Kalau itu kita diberikan kenikmatannya, banyak juga orang yang lupa, Mas Eno. Sudah diberikan nikmat, lupa bersyukur. Nah, itu. Terus kunci kedua, pasti ketika kita ada kebahagiaan, pasti ada yang namanya kedukaan, musibah, ujian. Nah, itulah kunci yang kedua, yaitu kesabaran. Nah, inilah ciri-ciri penghuni surga. Karena apa? Orang di dalam menjalani kehidupan ini tidak selamanya mulus. Ya, dalam menjalani kehidupan ini ada riak, ada ujian, ada batu terjal penghalang dalam kehidupannya. Ya, memang yang namanya ujian itu ada yang kecil, besar, ada yang mudah untuk di selesaikan, ada juga yang besar, tergantung kita masing-masing. Itu juga tergantung apa? Tergantung keimanannya, tergantung ketakwaannya, lebih lagi tergantung kepada kesabarannya. Kalau dia memiliki kesabaran, tentunya dia memasrahkan semuanya kepada Allah. Ya, dengan apa? Selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu bertakwa kepada Allah, karena di dalam firman Allah pun di dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar, solusi dari setiap permasalahan yang ia hadapi. Asal apa? Sabar aja, menghadapi semuanya itu dengan ikhlas, menghadapi semua permasalahan itu dengan keridhaan. Bahwasanya ada keyakinan dalam hatinya bahwasanya semua itu adalah datangnya dari Allah untuk menguji keimanannya, untuk menguji kesabarannya, apakah dia tahan menghadapi segala cobaan di dalam kehidupan. Ya, banyak juga itu Mas Seno. Ya, ada yang tidak sabar melakukan hal-hal yang dilarang agama. Akhirnya apa? Menjauhkan dirinya dari Allah, menjauhkan dirinya dari surganya Allah. Ya, malam jadi nanti ashabul nar, penghuni neraka. Ya, jadi ciri yang kedua adalah orang-orang yang bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Ciri-ciri penghuni surga itu yaitu orang-orang yang benar dan taat. Artinya ia meyakini apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah suatu kebenaran dan melakukan amal soleh serta berbuat kebaikan sesuai dengan syariat yang beliau berikan dan selalu berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah sekaligus menjauhi apa saja yang dilarangnya. Ya, ini termasuk hal yang berat di Mas Eno. Ya, kita harus memiliki ya kebenaran, meyakini bahwasanya apa yang telah dibawa dan diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW adalah suatu kebenaran. Ya, terkait juga dengan hari kemudian. Ya, terus juga tentang surga nerakanya Allah, tentang takdirnya Allah yang baik dan buruk. Itu adalah suatu kebenaran. Ya, artinya apa? Dengan itu semua kita diperintahkan untuk taat tadi. Ya, taat itu apa sih? Ya, itu artinya penyabaran dari yang namanya takwa. Ya, kalau setiap kita Jumat ya Mas Seno ya. Ya, yang namanya khatib itu kan berwasiat untuk mengajak jamaah yang sholat untuk bertakwa. Ya. Ya, jadi menjalankan perintah-perintah Allah dengan penuh keikhlasan dan menjauhi larangan-larangan Allah dengan penuh kesabaran. Keduanya berat. Ya. Makanya yang namanya perintah-perintah itu kita harus ada keikhlasan dalam diri kita. Dan terkait dengan menjauhi larangan-larangan Allah itu juga hal yang berat. Itulah yang dibutuhkan namanya suatu kesabaran. Ya, tapi kalaunya lagunya siapa itu Mas Eno, Bang Roma. Ya, kenapa yang dilarang itu yang enak-enak? Nah, karena Islam sudah mengaturnya. Ada hikmah yang ada di dalamnya ketika kita mengikuti ya pedoman ajaran dalam agama Islam. Ya, itu. Karena Allah lebih mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Ya, jadi ciri yang ketiga adalah orang-orang yang benar dan taat. Yang keempat apa? Ciri-ciri penghuni surga adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, penghuni surga artinya orang tersebut senantiasa rela mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hanya mengharapkan ridho dan pahala darinya. Orang-orang seperti ini tidak akan takut melarat atau miskin karena mereka menyadari berinvestasi dengan Allah tidak akan rugi dan pasti Allah akan membalaskan pengorbanannya dengan surga. Nah, ini terkait dengan harta yang kita miliki, Mas Seno. Ya, karena harta itu kan salah satu amanah ya, Mas Seno ya, yang diberikan Allah ya untuk kita jaga, untuk kita pergunakan. Ya, pasti orang semua pengin memiliki harta yang banyak. Ya, tapi itu juga yang namanya harta itu adalah salah satu hal yang itu pembahasan minggu lalu ya Mas Seno ya. Ya, termasuk apa yang dipertanyakan, termasuk yang dipertanggungjawabkan. Ya, dari mana harta itu berasal, dari mana bagaimana harta itu dipergunakan. Karena yang namanya harta itu ada haknya orang lain di dalam harta kita. Nah, oleh karena itulah kadang karena kita menunaikan hak itu, ya kita mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Yaitu apa? Dengan mengeluarkan, ya, dengan zakat kita, infak kita, sedekah kita, ya. Untuk apa? Untuk orang-orang yang memerlukan. Kalau zakat kan ada asnaf, golongan yang wajib untuk diberikan zakat. Ya, selainnya itu adalah orang-orang yang membutuhkan. Ya, ketika kita melihat ada orang yang membutuhkan, kita berikan harta kita. Ya, tapi tidak semua, Mas Seno. Ya, ada yang begitu. Kenapa? Karena kebanyakan juga ada yang ada rasa kekhawatiran dengan dia mengeluarkan hartanya, ya itu akan dia akan jatuh miskin tadi, melarat. Ya, padahal janji Allah ya dengan dia mengeluarkan hartanya, ya maka Allah akan menggantinya yang lebih banyak lagi dalam hitungan puluhan, ratusan ataupun ribuan. Ya, makanya tidak ada sejarahnya orang yang suka berderma itu miskin. Ya, malah apa? Semakin kaya. Sama dengan para sahabat Rasulullah pun. Ya, itu pun kaya-kaya. Kenapa? Mereka memberikan harta yang dimilikinya untuk di jalan Allah. Tidak karena sesuatu yang lain, karena tidak mengharapkan pandangan orang atau dipikir menjadi orang yang dermawan atau apa. Tidak, kenapa? Semata-mata mengharapkan ridho dan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kelima ya, ciri-ciri orang yang menjadi penghuni surga adalah orang-orang yang memohon ampun di sepertiga malam. Ya, ciri-ciri penghuni surga yang terakhir ini menurut yang dibahas dalam buku tersebut adalah orang-orang yang mau merelakan kenikmatan tidur demi bangun di sepertiga malam. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi orang-orang ini akan giat nih Mas Seno melakukan kegiatan yang sifatnya ibadah yang tidak semua orang mampu dan mau. Ya, seperti apa? Melakukan sholat tahajud, membaca dan mentadaburi Al-Quran, bisa juga dia bermuhasabah diri, introspeksi ya dalam kehidupannya, dalam kesehariannya, dan juga yang penting adalah memohon ampun ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan khilafnya untuk dirinya, untuk pasangannya, untuk keluarganya, dan orang-orang yang menjadi perlindungan atau yang dikenal dan dicintainya. Ini memang berat nih Mas Seno. Bangun di sepertiga malam, kita pun juga merasakan. Ya, itu. Maka tapi dengan kita melakukan inilah ya nantinya ada jaminan ya kita akan menjadi salah satu penghuni surga. Nah, mungkin itu ya Mas Seno ya. Iya. Waktu.
0: Iya, Masya Allah, sudah kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Ansori, pendengar dan juga pemirsa, tentang ciri-ciri penghuni surga ya. Tentu saja waktu tidak banyak ya untuk kita bersama dalam acara ini. Namun satu pertanyaan Ustadz mungkin bisa ditanggapi terkait dengan apa yang Ustadz sampaikan tadi. Salah satunya adalah tentang orang, ya penghuni surga, kemudian orang-orang yang gimana? Orang yang ini datang, maksudnya menjemput begitu ya, keinginan dirinya bangun di malam hari. Dan ini tidak mudah kan, tetapi tadi Ustadz mengatakan ada jaminan. Sementara saya pernah mendengar nih Ustadz, ada yang mengatakan bahwa tidak ada jaminan kecuali Rasulullah. Nah, seperti itu Ustaz. Nah, jadi ini bagaimana nih Ustaz?
1: Berat nih.
0: Berat. Satu aja nih Ustaz sebelum kita akhiri.
1: Jaminan. Bahwasanya Rasulullah itu kan dijamin masuk surga. Ya. Tetapi sampai akhir hayat beliau pun ya beliau tetap melakukan salat. Walaupun sudah ada jaminan nih surga. Ya bukan berarti lepas tangan atau tidak melakukan apa-apa. Ya, beda kalau kita manusia biasa, sudah dijamin udah santai aja. Ya, ibarat hendak masuk perguruan tinggi udah ada jaminan masuk. Enggak segiat dengan orang yang belum dijamin nih. Ya, karena belum pasti. Ya, betul, tetapi Rasulullah kan pasti nih dijamin masuk surga, tapi beliau tetap bersyukur. Tetap beribadah, termasuk dengan yang sholat malamnya, sampai kisahnya tuh sampai dengan giatnya beliau beribadah di sepertiga malam sampai kakinya bengkak dan melepuh. Nah itu makanya kan ada juga sahabat nanyakan, kenapa Rasulullah melakukan ya seperti ini, padahal sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Tapi kata Allah bahasanya tuh tidak salah ya melakukan ini karena aku menjadi orang yang bersyukur kepada Allah ya, karena seperti yang pernah disampaikan oleh para guru kita, para alim ulama, ustaz kita, bahwasanya namanya ibadah yang kita lakukan itu selain sebagai penghambaan diri kita, itu juga sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita itu kan adalah hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Puasa hikmahnya supaya kita merasakan syukur kita karena kita telah diberikan kemampuan yang lebih daripada orang lain. Zakat kita ada bisa menyisihkan harta yang kita miliki untuk menunaikan kewajiban. Berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki. Nah itulah sebagai rasa syukur kita. Bukan berarti ketika sudah dijamin ini ya tidak
0: berleha-leha gitu.
1: Berleha-leha. Ya tapi tetap berusaha. Ya jangan sampai ibarat kayak orang lari maraton nih. Sudah meninggalkan jauh lawannya, tinggal beberapa lagi. Tapi dia berleha, akhirnya apa?
0: Tersusul.
1: Akhirnya bisa tersusul. Ya, karena apa? Karena suatu faktor.
0: Yeah,
1: nah inilah. Makanya yang namanya kita ini masih, walaupun dia ahli ibadah ataupun juga tidak belum bisa menjamin. Karena kita pengen ya sesuai dengan doa kita ya Mas Eno ya. Ya Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'ul khatimah. Ya Allah, berikanlah kami akhir kehidupan yang baik dan lindungilah, hindarkanlah kami dari akhir kehidupan yang jelek ya. Hai. Karena bisa jadi penentuannya tuh di mana? Penentuannya tuh di akhir-akhir.
0: Iya, di sakaratul maut ya Ustaz.
1: Ya, di sakaratul maut. Ya, apakah di sakaratul maut itu dia tetap beriman kepada Allah ataupun terbujuk rayunya setan di akhir hidupnya. Yang akhirnya bisa yang awalnya wah ini surga tapi di akhirnya jelek. Nah, akhirnya masalah mengikuti langkahnya setan. Bukan begitu, Mas?
0: Ya, itu dia jawabannya.
1: Itu ya, jawabannya.
0: Iya. Yang jelas, wah, gak semua orang bisa dikasih kesempatan untuk bangun malam ya, Ustadz ya.
1: Iya, berat sih.
0: Berat itu
1: ya,
0: memang.
1: Kita juga merasakan.
0: Mm-mm. Sesuatu yang diharapkan belum tentu diwujudkan atau terkabul begitu ya. Jadi iya, kita bersyukur aja apabila saat ini ada yang sudah melakukan hal tersebut. Baik, Ustadz, iya, terima kasih sudah bersama kami dalam ceramah agama Islam Mutiara Pagi. Yang kita bahas adalah ciri-ciri penghuni surga pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita bisa ngobrol lagi, Ustadz,
1: iya,
0: dengan topik yang berbeda di lain kesempatan. Baik, pendengar dan juga pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tentunya dalam ceramah agama Islam kali ini kami cukupkan dulu sampai di sini kebersamaannya. Saya Setia Arsyano dan juga Ustadz Ansori mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu, banyak pembuat perahu tradisional di Indonesia tidak pernah belajar dari buku teknik. Mereka membaca arah angin, arus laut, dan bentuk kayu. Semuanya lewat pengalaman turun-temurun. Fakta uniknya, sebelum teknologi modern, pembuatan perahu sudah memahami keseimbangan, daya apung, dan ketahanan. Ilmu itu tidak tertulis, tapi terbukti membawa manusia menyeberangi samudra.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 159.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, hari Senin 10 Agustus 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
2: Beberapa kejadian karhutlah yang terjadi di wilayah Kota Palangkaraya belakangan ini memang marak di kawasan pemukiman warga.
3: Ingin menggerakkan budaya literasi, budaya membaca, budaya menulis di kalangan masyarakat kita.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Setia Raseno.

0: Kita awali dengan berita yang pertama. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengancam pemukiman warga di Kota Palangkaraya. Kobaran api yang mendekati kawasan pemukiman menyebabkan satu rumah warga terbakar, sehingga petugas gabungan langsung melakukan upaya pemadaman dan penanganan untuk mencegah api lebih meluas. Laporan selengkapnya disampaikan Sabila Indasari.
1: Beberapa kejadian karhutlah yang terjadi di wilayah Kota Palangkaraya belakangan ini memang marak di kawasan pemukiman warga.
2: Kebakaran hutan dan lahan karhutlah di wilayah Kota Palangkaraya belakangan ini mulai marak terjadi di kawasan permukiman warga. Kondisi ini diduga salah satunya dipicu aktivitas pembakaran sampah yang kemudian api menjalar dan mengancam rumah warga. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji menjelaskan, sejumlah kejadian karhutla di kawasan permukiman membuat tim pemadam harus bekerja ekstra untuk mencegah api meluas. Salah satunya terjadi di Komplek Kalibata ketika masyarakat melaporkan adanya sumber api yang bergerak mendekati rumah warga dan membutuhkan penanganan segera. Petugas menghadapi kendala karena lokasi lahan yang terbakar berada sangat dekat dengan permukiman. Selain jarak yang sempit, keterbatasan sumber air serta kondisi angin yang cukup kencang membuat proses pemadaman berlangsung lebih sulit dan petugas harus berupaya mengendalikan api agar tidak menjalar ke rumah lainnya. Dalam penanganan tersebut, tim juga meminta bantuan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan waterbombing di kawasan yang terbakar. Meski menghadapi berbagai kendala, petugas berhasil mencegah kebakaran meluas meskipun satu unit rumah warga sempat terbakar akibat kobaran api yang sulit dikendalikan.
1: Hal ini mungkin juga ada faktor kesengajaan, mungkin ada masyarakat yang membakar sampah sehingga apinya menjalar kemana-mana. Seperti kejadian kemarin di pemukiman warga di Komplek Kalibata, masyarakat menginfokan ke tim kita untuk melakukan upaya pemadaman karena ada sumber api yang mendekati rumah warga. Namun karena jarak antara lokasi yang terbakar dengan rumah sangat dekat, sehingga kita agak sedikit terlambat mengantisipasi. Di samping memang sumber air juga agak susah, sehingga tim cukup kewalahan untuk melakukan penanganan dan berupaya meminta bantuan dari provinsi untuk melakukan waterbombing di kawasan tersebut.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah, Indra Wiratama mengatakan bahwa kebencanaan seperti karhutla, pertemuan resiko dan pemicunya, karhutla dikatakan pemicu terbesar atau 99% adalah

0: pada tingkat medium di wilayah Kota Palangkaraya, yakni di Kelurahan Kelampangan, Kameloh Baru, Kereng Bangkirai, dan Petuk Katimpun, serta 3 kelurahan lainnya di wilayah Kota Palangkaraya. Sabela Indah Sari melaporkan.
1: Komunitas Taman Baca Prestasi Palangkaraya menggelar rangkaian kegiatan lokakarya untuk meningkatkan literasi masyarakat. Program ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui pemberian bantuan dana operasional untuk optimalisasi program kegiatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
2: Ingin menggerakkan budaya literasi, budaya membaca, budaya menulis di kalangan masyarakat kita.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Bidang Kebahasaan dan Kesastraan memberikan dukungan bantuan operasional kepada komunitas lokal sebagai upaya meningkatkan literasi masyarakat. Sebagai salah satu penerima bantuan tersebut, Taman Baca Prestasi Palangkaraya menggelar rangkaian kegiatan lokakarya mulai dari 8 Agustus hingga 12 September mendatang. Rangkaian lokakarya tersebut meliputi kegiatan menulis esai kearifan lokal, membaca nyaring, hingga wacana publik. Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Sukardi Gau, mengatakan, program ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk meningkatkan minat baca dan menulis, sekaligus mendorong lahirnya lebih banyak karya sastra dari masyarakat lokal.
2: Kita juga mengapresiasi ya setinggi-tingginya kepada para penggerak literasi yang tergabung dalam Taman Baca di Kalimantan Tengah yang dengan kesadaran penuh ya ingin menggerakkan budaya literasi, budaya membaca, budaya menulis di kalangan masyarakat kita.
3: Lebih lanjut, salah satu peserta asal Palangkaraya yang mengikuti lokakarya, Adelina Dwi Nuryaman, mengatakan kegiatan tersebut memberikan banyak ilmu untuk meningkatkan kemampuan literasi dan menulisnya. Ia berharap program ini dapat mendorong lebih banyak masyarakat Palangkaraya untuk gemar membaca dan menulis.
4: Untuk harapan kepada diri sendiri dulu, tentu saja saya berharap skill menulis saya meningkat. Kemudian apa yang saya tulis ini dapat bermanfaat. Dan untuk masyarakat umum, terutama Kota Palangkaraya, saya berharap banyak sekali yang akan senang membaca, senang menulis di Kota Palangkaraya, khususnya Kalimantan Tengah.
3: Melalui dukungan pemerintah dan keterlibatan komunitas literasi, Kalimantan Tengah diharapkan mampu melahirkan semakin banyak penulis dari daerah. Karya-karya tersebut nantinya dapat menjadi sumber pengetahuan, sekaligus memperkaya khasanah sastra dan informasi bagi masyarakat. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya menjelaskan data 60 kasus HIV yang menempatkan Ibu Kota Kalimantan Tengah sebagai daerah dengan kasus HIV tertinggi di provinsi ini. Angka tersebut ternyata tidak seluruhnya merupakan warga Kota Palangkaraya. Disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan, sebagian pasien yang tercatat dalam data layanan kesehatan di Palangkaraya berasal dari daerah lain. Mereka datang untuk berobat maupun mengambil obat secara rutin di fasilitas kesehatan yang ada di Kota Palangkaraya. Menurut Ridwan, posisi Palangkaraya sebagai ibu kota provinsi sekaligus pusat layanan kesehatan rujukan membuat banyak pasien dari kabupaten lain memilih mendapatkan pengobatan di Kota Palangkaraya. Kondisi ini turut mempengaruhi jumlah kasus yang tercatat dalam sistem layanan kesehatan. Di sisi lain, Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya terus memperkuat pencegahan HIV/AIDS melalui edukasi dan sosialisasi. Upaya tersebut melibatkan keluarga, tokoh agama, organisasi masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan.
5: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Palangkaraya terkendala sumber air dalam pemadaman sejumlah titik api, sehingga mengoptimalkan pembuatan sumur bor di lokasi terdekat dengan titik api yang meluas sampai ke pemukiman. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
6: Tentunya Pak, karena posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
7: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya masih terjadi di sejumlah wilayah selama musim kemarau. Sehingga BPBD Kota Palangkaraya bersama tim gabungan Satgas Karhutla terus melakukan pemadaman dan pembasahan untuk mencegah api meluas sampai ke permukiman, serta menekan dampak kabut asap. PLT Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriku Satria Budi mengatakan, dalam penanganan karhutla

0: Palangkaraya, keterbatasan sumber air menjadi salah satu kendala utama karena parit, embung, dan sumber air di sekitar lokasi kebakaran mulai mengering akibat musim kemarau.
1: Tentunya Pak, karena posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat perumpungan. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat, sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Betul, saat ini walaupun BBD Kota Palangkaraya sudah dibantu, di backup oleh provinsi melalui BBD Provinsi, Dinas Kehutanan, Manggalakni juga. Namun karena sebarannya begitu banyak, tetap mau tidak mau kita ambil kesimpulan bahwa regu relawan harus kita tambah. Kita sudah merekrut 6 anggota relawan untuk hadir di dalam penanganan kehutanan di Kota Palangkaraya. Kesulitan kita, Pak Kabit, ya sumber air ya. Sumber air yang sudah 3 minggu ini memang tidak ada hujan, sehingga memang sulit untuk sumber air. Sehingga kita hanya mengandalkan melalui mobil damkar yang secara estafet kita lakukan melalui embung-embung yang sudah kita sediakan sampai titik apinya.
0: Selain itu, karakteristik lahan gambut di Palangkaraya juga menjadi tantangan karena api tidak hanya membakar vegetasi di permukaan, tetapi dapat menjalar hingga ke lapisan bawah tanah. Untuk mengoptimalkan pemadaman, saat ini BPBD bekerja sama dengan Manggala Agni dan Universitas Palangkaraya untuk membuat beberapa titik sumur bor karena dinilai menjadi solusi yang lebih efisien dan mampu menyediakan sumber air yang lebih dekat dibandingkan harus mengangkut air dari embung atau sumber lain yang jaraknya cukup jauh dari titik kebakaran. Sementara itu, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan menegaskan, penanganan karhutlah membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak, termasuk pemerintah desa dan kelurahan yang memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan sejak dini.
2: Ya, masyarakat, karena titik hotspot ini kan terdeteksi dengan aplikasi. Jadi sekecil apapun itu akan terdeteksi. Tetapi kami juga tidak mau underestimate atau menyepelekan. Ketika ada titik api, ada hotspot, anggota semua turun.
3: Ada yang sudah di polisi
2: ya, kemarin juga di daerah mana itu kan juga kan di polisi lagi dalam penyelidikan ya.
0: Menurutnya, karhutlah dapat dipicu oleh faktor alam maupun aktivitas manusia. Oleh karena itu, Polda Kalimantan Tengah bersama seluruh instansi terkait terus mengedepankan langkah pencegahan melalui patroli terpadu, deteksi dini titik api, edukasi kepada masyarakat hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan dengan sengaja. Edi Suroso melaporkan.
4: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperkuat pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui program kredit UMKM KREN yang memberikan fasilitas pinjaman berbunga 0% bekerjasama dengan Bank Kalteng. Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengatakan program pembiayaan tersebut menyediakan plafon kredit mulai dari Rp10 juta hingga Rp20 juta dengan tenor pengembalian selama 2 tahun. Selama periode tersebut, bunga pinjaman ditanggung sehingga pelaku usaha tidak dikenakan bunga kredit. Skema ini diharapkan mampu memperkuat modal kerja UMKM sekaligus meningkatkan daya saing usaha lokal di Kota Palangkaraya. Selain bunga 0%, proses pengajuan kredit UMKM KREN juga dirancang lebih mudah melalui kerjasama resmi antara pemerintah Kota Palangkaraya dan Bank Kalteng. Pendengar dan pemirsa, kita sampai pada berita yang terakhir. Kabut asap yang kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat masyarakat perlu lebih memperhatikan aktivitas di luar ruangan, termasuk saat menikmati kuliner di kawasan Car Free Day. Kondisi tersebut juga mendorong pedagang untuk lebih memperhatikan kebersihan makanan yang dijajakan kepada pengunjung. Laporan selengkapnya disampaikan Enjang Dwi Hapsari.
5: Kabut asap yang kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah turut menjadi perhatian masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, termasuk di kawasan Car Free Day Jalan Yosudarso, Palangkaraya. Kondisi ini juga membuat kebersihan makanan yang dijajakan di area CFD menjadi perhatian, baik bagi pedagang maupun pengunjung. Di tengah kondisi udara yang dipengaruhi kabut asap, pedagang kuliner di kawasan CFD Jalan Yosudarso tetap berupaya menjaga kebersihan makanan yang dijual kepada masyarakat. Kebersihan dan keamanan makanan menjadi hal penting untuk mempertahankan kepercayaan pembeli. Salah seorang pedagang kuliner di kawasan CFD, Zainal Arifin, mengatakan makanan yang dijualnya telah memenuhi standar kesehatan dan dilengkapi sertifikat.
6: Saat ini mungkin agak penurun ya, karena mungkin menjaga kesehatan, khawatir tentang kondisi asap, panas, mungkin khawatir karena kan es. Kebanyakan orang sugesti kalau minum es itu batuk, padahal ini enggak begitu masalahnya. Itu sugesti kalau menurut saya. Asumsi kesehatan. Ya sudah bisa dikatakan sudah komplit, jadi nggak ada perlu dipertanyakan.
5: Sementara itu, dari sisi pengunjung, kabut asap membuat masyarakat menjadi lebih selektif dalam memilih makanan. Yurni, salah seorang pengunjung CFD, mengaku lebih memperhatikan kebersihan makanan, khususnya makanan yang dijual dalam kondisi terbuka.
3: Lebih perhatian terutama untuk makanan yang nggak tertutup atau terbuka, karena itu rentan terhadap kotoran ataupun debu sekitarnya. Makanya saya atau kami pilih-pilih jajanan atau makanan yang pasti kebersihannya dan bersih rapi.
5: Pengunjung berharap pedagang tetap memperhatikan kebersihan makanan, terutama dengan menutup atau menyimpan makanan secara rapi untuk mengurangi resiko terpapar debu dan kotoran selama kondisi kabut asap. Upaya menjaga kebersihan makanan dinilai penting agar masyarakat tetap merasa aman dan nyaman menikmati kuliner di kawasan CFD Jalan Yosudarso Palangkaraya meski kondisi udara sedang kurang baik. Injang Dwi Hapsari melaporkan.
4: Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya pagi ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Reseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
7: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi hari yang cerah, sedikit udara yang tercampur kabut asap dan juga aktivitas yang sudah padat merayap di jam 6:31 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda pendengar. Kami hadir kembali dalam Palangkaraya pagi ini, kembali mengingatkan Anda dan juga menemani aktivitas Anda di pagi hari Senin. Hari ini tanggal 10 Agustus 2026. Hari-hari di mana kalau dalam sejarah begitu ya, menuju detik-detik proklamasi. Karena kalau di flashback atau di runut mundur begitu ya, itu adalah seminggu sebelum hari proklamasi. Nah, jadi peristiwa bersejarah tersebut tentu saja menyimpan cerita-cerita yang sampai sekarang pasti masih ada atau masih dibicarakan begitu ya, atau masih membekas di benak banyak orang. Nah, itu salah satu dari makna tentang jas merah, jangan melupakan sejarah gitu ya. Dan tentunya berkaitan dengan sejarah, hari ini juga diperingati sebagai Hari Veteran Nasional. Pendengar, setiap tanggal 10 Agustus peringatan ini dilakukan untuk mengenang gencatan senjata pada tanggal 10 Agustus tahun 1949, tepatnya waktu itu setelah para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia melawan tentara Belanda. Karena pasca kemerdekaan, tentara Belanda kembali menduduki Indonesia. Karena itu para veteran yang berjuang dan terpanggil untuk melawan penjajah pada saat itu berjuang untuk bisa kembali merebut apa yang seharusnya dimiliki oleh rakyat Indonesia. Nah, pemerintah Indonesia sendiri menyatakan untuk Hari Veteran Nasional diperingati setiap tanggal 10 Agustus melalui keputusan Presiden nomor 30 tahun 2014. Peringatan yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015 dengan tujuan menghormati jasa warga negara yang membela kemerdekaan, kedaulatan, atau ikut menjaga perdamaian dunia. Mengutip situs resmi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, terdapat beberapa jenis veteran Republik Indonesia ditentukan berdasarkan peristiwa keveteranan. Salah satunya adalah veteran perjuang kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu veteran yang berjuang pada periode 17 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Kemudian dibagi lagi dalam beberapa golongan, yaitu golongan A yang berjuang minimal 4 tahun, golongan B yang berjuang minimal 3 tahun, golongan C berjuang 2 tahun minimal, golongan D yang berjuang minimal 1 tahun, dan golongan E yang berjuang minimal 6 bulan. Ya, itu dia sedikit informasi terkait dengan peringatan Hari Veteran Nasional yang diperingati pada hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil nge-game? Hati-hati. Bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, pagi hari ini Anda masih terus bersama kami dalam Palangkaraya Pagi. Pendengar, bagi Anda yang memiliki saudara, keluarga, atau mungkin Anda sendiri yang memiliki bakat untuk bernyanyi, silahkan untuk bisa bergabung dan mencoba untuk menjadi bintang radio Indonesia tahun 2026. Ajang yang terbuka untuk umum untuk Anda yang berusia 16 hingga 25 tahun. Inilah kesempatan untuk bisa menjadi bintang radio. Syarat dan ketentuan untuk mendaftar tentunya dibuktikan dengan KTP, kemudian ada kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif. Kemudian bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil. Tentu juga bisa memfollow akun Instagram @bintangradio.id dan juga @rripalangkaraya atau follow TikTok di @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production. Itu dia ya. Pendaftaran dibuka sedari sekarang tentunya sampai akhir bulan nanti, tepatnya tanggal 30 Agustus 2026. Atau bisa langsung datang ke RRI Palangkaraya di kantor RRI Palangkaraya setiap hari kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 3 sore. Untuk informasi lebih lanjut bisa di nomor 0822-5482-9195 begitu ya. Ya, pendengar, untuk bisa menjadi bintang radio harus daftar dulu, karena kalau nggak bisa, kalau nggak daftar nggak tahu ya, kita nggak tahu seperti apa prosesnya untuk bisa menjadi bintang radio Indonesia. Pukul 7 nanti kita akan dengarkan warta berita Pro 3 pendengar, tetaplah bersama kami pagi ini.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Ya, pendengar, saatnya kami ajakkan untuk mendengarkan Warta Berita Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Barat.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat,